jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Masih digawani dengan Ulun Kian Dang Sanak Perempat di segmen kedua. Kembali lagu-lagu Banjar mengudara untuk mengawani beban pian seberatan Dang Sanaknya, masih dengan tema berkenalan dengan wisata budaya yang ada di Indonesia. Lagu Banjar kembali Ulun suguhkan untuk menemani paisukan hari beban pian sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Dan sanak perempat seluruhnya dimanapun Bebuan Bian berada, masih bersama dengan Nulun Gian. Kita masih dengan wisata budaya yang ada di Indonesia. Dan sanak perempat ya, kita beralih ke Samarinda. Di Samarinda itu ada satu destinasi wisata budaya yang bernamakan Desa Dayak Pampang ya. Terletak 23 km dari pusat kota Samarinda, Desa Pampang ini merupakan tempat tinggal bagi suku Dayak Kenya, yang mana berkunjung ke objek wisata budaya Indonesia ini, Bebuan Bian akan dibawa ke rumah adat kayu ulin yang berngaran Lamin Adat Pamung Tawa ya. Lalu kemudian disuguhi dengan ragam tarian khas suku Dayak. Nah, bersiaplah gasan bersenang-senang, karena para wisatawan itu akan diajak menari bersama dengan oleh penduduk setempat. Dan tarian Dayak itu tentunya wah seperti itu ya. Lanjut yang berikutnya, ternyata di Indonesia kada cuman ada rumah hobbit, ada rumah-rumah unik, ternyata ada kampung unik juga, namanya adalah Kampung Naga di Tasikmalaya. Bebuan Bian pernahkah terbayang melewati hari tanpa gas dan listrik? Nah, seperti itulah kehidupan yang dijalankan oleh penduduk di Kampung Naga. Jadi dalam rangka melestarikan budaya serta lingkungan, masyarakat pedesaan di sana atau masyarakat pedesaan Sunda masih berpegang teguh pada tradisi leluhurnya. Destinasi wisata budaya Indonesia ini terletak di bawah perbukitan dan berisi 110 rumah panggung yang tertata dengan rapi dan juga menawan.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 3, kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ayo. Sebegampat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

watching.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Yang berikutnya ada angsana perempat wisata budaya yang ada di Indonesia. Sekarang gilirannya Jakarta. Nah, wayah ini dangsanak lah. Yaitu ada Museum Tekstil. Jadi selebar kain pun dangsanak ini bisa berbicara banyak mengenai kekayaan budaya Indonesia. Itu sebabnya Museum Tekstil ini merupakan salah satu situs cagar budaya yang kada boleh dilewatkan. Destinasi wisata budaya di Indonesia selanjutnya ini menyimpan dan merawat hampir 1000 hasil tekstil dari Sabang sampai Merauke. Antara lain adalah kain tenun, kain batik, serta peralatan tradisional. Hal spesial yang bisa Bebuan Pian lakukan di sini adalah mengumpati kursus membatik, dan Bebuan Pian pun bisa membawa pulang hasil karya Bebuan Pian seorang dan memamerkannya ke kerabat dan juga keluarga. Yang berikutnya, ini sama nang kaya desa sebelumnya yang di segmen pertama tadi Ulun informasikan, yaitu sama seperti desa adat Ratenggaro ya, yaitu ada desa Wairebo Flores Nusa Tenggara Timur. Ini dijuluki sebagai negeri di atas awan dangsana. Kenapa? Karena Wairebo adalah perkampungan adat yang mana berada di ketinggian 1200 mdpl, minim oksigen ya. Meskipun untuk menjangkau destinasi wisata budaya Indonesia satu ini adalah mudah, namun keindahan alam dan budaya yang ditawarkannya tentu mengolah sulitnya perjalanan terbayar dengan lunas. Salah satu daya tarik utama dari objek wisata budaya di Indonesia ini adalah arsitektur dari rumah adat Mbah Runiang dari masyarakat di perkampungan Wairebo ini. Arsitektur adat yang khas yang berdiri di tengah-tengah alam yang masih asri ini memberikan pemandangan tersendiri yang sangatlah memukau. Dan sanak jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Panderan Baisukan yang akan mengudara dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Ulun Kian di frekuensi 87,7 dan 105,9 Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Depan, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sanang seberataan, SMP Negeri 8 Banjarmasin mulai kembali menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah mendapat edaran surat dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mulai Senin kemarin 14 September 2026 dan seterusnya. Setelah satu minggu menerapkan pembelajaran jarak jauh, akibat terpaparnya kabut asap dan juga menetapkan jam masuk pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, dengan imbauan agar peserta didik ini menghindari paparan kabut asap pagi. Kebijakan ini disampaikan melalui pengumuman resmi sekolah bagian dari upaya menjaga keberlangsungan proses pembelajaran, sekaligus memperhatikan kondisi kesehatan dan kualitas udara. Dalam pelaksanaannya, pihak sekolah mengimbau seluruh peserta didik gasan tetap menerapkan protokol kesehatan 6M plus 1S serta memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dinilai memberikan kemudahan gasan guru dalam memantau dan mengontrol proses belajar siswa di sekolah. Hal ini disampaikan salah satu guru SMP 8 Banjarmasin, Marini SPD, dan menurut Sidin, pembelajaran secara langsung di kelas ini membuat guru lebih mudah mengetahui perkembangan siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Demikian Habar Prompat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp, dengan catatan email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa ni abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartDock. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com, diberikan 4 alasan harus rutin memperbaharui software, yaitu untuk meningkatkan keamanan perangkat, dapat menikmati fitur terbaru, meningkatkan performa perangkat, dan mempercantik tampilan antar muka sistem. Jadi, ada kalanya memperbaharui software pada perangkat kita setidaknya 1 bulan.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Dan sana Pro 4, pagi hari ini kita kembali bertemu dalam program Pandiran Bayi Sukan tentunya, yang mana akan dikawani dengan Ulun Kian sebagai presenter sampai nanti jam 10 pagi ya, waktu Indonesia Tengah. Hari ini Dan sana Pro 4 spesial, kita kedatangan tamu tentunya karena Laung Kuning Banjar hari ini akan dikawani dengan Bang Irsa Setiawan SHMH CMC ya, sebagai Ketua LKB DPC Banjarmasin, kemudian ditemani juga dengan Pak Ahmad atau Anang Syahrani MAG, beliau selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Banjarmasin, dan hari ini juga ditemani dengan Bapak Emil Salim dari Disbud Porapar Kota Banjarmasin, dan beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga marwah budaya Banjar dan Sanak Pro 4 dengan sidin-sidin ini. Oleh karena itu, untuk bebuan pian semuanya yang mungkin cinta dengan kebudayaan Banjar, atau mungkin bebuan pian salah satu penggiat seni, penggiat kebudayaan Banjar, bisa hubungi kami tentunya di dua line telepon. Jangan lupa di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Kita sapa dulu bapak-bapak yang ada di studio dari Pro 4 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang di sebelah kanan kada asing muhanya, yang di tengah kemaginnya kada asing. Yang di sebelah kiri ini yang hanyar aja ulun tetamu, Bapak Emil tadi ya Pak ya. Oke, Pak Emil, gimana kabarnya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah, selalu sehat.
1: Alhamdulillah, selalu sehat. Aduh, Pak Ahmad Syahrani, apa kabar pian?
3: Alhamdulillah, bahalap tutu ya orang.
1: Bahalap tutu, jar bakumpai. Bang Irsa, gimana kabarnya Bang?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya Bang ya, muhanya berbinar-binar Bang, nah semunyaan Bang lah hari ini lah. Hari ini kita hendak bepanderan menjaga marwah budaya Banjar. Nah, ini kenapa hari ini mungkin kita menyangkut tema menjaga marwah budaya Banjar? Apakah memang ada kepekaan mungkin dari Laung Kuning? Tentunya Laung Kuning Banjar pasti peka ya, Bang Irsa ya, karena kan di Laung Kuning Banjar, apalagi dalam menjaga budaya Banjar itu adalah misi bubuhan pian jua. Dan sebenarnya kada misi bubuhan pian aja, tapi semua orang yang ada di Banjarmasin, yang ada di Kalimantan Selatan, itu punya misi yang sama, yaitu adalah menjaga marwah daripada budaya Banjar. Nah mungkin pian selaku ketua LKB DPC Banjarmasin bisa dibukakan dulu prolognya, kenapa kita membahas tentang ini di pagi hari ini. Dipersilakan Bang Irsa.
4: Alhamdulillah, terima kasih Mas Kian.
1: Nah, boleh jadi didekatkan ya Bang mic-nya ya.
4: Oh,
1: iya, terlalu jauh kita semua dengan mic.
4: Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sebujurannya ulun ini mempercayakan diri nah bepander di hadapan para maestro nih, terutama Ayahanda Anang Sarani dan Kakanda Emil.
1: Iya.
4: Luar biasa sidin mau meluangkan waktu hadir bersama-sama kita di Pro 4 ini. Nah, jadi sebenarnya dengan kehadiran sidin ini pun adalah upaya menjaga marwah orang Banjar. Jadi itu. Jadi sebagai kata sambutan ulun menyampaikan terima kasih Ayahanda, ya, Kakanda sama-sama, atas kehadiran pian juga teh RRI Pro 4
1: Inggi,
4: atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang dengan kemajemukan masyarakat yang ada di Banjarmasin ini khususnya
1: ya,
4: sehingga kita merasa perlu untuk menjaga dan terus melestarikan kebudayaan-kebudayaan khas yang dimiliki oleh orang Banjar, supaya kebudayaan-kebudayaan kita ini kada hanya lekat di kita, tetapi bisa diketahui oleh dangsana-dangsana kita dari benua lain.
1: Ujur.
4: Lawan dapat diketahui oleh para penerus kita di kemudian. Nah ini sebenarnya karena memang kita melihat sebujurnya bahwa kebudayaan kita sebagai orang Banjar ini memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman kesultanan sampai dengan era modern. Nah ini ya, memiliki sejarah yang panjang, dan di antara perjalanan sejarah itu kesenian-kesenian kita ini harapannya harus tetap membersamai perjalanan. Nah karena apa? Karena sebujurnya kita sebagai orang Banjar nih banyak berisi budaya, banyak berisi kesenian. Tadi banyak ulun diberi wajangan oleh Ayahanda Anang Sarani, jar sidin orang Banjar nih luar biasa. Nah karena lebih jelas sidin kena yang mengungkapkan. Nah sebagai pengantar ini aja nang ulun sampaikan.
1: Terima kasih Bang Irsa ya sebelumnya ya. Nah, kita ke Pak Anang Syahrani. Yang mana Pandaran Bayi Sukan masuk, Malam Kaina masuk pulang di prem. Pak Anang Syahrani, silakan kebudayaan Banjar.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang ulun banggakan Irsa nah, selaku nahkoda Lawang Kuning Banjar, nang mengawal salah satu marwah. Nah, marwah ini memang kalau bahasa anu itu adalah derajat. Bisa juga kita artikan marwah itu kalau bahasa Arab itu ngarannya haibah.
1: Haibah.
5: Haibah itu artinya wibawa. Kayak apa orang Banjar itu memiliki jati diri. Nah, karena Banjar ini kalau istilah sejarawan namanya itu Tungku Sajarangan. Tungku Sajarangan itu artinya orang Banjar itu kalau bahasa anu itu harmoni atau moderasi. Jadi budayanya itu terkait dengan apa namanya teori sosial, ada yang namanya adaptasi. Ada suku lain masuk ke Banua Banjar, adaptasi. Lalu terjadi yang namanya asimilasi.
1: Perpaduan lalu terjadi, gitu ya.
5: Perpaduan. Lalu kianya terjadi lagi namanya akulturasi. Nah, ini pas ada kabitnya nih, kabit kebudayaan Abang Emil lah. Sebenarnya nanti yang akan menginventarisir. Nah, artinya mudah-mudahan kawa dibukukan. Supaya jangan hilang nanti budaya. Budaya itu apabila tidak muncul, dia akan hilang. Tidak muncul dan tidak dimunculkan.
1: Ya.
5: Dua itu. Arti muncul itu generasi itu habis sudah melakukan itu. Nah, makanya seorang peneliti namanya Jamaluddin Ancok, kalau lo kaitkan dengan budaya Banjar, ini kental dengan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai keislaman. Setelah ikrarnya 24 September tahun 1526 Pangeran Samudra, beliaulah yang meletakkan pondasi ini. Sehingga apa terjadi pada waktu itu pembagian wilayah. Paman beliau Temenggung silahkan berada di daerah Birayang. Tidak diganggu dan Daha dikosongkan. Orang Daha semuanya diangkut ke Muara Banjar Kuin. Karena letaknya adalah bandar, tentu terjadi transaksi di sini, interaksi. Dan yang hebatnya, Sultan Suriansah ini mengangkat seorang sah bandar. Itu orangnya bukan orang Banjar. Itu adalah orang Persia.
1: Yang sah bandar ini tadi kan,
5: Anang? Oh, ini. Namanya Ratnadi Raja. Orang menyambatnya itu bau.
1: Bau.
5: Nah, bau. Nah, istilah bahasa Persia itu apa lungkar kurangkan mendalami lah. Dan disinilah bau ini tentu dengan pengalamannya, pengaruh Timur Tengah itu juga berpengaruh kepada wajah Kesultanan Banjar pada waktu itu. Belum lagi yang dibawa oleh wakil penghulu Demak. Wakil penghulu ya, bukan penghulunya. Penghulu yang sebenarnya itu adalah Sunan Kudus. Karena beliau berhalangan, diwakilkan kepada Syekh Abdul Rahman kalau orang Jawa. Kalau bahasa kita Syekh Abdul Rahman atau Khatib Dayyan. Nah, ini sejarah yang sebelum timbulnya sebuah budaya. Berbagi ilmu sajalah. Kalau ada yang mungkin lebih update, bisa aja kita sharing lah. Ini yang mana ulun baca, ulun ketahui. Dan kemudian belum lagi pengaruhnya apa budaya Banjar ini. Patih Masih Raden Syarif Hidayatullah, ini gelar beliau. Beliau ini, tapi ini masih dalam dugaan lah, belum penelitian secara mendalam. Kemarin waktu dunia Melayu dunia Islam, Pak Ibnu Sina itu ketuanya, untuk Kalimantan Selatan dan untuk yang dunia Melayu dunianya itu yang mulia itu Tuanku Rustam. Beliau mencari orang Malaka yang ada di Banjar ini. Nah, termasuk Oloh Masih yang bergelar Patih Masih ini dugaan ya. setelah terjadi perang antara kerajaan Malaka dengan Portugis, banyak orang-orang Malaka itu yang lari ke daerah Kalimantan. Setelah peristiwa Chola Mandala waktu itu.
1: Chola Mandala ngaran ya, peristiwanya lah.
5: Peristiwanya itu antara Sriwijaya itu perang dengan Malaka dan ya, juga Portugis pada waktu itu memenangkannya. Nah ini berpengaruh. Jadi masing-masing orang yang hijrah itu tentu membawa budaya. Nah makanya kalau kita melihat bicara budaya yang tukang bawanya ini, nah Banjarmasin yang sekarang menjadi 500 tahun sudah usianya nih Bang Emil ya selaku kabid, tentu banyak budaya-budaya yang sudah tergerus yang tidak kita bisa inventarisir. Yang jelas kayak budaya pertunjukan Madihin. Madihin itu pun kita teliti ternyata juga bukan asli juga.
1: Asli Banjar bukan lah ya, apalah Inggi.
5: Tapi asli Banjar ketika saya sudah membumi.
1: Iya.
5: Nah, jadi jangan bawa bukan kada asli. Asli Banjar ketika dia sudah membumi. Artinya apa? Oh,
1: berarti
5: apa?
1: Ada prosesnya.
5: Prosesnya ada. Ya teori ya, tadi. Ada adaptasinya. Jadi kalau penelitian kita kayak Madihin, itu kan dulu dia lagu Sifatul Gulam. Inilah kaitannya dengan Mbak Ayun Maulud.
1: Iya.
5: Nah, oh, gua kan sairnya. Nah, setelah ada sair pembukanya, nah, kemudian ulun ketika melaguakan lagu Ilahi itu di hadapan Qori Internasional, itu Haji Muammar ZA mendengar lagu itu, lagu apa itu? Beliau menyatakan itu Nagom Bayati. Berarti kan alkulturasi juga. Lalu ada syairnya, lalu ada puisinya. Makanya Banjar itu ada bahasa yang bahasa itu bahasa makna sadang bamandak sadang balarut ya. Yeah. Padahal balarut itu kada boleh kita pakai waktu memadihin karena balarut itu orang di sungai. Bahasa aslinya.
1: Iya. Yeah.
5: Balarut kita bahasa kita pembicaraan balarut itu sadang guringan sudah. Sadang sudah ampihan. Nah itu bahasa. Nah ini juga budaya juga bahasa-bahasa ini. Makanya Laung Kuning. Laung Kuning ini luar biasa lah, ulun kada terpantau secara khusus, kada empat langsung, tapi ulun memantau aja di medsosnya. Artinya apa? Tradisi bata tambahan. Bata tambahan orang Banjar itu kada lepas lawan nilai-nilai agamanya. Pasti ujungnya tuh berkat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muharanya pantun.
1: Ya.
5: Nah, muara. Muharanya pantun. Nah, itu. Mbak ulun ingat banar lah. Apa galasak galusuk dia anu saparahu urat jangan menyasak ya dagingnya apa anu jangan tasilahu lalu ditutup berkat la ilham pada minyak aja yang ditiup siden
1: ya.
5: Nah lalu dalam bahasa kedokteran ada sugesti dan sebagainya.
1: Oh
5: nah,
1: ya
5: nah jadi kalau kita bicara marwah, marwah itu artinya kita jaga, kita jaga nilai-nilai budaya ini. Pertama apa? Nilai-nilai religiositas itu ritual. Nah, ada ritualnya. Urang bakuntau. Yang kuning ini kuntau nang khasnya.
1: Iya, bakuntau, nah, bujur.
5: Iya. Makanya bunyi belaung bakuntau itu lain juga gagahnya lah.
1: Amun beda juga auranya lah.
5: Auranya lain. Cuma orang kaduannya belaung mutbah.
1: Halo.
5: Abut pulang orang kan air saya ini. Mentang-mentang bakawan lawan laung kuning ya Haji Saharani pindah mutbah belaung-laung si Den. Ada sultan, ada khatib Dayan tuh memang bebolang si Den lah. Kalau Sultan Suriansa belaung si Den.
1: Nah, ya,
5: nah, itu kan membedakan pada waktu itu. Kenapa ada ritual? Ritual inilah yang menguatkan keyakinan. Makanya orang berbudaya itu ada ritualnya. Ada salamnya. Dan ulun lihatnya salam-salamnya itu ada kaitan dengan sembahyang hajat.
1: Oh.
5: Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ahlal ghaib. Arwahal muqaddasya. Aghisuna biquwatillah. Wanzuruna binazratillah. Ya nuqaba. Ya nujaba. Nah itu kan ada anunya tuh. Kemudian ada lagi sambungannya. Lalu ulun ingat bana lah. Ini ingatan ulun aja bang lah. Assalamualaika ya Nur Sititam Putar Gantung Surya Alam Badru Alam. Nah orang bahari nih
1: itu ngarang-ngarang lah pak,
5: ngarang-ngarang alam itu.
1: Oh.
5: Jadi ulun ini mendengarkan lagi kakanakan lah.
1: Iya.
5: Dimana jung bahari orang ini dapat Jadilah masih ingat nak nuas hitam putar gantung surya alam badru alam bajra alam suca alam sir alam nur alam abal bashar abal jabar nur lamingkam sahduh sah adaul akbar sinabati kum alaikum kun harirun kum alaikum kun tairun berkat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Artinya apa? Ritual.
1: Pemberkatan dan tadi pemberian marwah tadi kalau lah pala.
5: Ya. Yang kedua ideologi. Nah, ideologinya ada keyakinan bertuhannya.
1: Ya.
5: Nah, bahwa apa yang disambat yang digawi itu adalah izin kepada Allah yang memberikan. Nah, ini.
1: Betul.
5: Ini agamanya di sini. Yang ketiga. Nah, intelektual. Nah, ini perlu kita membaca. Jangan asbun kita dalam berbudaya. Ada sumbernya apa yang milah. Nah, karena Pak Emil tugasnya nih. Saya mau lakukan bukunya. Nah. Artinya bukunya ada perukunannya kita. Nah, ada rujukannya. Karena bila kada ditulis hilang saya. Nggih,
2: bujur, Pak.
1: Betul.
5: Kisah kisah. Aku mendengarkan. Kan aku tulis. Habis aku nih kisahnya hilang.
1: Oh, bujur. Nah. Makanya tadi dilestarikan lah apalah
5: ditulis. Makanya adalah bahari kuntau. Tuh dua kata tuh kun lawan tau. Apa artinya tuh kun tau? Kun jadi, ya kan. Macam-macam orang bahari itu kun tau silat. Silah jar. Berhubungan. Nah, itu kok macam-macam tuh kalau kita terminologikan. Nah, ini baru apa namanya? Nih, sedang kasih daulan nih pian enggak pulang. Ini panjang banget. Habis kenapa? Ini mau dibuayang kita.
1: Boleh.
5: Ya, Pak Emil dulu lah, karena udah sambung tiga lagi lah.
1: Iya, oke. Silakan Pak Emil selaku ini ya, apa namanya? Kabit tadi kebudayaan seperti itu. Nah, bagaimana tadi tanggapannya terkait apa yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Anang Syahrani terkait ya, pelestarian kebudayaan. Ya. Karena ujar dengar-dengar tugas pian ini memang lah. Silakan Pak, mungkin boleh didekatkan mic-nya. Siap. Supaya suaranya lebih jelas. Oke, okay, silakan.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ulun sayangi karena ulun Bapak Haji Anang Syahrani
5: sama-sama. Iya,
6: nanti ulun siapkan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kalau kita pada tuh ulun ini sebenarnya haur juga hari ini. Tapi begitu melihat antusias dari kekawanan, kemudian yang hadirnya seorang maestro ulun.
5: Nah, iya, Pak.
6: Jadi jurun ulun izin di kantor ulun memprioritaskan yang ini bareng.
5: Alhamdulillah.
1: Sesekali ialah. Nah,
6: bukan sesekali. Namun ada pulang, ada pulang.
5: Ada kita pulang
6: kita. Dua kali berarti. Dua kali.
1: Ya pokoknya bila ada maestro tapi sekali juga. Bila ada maestronya gas lagi.
6: Insya Allah itu salah satu tadi dibilang tugas kami sebagai apa amin, namanya dari pemerintah kebetulan ulun diamanahi sebagai kabid. Salah satunya tuh yang ulun kada hendak mengatakan ini berat, tapi malah ulun menyenangin adalah memfasilitasi.
5: Betul.
6: Jadi tekala ini ada datang ini momennya dari kekawanan ulun dan sana ulun, ulun sekawa mungkin ulun akan menyambut itu satu. Jadi kalau kita berbicara pentahelik, nah pentahelik ini itu dalam manulun, lu sampai malam tadi becatan, gini, apa juga kan mau yang lihat pentahelik sembarangan, walaupun bahasanya bepander.
1: Iya,
6: betul. Jadi artinya, lu kada hendak juga Pandawa, Panderwara.
5: Panderwara,
1: asik Pandawa, iya.
6: Jadi sini kalau lu anu hubungan kita, pemerintah tuh sebagai fasilitator.
5: Betul.
6: Termasuk seperti ini. Kemudian ada juga dari akademisi dalam artian maestro tuh ada seorang kan. Jadi begitu pian mendengar, jangankan buat pian, ulun aja terpana. Dari terpana itu lalu ada keinginan dalam hati ulun menggali.
1: Iya.
6: Kemudian menggali lagi, kayaknya kita tuangkan lagi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dalam berupa buku atau dokumen.
5: Betul.
1: Nah,
6: kemudian komunitas. Itu salah satunya ya, bubuan pian-piannya laung kuning.
5: Laung kuning.
6: Iya. Amun kereda bubuan pian nang sebagai maawaki, kada kau jalan budaya ini kita.
5: Iya.
1: Bujur. Tergerus jadinya ya, Pak ya.
6: Tergerus. Nah, maestro tadi salah satunya. Amun maestro ini kada kita undang, kita tamukan. Di mana sih di pandernya?
5: Iya.
6: Makanya begitu ada sini gas langsung juga. Nah, kemudian satu lagi tekalah pentingnya adalah dari bubuhan pian RRI salah satu. Itu adalah dari bubuhan ya bahasanya media sosial konten. Kalau pian kada menyiarkan, kita pagat panderan kita, panderan digetek kedengarannya di warung, tapi tekala ini tersebar
1: banyak orang jadinya yang mendengar.
6: Banyak orang tahu.
1: Bujur.
6: kalau ulun ini bahasanya menyambungkan lidah aja, Pak. Lidah disambungkan sedikit.
1: Iya.
6: Seperti itu. Nah, kemudian izin juga kalau dari pemerintahan ada ngarannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 mengenai kebudayaan.
1: Iya.
6: Di situ adalah hasil karya kawan-kawan dari bubuan senior, kemudian kita lanjut ke DPR, jadilah undang-undang. Tapi itu namanya undang-undang tuh cuman di atas kertas.
1: Nggih.
6: Kalau kada kita laksanakan, kalau kada kita gawi nang kayak ini, gawi sabumi, itu akan hilang. Jadi cuman sejarah aja. Padahal kalau budaya tuh bukan sebagai sejarah, tapi perjalanan cerminan. Jadi akarnya itu akarnya di masyarakat. Jadi jangan hanya di atas kertas. Salah satunya adalah pertemuan kita seperti ini. Kemudian lanjut, kami dari pemerintah kebetulan ada mendokumentasikan ngarannya PPKD.
1: PPKD,
6: pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, itu salah satu program, salah satu strategi kebudayaan di Banjarmasin. Di mana di dalamnya ini tersusun sampai tahun 2004, 2025. Nah, mungkin nanti akan terus kita sempurnakan. Dan kami butuh masukannya dari teman-teman semua, termasuk juga dari sang maestro. Ulun mendengar ini, ulun langsung terpacu nih. Wah, kayaknya kurang nih sih ulun membaca-baca nih. Di PPKD itu ada 321 OPK. Objek kemajuan kebudayaan. Nah, di situ ada 11 yang menjadi poin kita. Dari manuskrip, tradisi lisan, kemudian adat istiadat, ritus tadi yang dipadahkan Sidin tadi, kemudian pengetahuan tradisional, kemudian pengobatan tradisional, kemudian juga ada permainan rakyat tradisional, kemudian olahraga tradisional, terakhir adalah cagar budaya.
1: Banyak berarti palah?
6: Banyak.
1: Oke.
6: Jadi itu yang kami susun, itu baru generalnya.
1: Ya,
6: memang sudah ada beberapa yang sudah kita laksanakan, termasuk kemarin kita menghidupkan Bayun Maulid. Nah, karena pian coba tahu nakan Bayun Maulid ini apa gerang dulu sejarahnya. Nah, ulun mendengar tuh menarik tadi Sidin begitu.
1: Iya.
6: Ulun ini sekedar pelaksana.
1: Bujur.
6: Dan kebetulan Sidin nang memadihin malam. Oh, mau rasa apa melihat Sidin nih?
1: Tukang kaisah sambil banulah Sidin inilah, maestro lah.
6: Yang sampaikan dari situ. Sebenarnya kalau kita menangkap apa yang sudah disampaikan, itu sebenarnya petuah. Petuah itu ada sembarangan. Jadi ulun kalau mendengar Sidi itu, ulun terdiam. Terdiam dalam artian apa yang sudah disampaikan. Memang kalau masyarakat itu masing-masing melihat persepsinya. Kalau raminya, tapi kalau ulun mendengar yang sudah disampaikan itu mengenanya.
1: Bujur, cara penyampaiannya gitu ya, juga yang maulah kita mengena di hati. Oke, terima kasih Pak Emil ya.
6: Sama-sama.
1: Lanjut. Pak Anang Syahrani, silakan tadi apa yang hendak pian sampaikan, karena berhubung sebenarnya waktunya sudah habis, tapi kada apa-apa. Selajur pian tutup juga, nanti Bang Irsa juga selajur menutup. Silakan.
5: Sebenarnya ada dua lagi lah kaitan dengan nilai religiositas, singkat saja. Yang pertama tadi adalah ritual. Yang kedua adalah ideologi, keyakinan bertuhan. Kemudian yang ketiga intelektual. Jadi kita seorang budayawan tuh menambah wawasan. Jangan sekedar bergelut di satu tradisi. Nah, lu lihat sudah alhamdulillah Lengkuring Banjar ini kemana-mana hadir, diundang. Itu menambah sebenarnya intelektual kita. Kemudian yang keempat, nah ini punya masing-masing, gak bisa. Ini hak paten. Bang Emil, kemudian Bang Irsa, juga kawan-kawan punya ini, pasti punya ini. Yang namanya eksperensial, pengalaman beragama. Kalau bahasa inteleknya tuh pengalaman spiritual. Kalau bahasa sufinya itu ya nang orang asik tuh satahat. Orang seni itu punya chemistry masing-masing. Kemudian yang terakhir, nah ini yang penting, konsekuen kita dalam melestarikan budaya Banjar ini. Nah, ini kenapa tadi sedikit mano Baayun. Baayun itu sebenarnya awal Baayun itu nang tradisi Banjar itu adalah Bapalas Bidan dulu.
6: Bapalas Bidan.
5: Karena apa? Ketika lahir itu bidan yang menyambut.
1: Iya.
5: Lalu ngarannya anak bidan. Kira-kira kita nih Irsa ini anak mamanya belum, anak bidan dulu.
1: Karena bidan yang menyambut dulu lah.
5: Karena Nabi Muhammad, mama Sidin pertama bidannya itu Syifa.
1: Iya.
5: Nah, lalu di digendong oleh Suwai Batul Aslamiyah, Ummu Aiman. Baru diserahkan lawan Siti Aminah lagi. Nah, sama seperti itu gitu. Jadi anak bidan, bapak las bidan. Lalu di situ ada akikah dan sebagainya. Sejarah lah. Nah, kemudian bapak las bidan ini supaya anak ini menuruti nilai-nilai akhlak Nabi, ya nah ada ba'ayun maulid.
1: Ya.
5: Ada sairnya sebagainya. Sebenarnya sairnya itu lu dapatkan hanya abad 18. Hmm. 18, 19, 20 itu aja hanya. Di atasnya itu belum. Itu kisah-kisah aja sirah An-Nabawiyah. Kalau bahasa orang bahari itu puisi na'tiyah namanya.
1: Iya.
5: Nah, bukan masnawi lah kalau bahasa Turkinya. Nah, jadi itu ada sair-sair saja. Termasuk juga sair al-berjanji dan sebagainya. Nah, kemudian ada ba'ayun madihin. Orang banyak tahu ayun madihin tuh. Ba madihin anaknya di ayun. Ya. Di sinilah ada petuah. Itu jipen tadi madihin tuh ada hiburan aja, ada bulu lucuan aja, karena ada ritualnya. Ada lagi ba'ayun batopeng. Orangnya menari. Ini ayun pertunjukan namanya. Jadi anaknya di ayun. Lalu ada ba'ayun lamot.
1: Lamot.
5: Nah, ini makanya kita bagi ada ba'ayun ritual tadi seperti apa namanya? Boyen Molet, okay. Bapalas bidan ritual.
1: Ya.
5: Ayun pertunjukan, madihin, lamot, manopeng. Puting lagi ba'ayun wayang. Nah, jadi ada empat. Jadi kalau hendak berbicara sejarah wayang nang paling tua itu wayang Cina. Itu pada abad ke 10 di Irak dulu.
1: Iya.
5: Nah, ini makanya ini perlu kita budayawan do intelektual supaya menambah wawasan kita. Apalagi sudah ada tadi objek kajiannya sudah ada. Jadi mudah-mudahan nih cuma mun kawalong Banjar nih ya diberikan jualah anggaran maksud ulun. Nanti mintanya di apa namanya? Di APBD supaya terarah. Kalau perlu kelima kecamatan tuh ada pertunjukan. Nanti kerjasama boleh, anggarannya bisa di apa namanya, dulu ada Bang Emil masukan lah ketika ulun masih ya bahasa itu madihin muda lah kekanakan waktu itu, ada namanya sudut seniman, di mana ada kumpulan orang disitulah seniman
1: tercipta
5: terlahir. Mudah-mudahan ini bisa dihidupkan lagi.
1: Amin.
5: Itu di era bahari ada nyarannya, mohon maaf ulun lah, termasuk RRI ini Departemen Penerangan dulu.
1: Iya.
5: Nah, di situ kan ada namanya seni pertunjukan rakyat. Jadi di kampung-kampung itu makanya hafal 52 kelurahan itu kenapa? Ulun setiap malam. jadi mulai bersepeda ulun bahari. Sampai bawa kendaraan, sampai bawa ojek. Sampai ulun sasat biasa. Di Basirih itu masih ingat. Mana dulu manunya panggungnya kuburan sekalinya masih ingat. Nah, ini harapan kita sabadatan alhamdulillah nih ada Bang Emil yang sudah menjelaskan secara regulasi. Kemudian Bang Irsa selaku nahkoda
1: Lawang Kuning
5: Banjar,
1: ya.
5: Artinya Lawang Kuning ini simbol. Mari sama-sama kita lestarikan budaya Banjar, kita jaga marwahnya dengan apa? Tetap mengangkat hasanah kebudayaan Banjar. Tapi berimbang antara bedakan, karena ini ulun orang Majelis Ulama juga. Yang mana agama, yang mana budaya. Karena agama dengan budaya ini tidak bisa dipisahkan. Apalagi budayanya orang Banjar itu kental dengan agama. Ya, ini yang harus kita jaga marwahnya. Mudah-mudahan lestari budaya Banjar. Mungkin ini kian bisa Bang Irsa lanjutkan.
1: Oke, terima kasih tadi Pak Anang Syahrani dan juga Pak Emil. Dan juga mungkin tanggapan terakhir ya, sekaligus juga ditutup mungkin boleh kepada Bang Irsa selaku Ketua Lawang Kuning Banjar di PC Banjarmasin. Silakan.
4: Terima kasih Mas Ian. Jadi panjang lebar tadilah sudah kita mendengar dari Ayahanda Anang Sarani lawan kakanda kita Emil, sehingga karena kata penutup yang dapat ulun sampaikan selain daripada ajakan, mudah-mudahan Sidin selalu
5: amin
4: konsisten dan senantiasa membersamai Lawang Kuning kita. Amin. Orang Banjar Berataan dalam hal menghidupkan budaya Banjar, dan itu bertujuan untuk menjaga marwah kita sebagai orang Banjar. Amin. Mungkin itu amin aja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Irsa, terima kasih Pak Anang Syahrani dan juga Pak Emil. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas tentunya bisa membangkitkan kembali kebudayaan kita yang mungkin sudah dilupakan, dan tentunya kebudayaan kita itu bisa terus diinventaris tadi ya Pak ya, dicatat bahkan dibuatkan bukunya supaya tadi ujar Pak Emil kades cuman pandanan di Getek Wara.
4: Iya betul.
1: Oke, sekian
2: Pandawa
1: dulu.
2: Pandawa.
1: Pandawa. Apa tadi? Panderwara.
2: Jangan Panderwara.
1: Jangan tuntung di kisah aja kayak gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di edisi berikutnya dalam Pandangan Bayi Sukan. Sekaligus ulun kian izin pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Pandangan Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: kami ini jangan sampai dicegah lahan berpindah. Keturunan orang adat sebabnya kami mendirikan ritual adat babalai. Tidak bisa lahan menetap karena mana mengambil pupuk itu di dalam abu pembakaran.
1: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak Kayu Tangi siap dipertemukan, Pak. Antara orang adat yang dalam tentu tradisinya adalah hadang berpindah dengan kami orang pemerintahan desa, bagaimana solusi itu? Sampaikan saja, jangan ragu-ragu. Tapi kalau itu tidak ada solusinya, mohon maaf dan ampun. Memang mau dimatiin tuh masyarakat adat.

Indonesia memiliki beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa atau dialek, dan agama yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data sensus 2010, setidaknya ada sekitar 1.304 suku bangsa di Indonesia. Keberagaman inilah yang menjadi kekhasan yang unik, yang menggambarkan betapa kayanya budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Termasuk diantaranya keragaman cara bercocok tanam sesuai karakter budaya dan kondisi struktur wilayahnya. Salah satunya adalah budaya manugal yang dilakukan masyarakat adat yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Manugal adalah tradisi bercocok tanam padi yang dilakukan di lereng pegunungan dengan cara peladang berpindah.

0: Haryadi, sejarawan dan budayawan Kalimantan Selatan, memandang Manugal adalah salah satu kekayaan budaya bercocok tanam yang ada di Indonesia, seperti yang dilakukan masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus di Desa Bancing, Kecamatan Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
1: Masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus, kita menyebutnya sebagai masyarakat Meratus. Dalam beberapa istilah, bahwa masyarakat yang tinggal di pegunungan ini, itu ada yang menyebutnya sebagai masyarakat pegunungan, ada yang sebutnya masyarakat Meratus. Sebagai masyarakat adat, mereka ini poros utamanya pada ekonomi adalah di dalam pertanian, yakni huma, huma sebut dengan huma tunggal.
2: Artinya sampai menanam kayak ini dasar hari nang bagi bila takakat takak bulan tujuh yo kami itu bulan tujuh dah tahu di bulan berapa belas bulan tujuh kalau ampak katoron kejadiannya paling banyak hampa

0: Arifin, masyarakat adat Pegunungan Meratus bertekad akan terus melestarikan, merawat tradisi leluhurnya menanam padi di lahan kering di lereng-lereng terjal Pegunungan Meratus. Caranya dengan membuka hutan dan menjadikan sisa abu pembakaran sebagai pupuk organik.
1: Sebab turun-menurun itu baik tidak bisa memakai pupuk urea, ispi, apa aja pun tidak. Asalkan dibakar. Kalau kada dibakar, kemarin kami sudah membuat contoh lawan kehutanan. Tidak bisa hidup padinya. Hanya tinggal 50 senti aja yang tumbuh. Sudah diperuntukkan kemarin. Tidak bisa jadi buah.
0: Pembukaan lahan untuk berladang secara berkelompok atau bahuma umumnya dilakukan di sepanjang lereng-lereng bukit di kawasan Pegunungan Meratus dengan luas ladang rata-rata 1 hingga 2 hektar. Suwardi, sebagai kepala desa Paramasan Bawah, menyatakan bahwa pembukaan lahan pahumaan yang dilakukan masyarakat adat di wilayahnya tidak dilakukan dengan semaunya, akan tetapi sudah melalui aturan dan kesepakatan adat.
2: Kenapa terjadi kembali kepada posisi semula? Dikarenakan ini berdasarkan hasil produksi yang didapatkan oleh masyarakat adat. Karena masyarakat ini adalah tradisional dan tidak memakai istilah pupuk buatan atau pupuk air lainnya. Melainkan masyarakat ini kesuburan tingkat tanah tersebut adalah menggunakan pupuk alam. Dan sehingga ada jeda waktu perpindahan pengolah di titik satu ke titik yang lain itu minimal 1 tahun. Maksimal 5 tahun akan kembali lagi. Dan itu sudah ada petak-petaknya dan pembagian dengan satu dengan yang lainnya. Dan sehingga itulah sebabnya dilakukan ladang berpindah. Jadi tidak ada istilah membabat habis hutan itu tidak. Bahkan istilah adat itu ada hutan-hutan tertentu yang tidak boleh digarap. Bahkan dilestarikan, bahkan kalau disentuh itu tidak ada dalam hukum adat.

0: sudah di anu nih,
1: tinggal lagi pulang.
0: Boleh pulang, apa mau lihat pulang?
2: Dia bisa pindah ke luar-luar, dia bisa.
3: Jadi kalau yang sudah tinggi ini pindah lagi ke sini pulang. Nah, mau pulang balik.
4: Lahan yang ditinggalkan bukan berarti diabaikan selamanya, tetapi ditanami tanaman lain yang produktif, bisa juga dibiarkan sampai ditumbuhi semak belukar, dan nantinya pohon dan tanaman yang tumbuh tua bisa dibakar, yang dipercaya pembakaran tersebut bisa menyuburkan tanah. Membuka lahan untuk bahuma atau bercocok tanam dengan cara pembakaran oleh masyarakat adat Dayak Paramasan tidak secara besar-besaran, melainkan dilakukan secara terbatas seluas area lahan ladang yang akan mereka gunakan. Sebagai Kepala Desa Paramasan Bawah dan tokoh adat Dayak Meratus di Paramasan Bawah, Suwardi memiliki tanggung jawab bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan sanksi adat jika aturan pembukaan lahan dilanggar.
5: Jadi terkait mengenai peraturan pemerintah, itu sebenarnya tidak salah. Nah, tetapi di situ perlu dilihat, perlu diperhatikan yang dimaksud pembakaran disebut mungkin pembakaran yang tidak bertanggung jawab, pembakaran yang tidak menghasilkan sesuatu ekonomi, kemudian kehidupan. Nah, di situ kita memandang posisi sebagai orang pemerintah itu di posisi di tengah, Pak. Nah, dalam artian bahwa mereka ini melakukan perladangan, melakukan pembersihan, melakukan apa namanya pembakaran dengan terkendali. Istilah kami ini gotong royong. Istilah lagi yang lain, sebelum dilakukan pembakaran itu ada istilah beladang atau dibersihkan kiri kanan muka belakang itu agar tidak terjadi api atau pembakaran itu ke tempat-tempat yang lain yang dimesti tidak dibakar. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi.
4: Sistem perladangan masyarakat adat yang tinggal di Paramasan masih menggunakan teknologi tradisional dan memegang teguh ajaran para leluhurnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik ladang balik dan membuka lahan dengan cara membakar agar hasil abu pembakaran menjadi pupuk organik.
6: Kami itu tuh sedapat mungkin pemerintah itu minta dukung kami lahan berpindah-pindah orang adat. Ya. Karena mana adat kami ini didukung oleh pemerintah dan didorong jangan sampai hilang, ujar. Jangan sampai musnah. Jadi kan artinya tuh kami membakar itu kami minta jangan sampai dikubui lawan helikopter pakai tong beberapa kali
7: itu. Nah, helikopter
8: berbanyak.
7: Benar. Untungnya kami itu
6: enggak hendak bagus tebalingan kan jadi.
4: Bercocok tanam padi atau manugal oleh masyarakat adat Meratus biasanya dilaksanakan pada puncak musim kemarau, yaitu bulan September sampai Oktober. Manugal dilakukan berkelompok melibatkan kaum laki-laki yang bertugas maasak atau membuat lubang pada tanah dengan menggunakan bilah kayu. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anak berperan menabur benih atau bibit padi ke dalam tanah yang telah dilubangi. Bibit padi yang ditanam di lahan kering ini adalah benih khusus berukuran besar atau banhigana yang mengeluarkan aroma harum. Warga mempercayai beras ini sebagai beras keramat yang memiliki khasiat khusus.
9: Menugal semalam tuh banihnya tuh banih khusus kah?
10: Banih khusus gunung.
9: Gunung leh.
10: Benih yang kayak model benih buyung, benih manau, benih sabai.

0: Budayawan Kalimantan Selatan Haryadi mencermati tradisi masyarakat adat di Paramasan sebelum melakukan kegiatan manugal. Biasanya pemilik lahan atau pemilik ladang terlebih dahulu melakukan doa syukur atau mamang kepada sang pencipta yang dipimpin oleh tokoh adat. Hal ini dilakukan agar kegiatan manugal dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pada saat tertentu ini, pada saat upacara manugal biasanya itu menjelang September, Oktober, nah itu bisa dimulai upacara manugal.

upacara manunggal ini dilakukan secara gotong royong, tuba arian dalam bahasa lokal, yakni saling bantu-membantu, di mana kemudian pada saat teman yang lain juga bekerja, maka yang lain juga akan menyumbangkan tenaganya. Ini yang disebut dengan barian, dan itu sebuah kewajiban untuk mereka. Inilah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan nilai dari solidaritas. Dan upacara manunggal ini yang bekerja adalah perempuan, laki-laki. Nah, laki-laki ini apa disebut melakukan pekerjaan disebut dengan maasak. Maasak ini adalah dengan suatu bentuk palu tunggal untuk membuat lubang-lubang. Nantinya lubang-lubang itu dimasukkan bibit padi yang disebut dengan umang. Nah, jadi mereka ini nanti akan memasukkan bibit padi itu.

0: Arus dari Bahuma Tugal ini nantinya akan berakhir pada saat Aruh Ganal, yaitu upacara syukuran hasil panen yang dilaksanakan secara besar-besaran di dalam balai adat. Arifin dan masyarakat setempat mempercayai tradisi ini sebagai cara menjaga pola pertanian pada masyarakat adat Pegunungan Meratus dan merupakan salah satu cara melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus menjadi tonggak pelestarian budaya yang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.
1: Jadi dalam sejarah itu habis tugal 2-3 bulan dibersihkan lagi rumput yang di bawah padi tumbuh tadi dipalas pahumaan nih, disembalihkan hayam, dipalas dengan darah, memalas bumi. Yang kita minta, minta itu apa? Minta berajaki harakat pas panen. Artinya tuh kayak di orang di Banua tuh berdua selamat, berdua selamat sama bandingnya beliau wai. Awan kami nang baba balai kambang.
2: Jadi aruh satu malam.
1: Satu malam aruhnya. Jadi kan setelah itu habis itu panen, habis katam berataan hanya mendirikan ritual adat turun menurun.
2: Aruh Ganal.
1: Aruh Ganal. Jadi setahun tuh ada 3 kali ritual.
0: Manugal atau bercocok tanam ala masyarakat adat Pegunungan Meratus merupakan sebuah pelestarian warisan nenek moyang. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, berladang juga menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan masyarakat adatnya dari bagaimana mereka bergotong royong, membangun kebersamaan, dan membangun solidaritas. Bahuma merupakan salah satu kegiatan sakral di Meratus yang erat hubungannya dengan tradisi adat. Jika tidak bahuma, maka tidak ada acara adat. Tradisi yang tak terpisahkan dari salah satu budaya masyarakat Indonesia ini tentu akan tetap terjaga dan lestari di bumi pertiwi.

0: Datang muridku, katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan, huah, dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Yang mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan anak perempat, untuk hari ini kembali kami hadirkan ruang UMKM ke ruang dengar Anda ya, di mana untuk hari ini kita bakal bareng sama Perwira lagi, kalau kemarin sama binaannya. Nah, kali ini kita sama ketuanya nih, dan anak perempat. Kita bakal bahas tentang packing dan juga branding. Kenapa kemasan menentukan nilai jual? Akan ada narasumber kami siapa? Tungguin aja ya. Pokoknya ada Ibu Cantik yang bakal kita ajak ngobrol buat sore siang hari ini dan sarang perempat. Dan tetap di Suara Budaya Banjar.

0: Di zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Percayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan.
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin. Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung, akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Sedang perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Operasi udara pencarian korban kecelakaan laut kapal motor KM Virgo Transport 8 Surabaya Banjarmasin kembali dilanjutkan. Pesawat dan helikopter yang sebelumnya disiagakan di pangkalan udara Lanut Samsudinor Banjarbaru, Kalimantan Selatan, telah diterbitkan dan dilakukan untuk evakuasi para korban pada hari Selasa. Komandan Lanut Samsudinor Kolonel PNB Hilman LP Ambarita mengatakan operasi hari ketiga ini melibatkan satu buah pesawat fixed wing untuk pesawat patroli BKO dan juga dari BNPB. Nah, dan sana kemudian operasi ini juga melibatkan helikopter Basarnas dan helikopter dari Mabes Polri untuk mengevakuasi korban yang meninggal dan masih berada di kapal takbot. Setelah dievakuasi dan tiba di Lanut Samsudinor, jenazah korban KM Virgo akan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk keperluan identifikasi. Sementara itu, korban selamat dievakuasi lewat jalur udara dibawa ke RS TNI Angkatan Udara Samsudinor Banjarbaru. Dan kami akan masih mengupdate informasi seputar kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 kepada Anda. Tetap di Suara Budaya Banjar. Sekian kabar Pro 4.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Selamat siang dan sanak perempat, saya Wan Kahfi kembali menemani Anda bersama rekan operator Ignatio Karisma. Dan sana kita bakal hadir kembali di ruang UMKM seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kemarin sama binaannya dari perwira atau perempuan wirausaha, dan kali ini bersama Ketua DPC Perwira Kota Banjarmasin nih dan sanak perempat. Dan kita akan membahas tentang packaging, branding, kenapa kemasan menentukan nilai jual. Akan ada narasumber kami, yaitu adalah Fitri Wulandari untuk siang hari ini. Langsung aja kita mau ngobrol. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Awan ya.
0: Ya, gak usah gugup.
1: Nervous.
0: Saya juga agak gugup sih sebenarnya, karena pas lihat e-flyernya kan, aduh, saya bilang ini Deswita Maharani apa gitu. Cantik banget gitu, mirip sama Deswita.
1: Foto lama
0: itu. Tapi sampai sekarang masih
1: filter.
0: Tapi masih sekarang masih cantik kok. Makanya tadi ini orang mana gitu, kok mirip Deswita gitu. Dari hidung ya. Apakah emang ibu panggilnya siapa?
1: Ibu aja enggak atau Mbak?
0: Mbak ya, biar lebih mudah ya. Mbak Fitri atau Mbak Wulan panggilannya?
1: Kalau familiarnya di UMKM, di Perwira sendiri Mbak Wulan.
0: Mbak Wulan ya, yeah. Oke, Mbak Wulan sendiri. Mohon maaf, apakah orang Arab atau gimana nih?
1: Orang Banjar saya.
0: Orang
1: mana?
0: Banjar ya. Tapi kayak Arab ya.
1: Kebetulan aja mungkin ya, pas ngidam.
0: Oh begitu. Tapi maksudnya ibu bapak semuanya Banjar.
1: Banjar.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Apakah karena emang orang Martapura jadi iras Arabnya kelihatan gitu?
1: Barangkali ya.
0: Mungkin ya. Karena mungkin. Karena teman-teman ibu apa Mbak Wulan ini ternyata orang Martapura ya.
1: Iya, betul.
0: Orang Martapura yang sudah lama tinggal di Banjarmasin.
1: Iya.
0: Padahal pulang kampung mah deket banget ya. Tapi biasanya pulang ke Martapura tuh berapa hari sekali atau berapa?
1: Seminggu sekali
0: ya. Iya. Karena orang tua masih lengkap.
1: Orang tua masih lengkap.
0: Alhamdulillah.
1: Anak juga di sana.
0: Oh gitu.
1: Iya, kuliah di sana jadi nengok anak setiap minggu pulang ke.
0: Di sini sama suami aja.
1: Di sini sama suami sama anak-anak.
0: Oh, anak juga ada ya.
1: Iya.
0: Kuliah di Banjarbaru berarti?
1: Di Martapura.
0: Oh, di Martapura kuliahnya.
1: Iya.
0: Ada kampus?
1: Ada.
0: Apa namanya?
1: IAID, Institut Agama Islam Darussalam.
0: Oh, Institut Agama Islam Darussalam. Mau jadi apa tuh? Mau jadi ustadz atau ustazah tuh?
1: Jadi dia ngambil di Fakultas Hukum Syariah.
0: Oh, Hukum Syariah.
1: Iya.
0: Mohon maaf, anaknya perempuan atau laki-laki?
1: Perempuan.
0: Oh, perempuan. Iya. Itu yang pertama berarti?
1: Iya, yang pertama.
0: Oke. Biar nggak jauh-jauh dari rumah neneknya ya. Berarti tinggal di sana kah?
1: Tinggal di sana. Kebetulan juga kan nenek kakek udah pada tua-tua ya. Jadi kasihan nggak ada yang nemenin. Kemarin sempat mau kuliah di Banjarmasin. Kasihan, saya bilang nggak usah lah ditinggalin orang tua, kasihan kan. Kemana-mana susah, nggak ada yang nganterin. Jadi yaudah stay di Martapura aja.
0: Jadi jagain nenek sama kakeknya di sana ya. Oke. Anak yang rajin berarti. Tapi katanya udah mau lulus.
1: Ya, yang pertama di Unlam tahun ini
0: ULM
1: wisuda,
0: ya?
1: Bulan depan wisuda di ULM. Kemudian yang di Martapura insya Allah ya tahun depan.
0: Oh, itu yang nomor dua berarti di Martapura.
1: Iya.
0: Yang satu berarti cowok apa cewek?
1: Cewek.
0: Cewek juga?
1: Iya, yang nomor dua cewek juga, yang nomor tiga cowok.
0: Oh gitu, baru cewek lagi, enggak?
1: Iya, cowok juga.
0: Oh gitu ya, imbang
1: dua,
0: ya.
1: Dua cowok, dua cewek.
0: Berarti cewek-cewek, cowok-cowok begitu ya. Oke, berarti udah aman lah ya, maksudnya anak juga udah lengkap, cowok-cewek ada begitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Suami juga pekerjaannya mapan begitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, lalu akhirnya biasanya ibunya bingung nih mau ngapain.
1: Nah.
0: Betul nggak sih?
1: Iya, betul sekali. Ya kebetulan kan saya tipikal orang yang nggak bisa diem, Bang. Jadi kalau bengong tuh ujung-ujungnya ke dapur. Ada tuh yang dibikin. Kalau habis bengong ke dapur ada sesuatu yang dibikin.
0: Oh begitu ya. Ada juga orang yang bengong nyapu tiba-tiba udah di Tanjung. itu terlalu bengong ya. Berarti emang hobi masak juga Mbak Wulan?
1: Iya, kebetulan memang suka pembikinan. Saya ini bukan hobi masak tuh karena saya suka ngemil orangnya.
0: Oh
1: Bang.
0: Gitu.
1: Iya, suka ngemil. Kelihatan kan dari posturnya.
0: Enggak langsing kok. Kalau suka ngemil tuh kayak di sebelah saya itu.
1: Saya hobi kelihatan. Hobi ngemil.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi enggak, badannya nggak gemuk-gemuk gimana tuh?
1: Aduh, pujian atau apa nih?
0: Nggak, beneran, saya tuh anaknya tuh susah banget ya, maksudnya saya kalau mau ngurusin badan tuh effortnya tuh gila-gilaan, tapi kalau mau gemukin badan makan berat banyak aja itu udah kayak sehari dua hari udah langsung gemuk.
1: Sama sama. Saya juga gitu, kalau gemuk itu.
0: Masa sih?
1: Ya gampang banget, gemuk, nyium bau makanan aja gemuk saya.
0: Oh gitu ya. Bisa gitu ya.
1: Tapi pasrah, udah tua juga kan, enggak apa-apa.
0: Tapi ini masuk termasuk proporsional, badannya enggak langsing lah ya gitu, enggak gemuk, enggak gempal atau enggak berisi begitu. Padahal suka ngemil.
1: Iya, suka sekali ngemil.
0: Dan apakah dari ngemil itu akhirnya kepikiran pengen bikin sesuatu gitu?
1: Nah, itu makanya kan produk-produk saya ini kebanyakannya cemilan banget.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Apakah produk yang di depan ini?
1: Iya, ini salah satunya.
0: Itu salah satunya. Ada apa aja tuh?
1: Ini satu produk, cuma saya bikin 4 jenis kemasan.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan tema hari ini kan ini
0: packaging ya, packaging. Dan jadi, branding. Tolong sang di zoom dulu sang, aku mau lihat secara detail bagaimana. Nah ini dia, jadi sama semuanya keripik salju.
1: Sama, isi dalamnya sama.
0: Oh gitu.
1: Cuma packagingnya yang berbeda.
0: Nah, saya lebih suka yang di sana tuh.
1: Yang ini, yang nggak, ini.
0: Ya itu, ya itu. Nah, itu kayaknya paling prepare deh.
1: Iya, karena awal usaha itu packagingnya kan yang paling sederhana kan.
0: Itu apa namanya brandnya?
1: Ini kalau brand usaha saya Wulan Pantry.
0: Wulan Pantry.
1: Iya.
0: Oh, dapur Wulan ya.
1: Iya.
0: Kalau ini tapi ya, berarti logonya yang itu ya, yang gambar cookies atau apa sih itu si cewek itu?
1: Iya, ini yang desain kebetulan anak saya yang di Martapura ya. Ini awal pertama keluar produk ini tahun 2024 ya. Dari salju ini. Jadi packaging apa ya yang paling sederhana lah buat UMKM kan yang seperti ini ya,
0: betul.
1: Pouch transparan, jadi kita tinggal bikin stiker gitu kan. Nah jadi bingung juga nih stikernya seperti apa, foto juga terlalu biasa kalau cuma gambar keripik, kita kalau di wadah kan terlalu simple, jadi dibikinlah seperti ini. Jadi
0: itu logonya apa tuh, gambar apa tuh,
1: apa ya ini ya, animasi gitu.
0: Iya, maksudnya dia bentuknya anomali apa? Keripik, ya, anomali. Anomalinya keripik atau apa tuh?
1: Keripik.
0: Oh, keripik.
1: Iya,
0: tapi jadi, pakai apa tuh kepalanya tuh?
1: Jadi keripik, jadi dibikin kayak animasi gitu.
0: Tapi lucu ya. Pinky-pinky girl
1: iya,
0: gitu ya.
1: Jadi berkembang apa? Awal 2024 kan berkembang akhirnya bikin yang seperti ini. Agak lumayan lah sedikit packagingnya kan. Jadi seiring waktu kita juga mau nembus pasar modern juga kan.
0: Betul.
1: Mau masuk retail modern juga kan. Jadi akhirnya terciptalah desain yang seperti ini,
0: yang paling keren. Udah kekinian banget. Dan itu udah bisa masuk ke ini ya, maksudnya ke pasar-pasar retail modern ya.
1: Iya, betul.
0: Karena memang sudah sangat compact banget ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan packaging dan brandingnya nih, berarti mulai mau bikin usaha tuh di tahun berapa?
1: 2020 itu iseng ya bang ya, bikin sesuatu.
0: Covid ya masih ya?
1: Iya betul, karena kan anak-anak di rumah, suami juga
0: WFH,
1: di rumah juga kan. Jadi bikin apa ya, supaya gampang lah, nggak keluar-keluar gitu kan. Jadi bikin cemilan, terus apa? Kata anak enak nih katanya. Terus juga saya juga kan suka tuh bikin, terus saya kasih ke kantor suami gitu, apa dibagi-bagi.
0: Iya, iya.
1: Jadi niatnya sih pengen nyobain, tapi akhirnya enak nih, enggak
0: buka order gitu.
1: Enggak PO kah katanya, enggak open PO kah gitu kan. Masa ini masa enak sih gitu kan. Kurang percaya diri juga saya sebenarnya. Sebenarnya bukan ini sih produk awalnya.
0: Awalnya
1: itu
0: apa berarti?
1: Saya dulu tuh pineapple cake awal-awal
0: itu.
1: Jadi kayak nastar
0: ya,
1: sebenarnya
0: kayak
1: bahasa ininya ya, bahasa umumnya nastar, cuma saya bikin yang bukan, kalau orang kan nastar bulat-bulat ya,
0: betul
1: biasa, kalau saya bentuknya itu seperti buah nanas itu. Jadi kayak nastar Taiwan, ukurannya juga lumayan besar ya, satu udah kenyang sehari
0: betul.
1: Gitu nah jadi itu awalnya kan, terus dicoba, terus bikin, kemudian pas Lebaran kan ada tuh yang pesen gitu, bisa nggak pesen? Coba-coba, alhamdulillah tanggapan konsumen lumayan. Terus berkembang lagi, akhirnya bikin apa brownies.
0: Berarti dari situ mulai pede buat menjual ya.
1: Akhirnya coba lagi bikin brownies, pesen lagi orang-orang, terus bikin terus juga inovasi lagi nih. Brownies kan makanan apa ya? Yang agak ini ya susah ya dinikmati karena ukurannya yang besar gitu kan.
2: Betul.
1: Jadi gimana caranya cara menikmati brownies ini yang bisa buat di jalan, buat cemilan gitu kan. Akhirnya saya
2: finger food gitu ya.
1: Iya, saya bikin kayak keripik gitu. Jadi kayak keripik. Kebetulan hari ini enggak saya bawa karena produknya habis diantar ke showroom Dekrana sudah.
2: Iya. Berarti keripik brownies namanya.
1: Crispy.
2: Oh, brownies crispy.
1: Nah, jadi bikinnya seperti itu. Alhamdulillah ini juga permintaan ramai juga gitu. Akhirnya berkembang lagi makanan lagi. Saya ada catering juga.
2: Emak-emak emang gitu ya.
1: Semuanya.
2: Aduh, ini bisa dijadikan apa namanya? Ladang cuan begitu ya.
1: Apa aja udah dijadiin duit. Bisa dijadiin duit ya udah.
2: Betul.
1: Akhirnya ke catering. Saya ada frozen food juga. Ya, jadi bingung nih bikin sesuatu yang biar orang praktis gitu. Orang pulang kantor lapar, tinggal apa nih sesuatu yang bisa di langsung dinikmati gitu tanpa harus yang mengolah terlalu lama atau gimana. Jadi kepikiran bikin frozen food. Jadi saya ada jual ayam-ayam kayak apa ya?
2: Marinasi.
1: Marinasi gitu. Terus juga ada yang ayam ungkep macam-macam.
2: Bikin sendiri berarti?
1: Iya.
2: Oke. Di rumah berarti showroomnya?
1: Di rumah. Sempat buka toko. Saya dua kali ya sempat usaha di luar itu. Pertama itu punya outlet Mr. Banana 2.
2: Oh, Mr. Banana, yes,
1: iya.
2: I know.
1: Nah, itu punya saya tuh dulu di Gatsu Food Square sama di Beruntung dekat rumah. Itu sempat ramai waktu itu kan, cuma kemarin karena kondisi ya, anak juga masih kecil, tiap malam harus kesana kan.
2: Betul, mantau ya.
1: Mencari pegawai, pegawai pun gak, kayak gimana ya, anak-anak sekarang tuh susah gitu loh, gak kayak kita yang ownernya ini kan.
2: Betul.
1: Yang menjalankan usaha itu, jadi sempat 6 bulan ya di Gatot itu tutup. Sayang sekali diambil alih sama teman.
2: Oh, diambil alih.
1: Diambil alih sama teman. Alhamdulillah dia juga lumayan tuh kemarin
2: kedapatannya.

0: berarti akhirnya sekarang balik ke rumah lagi.
1: Akhirnya balik ke rumah lagi, jualan online di rumah, alhamdulillah lumayan.
0: Tapi offline juga nggak, maksudnya orang datang?
1: Ada ya, offline juga.
0: On the spot ya.
1: Di rumah, offline juga, online juga. Enak di rumah tuh lebih apa ya?
0: Buka semaunya
1: iya,
0: gitu kan?
1: Iya, buka semaunya.
0: Gak perlu harus bayar toko lagi.
1: Betul, ini kan kita mau buka cepet di rumah masih keteteran.
0: Betul. Kalau ini kan masih bisa masak, masih bisa ngurus rumah, betul, gitu kan. Berarti memang ada di satu apa? Jadi garasi dibikin outlet atau gimana?
1: Garasi itu sempat saya bikin kafe macam-macam. Kata suami ini, kenapa usaha ini gak?
0: Tapi kira-kira yang bertahan sampai sekarang apa?
1: Produk-produk camilan, kue-kue itu musiman ya. Kalau bulan puasa itu saya bikin kayak apa? Orang pesan hampers buat lebaran,
0: Kan?
1: Frozen. Alhamdulillah itu kalau apa namanya produksi itu jarang tuh nginep di freezer.
0: Berarti tiap hari ada terus produksi
1: iya,
0: ya?
1: Iya, tiap hari ada terus produksi karena produksinya masih dalam jumlah yang kecil.
0: Sedikit ya.
1: Belum bisa terlalu banyak karena terbatas tenaga kerja juga, Bang.
0: Tapi ada meng-hire orang untuk bantuin atau
1: ada,
0: gimana?
1: Ada
0: ya.
1: Impar ya.
0: Oh, ada di impar.
1: Cuma satu aja.
0: Jadi itu yang bantuin ya.
1: Itu yang bantuin.
0: Nah, kalau yang keripik salju ini inspirasinya dari mana nih akhirnya? Keripik salju gitu kan menarik ya, maksudnya orang makan keripik ya keripik aja gitu, bukan ada salju-saljunya nih, gimana nih ceritanya nih?
1: Apa ya, saya mau bikin sesuatu itu yang sederhana, bahannya sederhana, nggak terlalu mahal gitu kan. Nah, terus pembuatannya juga siapa aja bisa ngelakuin gitu loh. Jadi saya kan ketika saya ingin merekrut orang, nggak terlalu capek mengajarkannya.
0: Betul,
1: jadi dia bisa gitu loh, dan belajar satu jam pun dia bisa, udah bisa gitu. Nah, gimana caranya bikin produk itu yang gampang, cuma satu bahan, cuma beberapa bahan, tapi bisa dibikin beberapa varian. Kenapa ini yang menamakan keripik salju ini ya, saya sendiri.
0: Oh gitu. Tapi base-nya dari apa tuh?
1: Tepung.
0: Enggak, maksudnya bahannya itu ubi atau pisang?
1: Nah kan, kalau untuk packaging seperti ini, kebanyakan orang pasti bertanya nih, ini keripik cikong ya atau ini ya, nah kan? Tapi kalau sudah kemarin seperti ini, orang tidak menanyakan lagi karena sudah ada komposisi di belakang.
0: Di belakang ya,
1: orang
0: betul.
1: Lihat, oh bahan utamanya ini, berarti orang sudah tahu. Ini nggak ada pisang, nggak ada ini cikong, ini tepung murni.
0: Murni tepung?
1: Iya.
0: Oh, alah.
1: Jadi dibikin tuh rasanya plain, nggak ada rasa, mungkin ada sedikit lemak dari si butter, si mentega itu sendiri ya, itu aja sih rasanya. Tapi nanti kalau bisa dibikin beberapa varian, manis, gurih, asin gitu, dari taburannya. Nah, kenapa dinamakan salju ya, taburannya ini, Bang.
0: Saya tadi kedistraknya itu apa namanya, singkong atau pisang gitu. Ternyata tidak dua-duanya ya.
1: Iya, banyak orang yang bilang ini singkong ya atau ini keripik pisang ya. Gitu. Enggak, bukan pisang, bukan juga singkong. Dari,
0: wah.
1: Ini dari tepung.
0: Berarti diiris tipis-tipis lagi atau gimana?
1: Iya, digiles.
0: Oh, digiles.
1: Keripik bawang juga bukan karena enggak ada pakai bawang.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Tapi ini manis berarti basicnya atau gurih?
1: Basicnya si keripik itu nggak ada rasa,
0: gak ada rasa.
1: Paling ada sedikit ada rasa apa ya, gurih-gurih lemak dari si mentega,
0: si mentega
1: aja.
0: Tadi.
1: Cuma kalau mau bikin manis, saya pakai varian yang apa, susu, susu sama gula.
0: Oh, berarti ada beberapa rasa.
1: Iya, ada
0: beberapa
1: rasa. Jadi dibikin mau rasa apa, coba mau rasa balado bisa, mau rasa barbecue juga bisa. Gitu.
0: Berarti kalau yang balado, saljunya ketutupan apa tuh? Merah-merah ya? salju merah berarti ya? Wah, seru nih. Tapi kalau Mbak Wulan sendiri sudah bergabung di Perwira tuh sejak kapan?
1: Tahun 2022.
0: 2022?
1: Iya, kebetulan waktu itu saya ikut bazar. Nah, Perwira kan mengadakan kegiatan di rutin mereka

0: pameran seperti itu. Nah, bayar nggak? Bayar, katanya cuma buat meja aja karena kita kan sewa, katanya.
1: Betul, betul.
0: Udah ikut, akhirnya melihat kan kegiatan mereka, wah seru nih gitu kan, positif kan, semuanya UMKM binaan mereka kan. Jadi ya udah saya mau deh gabung, saya bilang kan tahun 2022 itu saya bergabung, terus ikut berbagai kegiatan mereka dan alhamdulillah ya bagus ya, positif ya, karena sejak itu kan kita sebagai UMKM ini kan kalau nggak seperti itu ya Bang ya agak susah
1: untuk
0: bisa naik kelasnya, karena melalui komunitas, melalui organisasi itulah jembatan kita untuk bisa berkembang lagi lah.
1: Betul.
0: Kalau nggak seperti itu saya nggak tahu nih gimana cara pengurusan NIB, gimana bikin PIRT, izin edar sama halal gitu kan. Jadi alhamdulillah di Perwira kita benar-benar apa ya, UMKM benar-benar di ini kan ya,
1: dirangkul ya.
0: Iya, dirangkul. Betul. Untuk bisa maju berkembang, untuk naik kelas tepatnya.
1: Lalu gimana jadinya sampai naik kelas juga jadi ketua DPC sekarang?
0: Gimana ya? Apa ya?
1: Kan amanat ya.
0: Iya, amanah jabatan itu kan amanah ya, karena memang saya melihat juga kan kita karena saya pun ketua di sini, tapi saya pun tidak memposisikan diri ya sebagai ketua, jadi kita sama-sama lah dengan teman-teman itu kan, sama-sama UMKM kita kita saling sharing aja ya.
1: Jadi ketua sudah berapa lama?
0: Kemarin itu 2024 ya pelantikan kemarin itu.
1: 2024.
0: Sudah jalan 3 tahun.
1: Ya. Betul, betul, betul.
0: Jalan 3 tahun. Kita juga DPC kebetulan karena memang domisili di Banjarmasin ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi DPD pun untuk daerah juga di Banjarmasin kan. Jadi otomatis DPC ini selalu bergabung dengan daerah.
1: Betul, betul.
0: Tidak bisa lepas kan, karena memang anggota kita sendiri juga kan ada yang di DPD juga gitu. Jadi akhirnya saya pikir terlalu enggak ngeberat-berat amat sih jadi ketua kan,
1: betul,
0: karena enggak terlalu dituntut untuk kegiatan yang gimana-gimana. Karena saya beranggap paling kita ngikut sinergi dengan dinas terkait, mungkin itu kita juga mendukung program yang dibuat oleh DPD, itu aja sih. Saya ngikut program DPD, jadi apa yang mereka apa namanya bikin,
1: programkan,
0: nah kita DPC ini mendukung aja, gitu aja. Kegiatan kita DPC juga nggak terlalu banyak,
1: nggak sibuk-sibuk amat ya.
0: Nggak sibuk-sibuk amat, gitu. Makanya saya deh saya jadi ketua.
1: Atas pilihan teman-teman berarti waktu itu.
0: Iya, kemarin teman-teman yang dorong-dorong.
1: Didorong-dorong ya.
0: Gak ada mau jadi ketua,
1: Pak. Mungkin beban tanggung jawabnya kali ya.
0: Iya, betul.
1: Nah berarti kalau misalnya berarti Mbak Wulan sendiri sudah paham banget ya maksudnya tentang apa yang harus diberikan edukasi ke teman-teman yang di bawah binaannya begitu ya, termasuk juga untuk branding dan packagingnya.
0: Paham banget sih enggak ya, saya cuma apa ya, berdasarkan pengalaman aja sih, pengalaman kita sebagai pelaku usaha, kemudian juga saya sering juga kan apa namanya keluar daerah gitu ya, saya suka tuh sama suami tuh sama kami hobi kulineran, jadi suka melihat dan membandingkan gimana sih UMKM di luar sana, kok mereka bisa berkembang. Jadi gimana caranya supaya bisa lebih ini, akhirnya kita sama-sama aja sama teman-teman ya. Mereka juga sering teman-teman UMKM juga sering tanya nih, Mbak Wulan bikin ini enaknya bagusnya kemasannya seperti apa ya gitu kan. Ya di ini kan ya kita sama-sama cari tahu lah, tentukan dulu apa namanya target pasarnya, mau yang seperti apa gitu kan. Kalau mau masuk retail modern ya memang mau tidak mau kita harus naik kelas juga kan,
1: betul,
0: untuk
1: betul.
0: Kemasan sendiri kan,
1: betul.
0: Kita tidak bisa membiarkan produk dengan kemasan dibungkus seadanya untuk bisa ini gitu. Memang harga pun akhirnya kan
1: akan menjadi lebih, betul.
0: Saya juga banyak belajar dari teman-teman yang memang UMKM Perwira ini bagus-bagus loh Bang, ininya apa produknya. Saya juga banyak belajar dari teman-teman juga, ada yang sudah lebih tahu dari saya juga produk
1: kalau orang-orang baru mulai ini biasanya akan kayak basic di awal ya?
0: Iya, seperti,
1: seperti
0: ini.
1: Itu ya.
0: Nah, untuk apa namanya teman-teman yang baru mulai usaha ya, apa namanya lebih inilah, ini kan lebih apa ya, lebih umum ya kemasan
1: betul.
0: Yang seperti ini atau yang kemasan yang jar seperti ini.
1: Nah, biasanya kendala mereka apa dalam masalah packaging dan branding ini, Mbak Ulan?
0: Kalau di sini ya, kita di Kalimantan ya, agak susah ya kalau untuk packaging kan, karena memang terbatas di rumah, kita ada rumah kemasan ya, di Sperdagin. Cuma kan mereka juga terbatas untuk membuat kemasan
1: betul.
0: UMKM, karena mereka juga banyak mengerjakan
1: pesanan orang.
0: Pesanan orang. Nah, jadi packaging sendiri kalau di Banjar di Kalimantan ya agak ini ya susah dan harganya pun lumayan.
1: Ya, betul.
0: Iya, jadi untuk kemasan yang seperti ini, yang full print seperti ini memang apa hanya produk-produk tertentu barangkali yang sudah bisa masuk pasar apa modern yang mereka akhirnya kan mau tidak mau ya.
1: Betul.
0: Saya aja nih pesannya di Probolinggo.
1: Di Jawa berarti.
0: Iya. Beda sama di luar sana bang, mereka kemasannya bagus,
1: betul.
0: Betul, karena mereka gampang, pertama mereka nggak ada ongkos kirim ke sini kan, mau pesen cepet kan, kalau kita kan pesen aja PO-nya kan harus minimal
1: ordernya berapa?
0: 2 minggu duluan kan, 2 minggu lebih dulu gitu.
1: Tapi pada saat itu Mbak Ulan sendiri nih dapat packaging yang benar-benar bagus yang full frame ini, waktu itu survei dulu kah datang ke sana atau buy online aja untuk koordinasinya?
0: Online aja sih sebenarnya. Saya karena kan saya lihat kan produk-produk di luar sana kan. Saya lihat mereka tuh packagingnya tuh bagus-bagus gitu. Ada juga yang mereka packagingnya sederhana seperti ini bang, tapi mereka bikin stiker yang bagus gitu, yang lebih besar, yang lebih apa ya, memperlihatkan informasi produk yang lengkap gitu loh. Jadi saya pikir ternyata packaging yang tidak full print pun bagus, yang sederhana yang transparan ini bagus, cuma harus untuk bikin stikernya ini harus disesuaikan.
1: Betul,
0: gitu. Jangan yang mentang-mentang ini apa transparan bikin stiker kecil banget nggak kelihatan gitu kan. Mereka tuh bikin yang se-full ini gitu ternyata bagus juga ya, nggak harus yang full print saya lihat kan gitu. Jadi akhirnya saya lihat-lihat di Instagram itu kan untuk kemasan-kemasan, coba di apa namanya di chat saya tanya-tanya berapa harga kemasan yang seperti ini, yang seperti ini gitu. Saya hitung-hitung masuk aja nih harga gitu. Akhirnya saya pesen, pertama kali pesen itu tahun 2023 ya, untuk kemasan brownies yang crispy itu.
1: Tapi full print kayak gitu juga,
0: full print
1: udah
0: kayak gini juga,
1: kayak pink gitu juga ya.
0: Karena kemasan brownies kan coklat, jadi
1: betul.
0: Full apa namanya dominan coklat warnanya.
1: Jadi mereka yang mendesainkan atau gimana?
0: Desain dari mereka bang, gratis. Jadi sudah kita pesan sekian itu sudah free desain. Kemudian kita cuma mengasihkan informasi aja nih, nama brandnya apa, terus nama produknya apa, terus juga foto. Kalau memang kita ada foto yang bagus, kasihkan ke mereka. Kemudian tagline-nya apa untuk di produk itu, semuanya nih, semua komposisi, semua
1: sudah
0: informasi
1: ya,
0: yang ada di produk kita itu kita yang infokan ke mereka. Mereka kasihkan apa namanya contoh desainnya. Oke, udah tinggal cetak.
1: Tapi ada minimal order dari mereka?
0: Ada. Yaitu harga itu dari minimal order, Bang. Jadi minimal order itu 100
1: bungkus.
0: 100.
1: Iya, 100 piece.
0: Ah, 100 piece.
1: Masih murah, maksudnya masih sedikit ya.
0: Iya, tapi ada juga tuh pabrik-pabrik packaging yang enggak mau. Paling minimal itu 1000. Tapi harganya lumayan jauh, Bang.
1: Jauh lebih murah ya.
0: Lebih murah. Cuma kan kita berpikir lagi ya, Bang ya, karena untuk produk-produk seperti ini di tempat kita yang Kalimantan yang bukan terlalu wisatanya,
1: betul,
0: kan,
1: gak
0: terlalu
1: betul.
0: Kayak di
1: gak kayak di daerah Jawa
0: kan, ya. Jadi untuk pemasaran Jadi kalau harus pesan sembuh tuh kita investasinya ketahan itu berapa lama,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi kalaunya misalnya ada yang 100 itu kita lihat selisih harga lumayan ya. Tapi kalau misalnya perputarannya bisa cepat sih
1: nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Tapi kalau diestimasikan nih Mbak Ulan, kira-kira harga satu bungkus packaging full print itu harus merogoh kocek berapa untuk bisa dapat sebagus itu?
0: Kemarin saya dapat promo ya, kemarin itu pas kebetulan mereka ngadain promo. Jadi kemarin itu saya pesen 500
1: piece
0: dan boleh dua desain. Iya. Waduh, saya pikir lumayan nih.
1: Betul, bisa buat
0: jadi
1: yang
0: kan
1: lain.
0: Bisa dua desain kan. Jadi 250. Kebetulan jadi saya hitung-hitung ini totalnya satu piece ini sekitar 2000-an lebih.
1: Itu pun masih murah ya.
0: Iya.
1: Daripada plastik mika kayak gitu aja udah berapa sekarang?
0: Sekarang kan kalau kita
1: standing
0: bikin
1: post
0: ya,
1: gitu,
0: standing post ini taruhlah sekarang harganya berapa ya? 1000 ya?
1: Udah 1500-an.
0: Nah, kan,
1: belum lagi printnya.
0: Belum bikin stikernya.
1: Iya, belum nge-print stikernya.
0: Kecuali stikernya bikin
1: kecil
0: banget. Enggak ini banget kan, Mang ya. Jadi kalau saya setiap produk itu enggak pernah bikin stiker yang terlalu kecil.
1: Kecil
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, bikin stikernya aja segede gini hitungannya Rp500.
1: Karena A3 ya, atau 1 per meter.
0: Kalau ini yang stiker biasa ya, bukan
1: yang bukan vinyl.
0: Bukan buat frozen kan, saya jadi stiker biasa. Ini yang A3 ya.
1: A3
0: yang
1: ya,
0: gede
1: betul.
0: Itu. Kalau yang vinyl itu
1: A4 per meter biasanya. Dan itu biasanya yang tahan air kan?
0: Iya, yang tahan air itu. Nah, ini cuma dapat satu lembar itu cuma dapat berapa ya kemarin?
1: Paling 15
0: ya. Iya, paling 15 kan. 15 hitungannya 500 sudah packagingnya sih. 2000
1: juga, betul.
0: Nah, jadi kan kalau kita hitung-hitung nih ya, mendingan yang seperti ini aja sekalian,
1: betul.
0: Kan kita order. Makanya kemarin kan saya kemarin sempat yang pengen yang seperti ini nih. Nah, yang kayak gini kan, ini hitungannya saya belinya online juga nih, plastiknya nih.
1: Iya,
0: plastiknya beli online. Hitungannya harganya lebih dari 2000 bang satunya.
1: Lebih mahal juga
0: iya,
1: kan?
0: Iya, lebih mahal juga. Jadi belum lagi saya bikin stikernya
1: lagi.
0: Polos kan ini.
1: Betul.
0: Ini lebih mahal lagi ini sebenarnya. Yang packaging seperti ini. Jadi saya pikir kenapa nggak bikin sekalian full print aja, jelas lebih kelihatan menarik
1: banget,
0: ya kan?
1: Menarik banget.
0: Nah, kalau dijejer nih ya di rak supermarket itu ya. Jauh-jauh udah kelihatan tulisan.
1: Betul. Dan orang pasti akan milih yang
0: nah,
1: itu.
0: Nah, untuk mengidentifikasi produk yang mana gitu kan, warnanya yang ini, tulisannya ini kan ketahuan kan, dari kejauhan juga udah ketahuan, juga memperlihatkan informasi yang
1: detail
0: jelas. Orang tidak bertanya lagi bang, jadi orang sudah ngelihat kan, oh ini bukan keripik pisang, oh bukan keripik singkong, gitu kan, sudah ada komposisi di sini, orang juga yakin dengan produk kita karena tercantum halalnya, kemudian
1: betul.
0: Ada izin edar. Dan apa namanya tanggal produksi, kemudian ada apa namanya tanggal kadaluarsa.
1: Betul.
0: Jadi kan orang tanpa ragu lagi nih, orang lihat oh masih lama expirednya, oh baru dibikin ini, gitu kan. Ya udah akhirnya kan orang memutuskan untuk membeli, yakin orang bisa apa mau membeli produk kita.
1: Wah seru banget ya. Jadi emang sebenarnya investasi ke packaging tuh wajib ya.
0: Harus tuh sebenarnya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Kan branding ya.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau ya enggak usah jauh-jauh yang dengan produk yang sama aja dengan packaging yang beda-beda terlihat mana yang biasa aja, mana yang sangat menarik
0: iya.
1: Begitu ya.
0: Sebenarnya produk isi dalamnya sederhana sekali. Dan apa ya bisa dikatakan murah ya.
1: Betul.
0: Jadi apa tapi bentuk apa namanya? Bahan murah tapi rasa tidak murahan.
1: Betul, setuju.
0: Nah, dibungkus dengan packaging seperti ini terlihat sekali kan. Bisa ditaruh di supermarket, orang melihatnya oh ini bukan apa ya barang yang sederhana yang seperti dipikirkan orang-orang kebanyakan kan.
1: Mau dibawa buat oleh-oleh juga enggak malu-maluin.
0: Ini buat bikin apa ya apa namanya?
1: Hampers atau apa goodie bag
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul sekali goodie bag. Bagus.
1: Jadi emang kendalanya berarti yang dialami para pelaku UMKM, para binaan-binaan dari perwira ini di apa biasanya di modal kah atau memang ketidaktahuan mereka akan branding yang bagus seperti apa?
0: Informasi mungkin ya, kurangnya informasi branding yang bagus seperti apa. Tapi saya yakin UMKM yang ada di sini ya, karena kan begitu luasnya sekarang sosial media ya, begitu banyaknya kan. Saya buka ini aja kan, Instagram itu kan mereka selalu kan ada aja terus kan yang menawarkan packaging-packaging yang apa namanya, bisa melihat, bisa membuat produk kita lebih menarik gitu.
1: Naik
0: kan
1: kelas, betul.
0: Gak mungkin kan mereka gak tahu ya, kalau mereka memang punya sosial media pasti tahu kan. Tapi mungkin kendalanya mungkin di modal, mungkin juga karena jauh, ya kan, jauh tempatnya, betul. Mungkin itu, coba ada di sini, atau mungkin rumah kemasan bisa memenuhi semua permintaan UMKM untuk packaging kemasan ini.
1: Tapi yang Mbak Wulan tahu, di rumah kemasan di Banjarmasin atau Banjarbaru sudah bisa full frame gitu nggak atau belum?
0: Sudah bisa, Bang.
1: Sudah bisa.
0: Sudah banyak mereka yang bikin di sana. Saya juga sempat kemarin pengen bikin di sana, cuma kayaknya nggak bisa cepat karena antriannya katanya. Saya tanyakan kemarin waktu saya menghadiri acara Dekranasda kemarin di situ, saya tanya sama bapaknya, Pak, kalau bikin kemasan itu berapa bisa? Katanya paling 20 pieces.
1: Minimal.
0: Iya, enggak.
1: Oh, cuma bisanya.
0: Bisanya paling 20, dan itu pun antrinya katanya lama. Karena banyak yang UMKM juga kan yang bikin di sana. Teman-teman juga ada banyak tuh apa yang bikin di sana.
1: Berarti keterbatasannya di sana.
0: Mungkin mereka keterbatasan mesin juga kan, mungkin sama yang sumber dayanya juga kayaknya.
1: Jadi belum bisa produksi massal untuk yang ratusan dan ribuan ya.
0: Iya, nah harusnya tuh mereka bisa tuh, supaya gimana caranya tuh PR buat mereka, supaya caranya UMKM di Kalimantan, Banjarmasin khususnya ya, nggak keluar lagi gitu loh.
1: Jangan bikin, ke Pulau Jawa ya,
0: betul. Bikin packaging, karena ongkos kirimnya lumayan, Pak. Ongkos kirimnya ratusan kemarin itu, karena lewat kargo.
1: Tapi kalau dihitung-hitung, tetap masih murah di Pulau Jawa daripada di rumah kemasan Banjarmasin?
0: Kalau di rumah kemasan, katanya kita bawa barang sendiri, bahan sendiri. Jadi bawa bahan sendiri, mereka kemarin waktu perdana itu ongkos cetak gratis. Tapi sekarang berbayar gitu kan, saya kurang juga informasi tentang itu.
1: Tapi repot juga ya kalau.
0: Juga saya hitung-hitung ya, kita beli apa namanya,
1: packagingnya aja sudah.
0: Packagingnya seperti ini, saya bawa nih ke rumah kemasan, kita bikinkan. Ini aja udah berapa saya harganya belinya, mendingan saya bikin sekalian aja udah.
1: Terima beres kan?
0: Iya, terima beres saya.
1: Kalaupun mau repeat order lagi pun juga udah ada desain yang
0: udah
1: sama
0: aja
1: di sana.
0: Mereka. Jadi gampang katanya kalau mau repeat order tinggal bilang aja. Mereka langsung nggak minta informasi lagi, sudah ada katanya datanya.
1: Lalu apa yang kira-kira perlu dibenahi dan perlu dieksplor nih dari para pelaku UMKM nih, Mbak Wulan, untuk bisa mereka tuh punya brandingan yang bagus dan juga packaging yang compact dan prepare banget gitu?
0: Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri sebelum saya bikin produk itu yang saya pikirkan packagingnya, sama brandnya nih.
1: Betul.
0: Saya mau bikin produk baru kayak ini aja kan kemarin. Ini saya juga mau rencananya nih, saya mau bikin inovasi baru si brownies crispy, tapi belum nih, belum lagi. Ya, nah itu saya sudah pikirin nih, bentukan packagingnya akan seperti apa. Apakah saya bikin watch kayak gini juga, atau saya mau bikin pakai paper bowl. Nah itu belum lagi. Nah itu yang saya pikirkan terlebih dahulu,
1: pertama
0: kali
1: ya.
0: Yang harus saya pikirkan itu packaging itu, karena percuma barang bagus, produk bagus, tapi packagingnya kita masih agak susah mungkin untuk produksi. Misalnya nih kita bikin packaging seperti ini, siapa tahu nanti ada produksi permintaan banyak. Apakah nanti bisa gampang mendapatkan kemasan yang seperti itu?
1: Betul.
0: Nah itu harus dipikirkan kan. Nah, jadi saya bikin, saya pikir nanti saya mau bikin brownies yang seperti sereal gitu loh, seperti orang makan sereal gitu kan. Jadi ada susu, ada susunya, jadi di dalamnya itu sudah ada
1: browniesnya,
0: ada susunya, ada sendok kecil. Jadi anak-anak atau siapapun kan bisa
1: kayak ini, tinggal diseduh ya.
0: Tinggal diseduh karena pertama yang sebelum dipikirkan untuk membuat produk itu branding yang bagus untuk produk mereka. Jadi stikernya itu dibuat lebih ini apa namanya, lebih informatif tentang produk, karena mungkin karena tuntutan untuk apa perizinan sendiri bang, untuk kita pengurusan halal atau izin edar itu memang harus bikin brand yang lengkap informasinya. Stiker ini harus lengkap, harus ada komposisi, harus ada apa namanya beratnya, harus ada tanggal kadaluarsa, harus ada tanggal produksi. Nah jadi tuntutan itu kan yang mungkin akhirnya si pelaku usaha memperbaiki branding produk mereka kalau mereka juga ingin mengajukan ke perizinannya.
1: Kalau dari pemerintah sinerginya seperti apa untuk para pelaku UMKM ini bisa mendapatkan ilmu tentang branding dan packaging yang baik? Apakah sering ada workshop atau seminar atau apa begitu?
0: Kalau setahu saya ya, untuk packaging dan branding ini kemarin kayaknya belum ada deh.
1: Masih minim banget
0: ya,
1: berarti
0: masih minim ya. Karena pemerintah sendiri ini lebih mengejar ke legalitas ininya.
1: Oh yang halal dulu.
0: Iya halal. Kemudian izin edar, kemudian haki untuk merek ya, untuk merek lebih ke sana. Jadi untuk branding atau packaging itu sendiri kayaknya belum ada ya, untuk apa namanya program pemerintah sendiri yang
1: fokus ke situ.
0: Fokus ke situ gitu, kecuali mungkin organisasi atau komunitas yang bisa membuat apa ya semacam kayak workshop atau apa sosialisasi tentang branding, tentang packaging itu mungkin ya, kalau someday mungkin Perwira ya bisa gitu.
1: Oh berarti kan. Perwira pun juga belum pernah bikin project itu?
0: Belum pernah, belum pernah, tapi mungkin ya apa namanya suatu hari nanti kita mau ke sana juga arahnya, supaya produk-produk binaan Perwira ini inilah apa namanya branding, packaging sama brandingnya lebih naik kelas lah gitu.
1: Betul, karena saya sendiri juga termasuk orang yang walaupun saya enak apa makanannya, kalau packagingnya kurang menarik akhirnya juga nggak mau beli gitu.
0: Betul, karena ya pengalaman juga sih saya bang, saya pernah ya jalan ke ini apa namanya jalan-jalan di bazar ya di ini, terus saya lihat UMKM jualan keripik, nah keripik pisang, tapi dia tuh packagingnya seperti ini kan, nah kebanyakan seperti ini, dia mengasih branding tuh kecil banget, kecil banget. Saya tanya, ini keripik pisang manis apa asin? Saya bilang kan, nggak tahu, katanya. Karena nggak ada tulisan,
1: nggak
0: ada informasi apa-apa tuh, karena kan terlalu kecil cuma logo. Nah, jadi dilihat-lihat kayaknya asin deh ini. Saya bilang, yang jual juga nggak tahu, mungkin yang bikin bukan dia ya, atau dia
1: ripin, ya.
0: Atau dia repack mungkin bisa jadi kan karena dia nggak bikin. Nah, itu kan salah satu fungsi dari packaging dan branding. Jadi memberikan informasi yang lebih detail kepada konsumen sehingga konsumen itu nggak perlu bertanya lagi.
1: Betul.
0: Jadi orang langsung dengan melihat sendiri di rak supermarket, oh ini rasanya ada kan, ada variannya nih.
1: Betul betul.
0: Ada varian ini asin, ini manis, ini gurih. Ada, oh ini yang asin, aku mau yang rasa ini. Terus juga, oh ini terbuat dari ini. Oh jadi sudah ada ininya informasi. Jadi orang konsumen tidak perlu bertanya.
1: Jadi memang itu salah satu hal yang paling penting ya, untuk menunjang sebuah usaha.
0: Betul.
1: Oke, kira-kira ini menurut Mbak Ulan apa yang akan Perwira dan Mbak Ulan lakukan nih untuk kedepannya agar teman-teman pun juga bisa dibantu untuk upgrade usahanya mereka begitu untuk jadi lebih baik, Mbak Ulan?
0: Rencananya insya Allah ya, kita kita memang berpikir nih mau concern ke branding sendiri ya, branding produk sama packaging. Kalau packaging kan mungkin kita tidak bisa memaksakan setiap UMKM ya bang ya, karena terkendala mungkin mereka untuk modal bikin sendiri kan gak murah ya. Nah tapi kan kalau kita edukasi nih ya, harga ini dengan perbandingan harga ya, seperti yang kita bicarakan di awal tadi kan, mereka bisa paham, jadi akhirnya mereka bisa memperbaiki untuk packaging mereka. Jadi kedepannya mungkin kita akan
1: memanfaatkan era digital untuk menunjang usaha para pelaku UMKM begitu ya.
0: Iya,
1: dan itu tadi kadang mungkin mereka terkendala bingung mau kemana begitu ya, keterbatasan informasi mau bikin di mana atau brandingnya logonya siapa yang bisa bikinin begitu
0: ya. Nah betul, jadi mungkin di wadah itu nanti kita bisa sharing ya, sharing pengalaman juga, akhirnya kan bisa menjadikan informasi lah buat mereka kan, supaya untuk menjadikan produk mereka lebih berkualitas, lebih terlihat menarik ya, dan bisa naik ke retail modern.
1: Oke deh, terima kasih Ibu Ketua DPC Kota Banjarmasin. Kita dari Perwira hari ini sudah mau mampir dan memberikan, kita berdiskusi seputar apa yang Ibu paham dan Ibu sekarang lakukan begitu ya. Di brandingnya ada di depan kita, yang paling bagus tuh yang tulisannya jelas keripik salju, ada gambarnya dan kemasannya pun juga kalau dilihat dari layar aja tuh pun juga ada ketahuan yang mana yang paling menarik begitu ya. Ini bahan perbandingan yang Mbak Ulan kasihkan, yang biasa aja, terus kemudian mulai bagus, yang pakai toples, dan yang paling bagus begitu ya. Jadi para pelaku UMKM pun juga bisa mengikuti nih, gak apa-apa kalau awal-awal masih jelek atau masih seadanya, tapi kalau sudah mulai banyak banyak laku begitu, ada keuntungannya dan mau naik kelas, gak apa-apa. Investasinya ke branding dan ke packagingnya ya, atau juga nggak mahal ya.
0: Iya.
1: Kalau dihitung-hitung, kalau kan hitungannya ribuan jelas mahal, tapi kan bisa dipakai untuk produksi massal yang lebih banyak lagi.
0: Betul.
1: Begitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Ulan.
0: Sama-sama.
1: Sudah bersama kita pada pada siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan Dasana Pro 4, mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya bahas sama Mbak Ulan seputar packaging dan branding ini juga bisa membuka jalan pikiran para pelaku UMKM agar supaya bisa ikut berpikir kreatif dan maju untuk bisa memajukan dan memperluas lagi usahanya. Saya Wan Kavi dan Ignatio Krisma mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Ruang UMKM Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM.

Kampus Anak Perempat, kami sampaikan kabar Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih dari proses evakuasi korban kapal KM Virgo 8 Transport dan Anak Perempat, di mana korban kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 kembali berhasil dievakuasi ke darat menggunakan helikopter pada hari ini. Heli berlogo Basarnas membawa korban yang mendarat di pangkalan udara Syamsuddin Nur pada pukul 11.30 menit atau kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu. Dari pantauan ada dua kantong berisi mayat yang diturunkan dari heli pada penerbangan pertama operasi pencarian di hari ketiga ini. Setelah itu jenazah dibawa menggunakan ambulans ke RS Bhayangkara di Kota Banjarmasin untuk keperluan proses identifikasi. Sebelumnya berselang 30 menit, heli Polairut juga telah diterbangkan dari Lanut Syamsuddin Nur untuk mengevakuasi korban KM Virgo di Laut Jawa. Komandan Lanut Syamsuddin Nur, Kolonel PNB Hilman LP Ambarita, mengatakan operasi hari ini melibatkan helikopter Basarnas, helikopter Mabes Polri untuk mengevakuasi korban yang meninggal dunia dan masih berada di kapal takbut. Setelah dievakuasi dan tiba di Lanut Syamsuddin Nur, jenazah korban KM Virgo akan langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara untuk keperluan identifikasi dan sanak perempat. Dan sampai sekarang helikopter pun juga kembali menuju ke lokasi titik kejadian untuk melakukan pencarian ulang, pencarian kembali maksud kami, dengan korban selanjutnya. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

anda ingat. Dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

Suasana Perompak saat kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak

dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

24. Informasi lanjutan, dua jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 tiba di Rumah Sakit Bayangkara pada siang ini. Kedua jenazah tiba pada pukul 11.59 maksud kami, dan langsung dibawa menuju ke ruang instalasi forensik. Gasan menjalani proses identifikasi. Dari pantauan, dua ambulans dari RS Bayangkara Banjarmasin dan RSTK 4 Guntung Payung Banjarbaru tiba membawa jenazah dan sanak. Petugas sedang sudah bersiaga, kemudian menurunkan kantong jenazah berwarna orange bertulisan Basarnas dari ambulans tersebut. Menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap dan sanak, petugas memindahkan dua jenazah ke atas tandu dan dibawa ke ruangan instalasi forensik. Sejumlah personil kepolisian turut berjaga di sekitar lokasi selama proses pengevakuasian berlangsung. Sebelumnya, dua jenazah dievakuasi dari lokasi menggunakan helikopter Basarnas dan mendarat di Lanut Samsudinur Banjarbaru sekitar pukul 11.30 menit. Setidaknya, kurang lebih sekitar 29 menit perjalanan, tiba di Lanut Samsudinur, langsung dibawa menuju ke Bayangkara, gesan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim DP5. Informasi yang dihimpun dan sanak, masih ada dua jenazah lagi yang rencananya akan menyusul ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Kami akan masih update informasi seputar kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 untuk Anda. Tetap di Suara Budaya Banjar, demikian kabar Pro 4. Terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sedang perempat nanti masih kami update lagi informasi, masih ada dua jenazah ya, yang akan dibawa ke Lanut Samsudinur Banjarmasin dan akan dibawa ke Bayangkara. Dan sedang perempat kami masih akan melanjutkan proses update dari apa yang sedang diusahakan para tim di lapangan dan sedang perempat, dan mudah-mudahan bisa ditemukan ya semua korban jiwa dalam kecelakaan ini, dan para apa namanya, para keluarga pun juga berharap ya, walaupun mereka sudah meninggal, setidaknya ada jenazah mereka yang bisa mereka kuburkan di sana perempat. Dan kita doakan juga mudah-mudahan proses evakuasi juga berjalan dengan lancar, kemudian juga situasi cuaca di lokasi pun juga bisa bersahabat dan sana perempat agar tidak menyulitkan proses evakuasi di hari ketiga kali ini.

0: 1946. Kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam. Pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan. Kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
1: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan membuat serangan tubuh.
0: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja.

Dasar Pendapat masih di Suara Budaya Banjar dan masih informasi dari Kalimantan Selatan ya. Untuk hari ini kembali pekat kabut asap di sana karena di arah jalan Bandara Simpang 4 pun juga ditutup ya karena terjadi kembali karhutlah di sana dan di beberapa titik panas lainnya di Kalimantan Selatan khususnya di ibu kota provinsi. Nah, dari Sana Pro 4, ini kami masih akan mengupdate informasi karena masih informasi yang sama dari Sana Pro 4 seputar evakuasi dari korban KM Virgo Transport 8 ya, yang terjadi kecelakaan terbalik pada 3 hari yang lalu dan ini adalah proses hari ketiga dari Sana Pro 4. Dan kita akan beralih ke informasi lain dulu dari sana, di mana pembangunan ruas jalan Lampihong Keparingin Kabupaten Balangan terus bergerak memasuki pertengahan pelaksanaan. Progres fisik proyek sepanjang 600 meter ini sudah mencapai 67,31%. Capaian tersebut berada di atas target yang ditetapkan dan berdasarkan rencana, pekerjaan seharusnya berada pada progres 57,21 sehingga tercatat defisit defisiasi positif 9,52%. Ruas yang dikerjakan berada di Desa Kusambi Hulu. Pekerjaan menggunakan konstruksi pilar slab, terutama untuk memperkuat bagian jalan yang membutuhkan penanganan struktural dan sana. Proyek tersebut juga dikerjakan melalui paket pembangunan jalan Lampihong ke Paringin dengan nilai kontrak sekitar 9,7 miliar rupiah. Soal anggarannya dari proyek tersebut yakni bersumber dari APBD murni pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu daerah ya. Sebentar lagi juga kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Perempat Jakarta. Dan hari ini kami akan ajak Anda menuju ke belum ada informasi lagi ya. Kalau kemarin kan RRI Manado ya, hari ini kami belum mendapat informasi nanti kemana. Tapi tunggu aja nanti anak Perempat, kita akan bergabung kurang lebih sekitar 20 menit lagi. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk mendengarkan sajian lagu dari Matthew Ngau. Ini ada Sapele Tongorek dari Tanah Kalimantan untuk Anda.

Oke, dan 94 saya baru dapat informasi untuk Suara Budaya Nusantara pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Akan ada RRI Medan dan sana akan membahas tentang Mari Pahami Tradisi Pernikahan Melayu di Tanah Deli. Nah, akan ada Dr. Andes Dato Khairul Anwar, Sekretaris Umum Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu yang ada di daerah Medan dan sana 94 atau Sumatera Barat. Nah, kali ini akan ada hostnya Kiki Koswara dari RRI Medan, dan hari ini pun kembali bareng sama Abang Jo Aditya yang akan menemani Dansana Pro 4. By the way, Dansana, karena kita sebentar lagi akan bergabung untuk menikmati dan mencari tahu hazanah tentang pernikahan Melayu Deli di Medan sana, kali ini bagaimana kalau saya ajak Anda untuk mendengarkan satu lagu Medan yang sangat terkenal di mana-mana dan ini menyakitkan tapi cantik, waduh, gimana tuh? Langsung aja, ada Mar Dua Holong, Gasan Bubuhan Biar.

Udah ada Bunsur Rusa dan Sanak Perompat, salah satu urban legend dari tanah Dayak Iban yang diangkat menjadi sebuah lagu yang epic banget dan Sanak Perompat. Nah, menutup perjumpaan kita untuk hari ini, saya juga sebentar lagi pamit karena kita mau gabung sama Jakarta buat hari ini dan Sanak Perompat. Seperti yang tadi saya bilang, kita mau ke RRI Medan nih, mau cari tahu tentang pernikahan adat Deli Medan. Medang lagi Medan. Nah, by the way, ngomongin adat Deli, kemarin juga salah satu teman kita namanya Nurul, operator di sini tuh juga kemarin melangsungkan pernikahan pakai adat di sana, dan aku udah bisa menggambarkan nih bagaimana pernikahan adatnya dan baju-bajunya seperti apa, makeupnya seperti apa. Nah, nanti kalau mau tahu lebih jelas, ikutin aja di Budaya Nusantara, Perompat RRI Banjarmasin. Menutup perjumpaan kita, saya mau ajak Anda ke daerah Jambi dan Sanak Perompat. Lagu ini pernah sukses populer dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah. Ini dia, kali ini kita akan dengarkan versi keroncongnya. Ada Negeri Jambi.

Dan sedang perempat sebanyak 22 korban selamat dari insiden KM Virgo Transport 8 sudah sampai di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada jam 10 tadi pagi. Dan sanak, puluhan korban yang itu sebelumnya berada di KRI Nala 363 dalam proses evakuasi dari lokasi kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Setibanya di Pelabuhan Trisakti, sejumlah korban ini menjalani proses triase oleh tim medis. Geser mengetahui kondisi masing-masing dan menentukan prioritas penanganan nang mana nang didahuluakan. Berdasarkan daftar nang diterima, terdapat 19 korban tercatat dalam keadaan sehat. Ada Kurdi, laki-laki 35 tahun, Budi Aulia, laki-laki 34 tahun, Patrius Arijoman, laki-laki 38 tahun, Henianus, laki-laki 37 tahun, Satria Bagus Saputra, laki-laki 21 tahun, Fauzan Miziran Hadin, laki-laki 19 tahun, Diva Saputra, laki-laki 19 tahun, Willy Agustina, laki-laki 24 tahun, Agus Munir, laki-laki 51 tahun, Sehabudin, laki-laki 51 tahun, M. Pisal Dwi, laki-laki 27 tahun, Febri Ariska Hidayah, perempuan 19 tahun, Dede Farandika, laki-laki 29 tahun, Munia Koki, laki-laki 53 tahun, Harton Haryono, laki-laki 58 tahun, Paiman, laki-laki 41 tahun, Edi Setiono, laki-laki 36 tahun, Irwan Mujiono, laki-laki 40 tahun, dan terakhir ada Fauji Andriansah, laki-laki 28 tahun. Sementara itu, 3 korban lainnya masuk dalam daftar korban dengan gejala dan memerlukan penanganan medis, yakni ada Boni Fasius Raju, laki-laki 45 tahun mengalami luka robek pada bagian dagu. Anton, laki-laki 27 tahun mengalami luka pada kaki, dan Abdul Khalid, laki-laki 25 tahun mengalami kaki terkilir. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Putu Sudayana sebelumnya juga memandangkan bahwa 22 korban tersebut dievakuasi menggunakan rigid body boat di Lanal Banjarmasin dalam 2 kali penyortiran. Penyortiran pertama membawa 16 korban selamat, sementara sisanya kemudian menyusul dievakuasi menuju ke Pelabuhan Trisakti. Terima kasih dan sana selamat siang, dan kita bertemu lagi di Habar Pro 4 pukul 15.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

aja ada deket ya, kopi dispenser ya. Jadi deh kalau gitu, Mbak Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Propat Medan.

deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya, pendengar perempat, tapi nanti bentar lagi ya. Mas Sigit dan juga Datuk

0: akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, tunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi bersama Pro 4 di siang hari ini, masih bareng Ayu Rizya dan juga Bang Kiki di Pro 4 Medan.
3: Betul sekali.
2: Iya, Bang Kiki sudah adakah tiap WhatsApp atau juga telepon di Pro 4 Medan?
3: Iya betul. Sedikit flashback ya kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelaskan dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi
2: Cegu ya. Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
4: Datuk, Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Jadi sejarah nampaknya.
2: Sejarah, iya. Siap.
5: Sejarah kita materi kita tentang pernikahan dan Melayu.
2: Betul.
5: Nah, ini sebaiknya saja, kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapainya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli, Hindu Mongoli apa gitu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali, Pak? Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh, ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo kan? Justru.
5: Jadi kita gini aja lah, kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam, Islam Melayu.
3: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang lebih tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai tadi kan, yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
5: Iya.
3: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana?
5: Begitu. Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini belum diajar dia nih, belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita ada gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi diambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul. Karena gini, kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga itu pasti ada riak-riaknya.
3: Iya, betul-betul.
5: Jadi nasihat itu sangat
3: disampaikan ya begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih, Datuk, di acara resepsi. Pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh, yang juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa? Dari mulai awal resepsi.
5: Betul, dalam.
3: Nah, mungkin diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik, Tuan Kiki. Berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai.
3: Balai.
5: Pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
3: Oh sudah.
5: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuan nanti dari pihaknya ada mengarah ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik. Ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog. Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang. Uncang batang pintu ini sepenuh mahar. Nah, itu dikasihlah yang megang tadi. Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulah laki. Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih ada, tapi enggak ngetes juga dia. Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepat tanda berdamai.
3: Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Korea juga, seperti menghadang pengantin, itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya
3: jadi mau tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya, oh ada ininya ya, ada wah sokokan ya.
5: Sudah itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil,
3: tapi itu temannya hiburannya ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh impal.
5: Ah, Pariban korong kata bilang.
3: Ya pasti tahu lah ya Pariban ya.
5: Iya, anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya. Oh, lanjut-lanjut tidak boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu.
3: Iya.
5: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana supaya ada tak hilang lah.
3: Hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria ini?
5: Ada pesisir timur tadi, Sumatera Timur. Dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kibar.
3: Oh, ada tiga tahapan ya? Tiga pintu.
5: Ya, kalau dia di Sukeli, dia cukup empang pintu sama empang kibar.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak, boleh juga ya. Biasanya berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya, istilahnya penyejuknya ya. Kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya, iya. Ada keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau ada ulut, jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan
3: uncang. Uncang. Betul.
5: Itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan.
3: Iya,
5: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terlepas ke batang kayu, kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan pantun nih, Mak.
3: Betul.
5: Tapi pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kalau kita kan di sini empat baris ya, dari itu empat baris, dua sampiran dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Tapi kita misalnya jawabnya tadi mau minta dia tambah lagi katanya.
3: Saling berpantun bahkan.
2: Pantun-pantunan jadinya.
3: Iya betul Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang buahnya lebat di ujung ranting.
3: Iya.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab gitu.
3: Iya. Dan ini ada pertanyaan juga nih.
2: Sama nih Bang Kiki. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Iya. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dihatamkan Al-Quran yang cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan dihitam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober ini dan pasti hari kebudayaan nasional kami mengadakan pelatihan. Kami hendak lestarikanlah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar sampai orang tua-tua saya lah. Waktu dulu ngajari.
3: Nah, yang tadi pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: khatam Quran itu
3: apakah dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja. Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Tidak masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan, Jo, gitu.
2: Oke, nah kalau misalnya udah khatam Al-Quran, apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam, jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya, ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya kalau dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai
2: ayo mau mudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sana juga ada sekali acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan
2: penutup.
3: Udah hempang beberapa hempang.
5: Ya.
3: Itu diakhiri dengan apa? Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya.
5: Iya.
3: Oke. Okay.
5: Ya biasanya setelah hempang pintu masuklah dia ke hempang
3: tepung tawar dan terakhir.
5: Ya, hempang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar, habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi
5: makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh, boleh.
3: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Datu Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya Rusa Melayu ini tetap lestari di Tanah Lili khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di MAPMI Majelis Adat Budaya Melayu saya juga sebetulnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop, dan di HITPAM sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami itu. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini, Hari Kebudayaan Nasional, insya Allah.
3: Nah ini kalau penutup pelangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan ya Dato.
5: Layakkan enam selasih tengah halaman, mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima kasih demikian.
2: Terima kasih Dato.
3: Sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga Bang Kiki.
3: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
2: Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih. Gitu, dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

penampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kabar perempat bersama Anissa, DP3A Kota Banjarmasin melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menangani 100 laporan kekerasan terhadap anak hingga 31 Agustus 2026. Data tersebut disampaikan Nur Azizatur Rahmah dalam dialog pengarus utamaan gender RRI Pro 1 Banjarmasin, Senin 14 September 2026. Aziza mengatakan, anak aman bukan hanya terhindar dari bahaya fisik, tapi juga harus aman secara psikologis, emosional, dan sosial dalam lingkungan yang melindunginya. Menurutnya, kekerasan terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kejadian yang belum terlihat. Dari 100 laporan tersebut, pelaku didominasi orang terdekat dari luar keluarga inti, seperti keluarga besar, tetangga, dan lingkungan sekolah. Aziza juga mengingatkan pentingnya mengajarkan batas tubuh terhadap anak sejak dini. Anak perlu berani mengatakan tidak, menjauh dari situasi tidak nyaman, serta bercerita kepada orang dewasa yang dipercayanya. Demikian kabar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: kalian berada ya, baik warga Banjarmasin ataupun semua warga di Kalimantan Selatan ataupun yang penonton kita nih di TikTok ya, biasanya banyak banget dari luar daerah Kalimantan Selatan ya. Kembali berjumpa bersama Anissa di hari ini. Setelah kemarin juga Ayo Goyang Anissa juga, hari ini Anissa kembali ya. Mudah-mudahan gak bosen ya sama saya ya. Oke, nah di sore hari ini silakan untuk yang mau bergabung request lagu dangdut, harus lagu dangdut Indonesia, jangan lagu dangdut yang lain ya. Lagu dangdut Indonesia, lagu dangdut Jawa boleh, lagu dangdut, pokoknya lagu dangdut gitu ya, hipdut juga boleh, silakan. Di dua nomor telepon kita, di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Kita bersama di Ayo Goyang ini kurang lebih 2 jam sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kita langsung terima yang di WhatsApp dulu, boleh deh Mas Sang-Sang. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Hai, mantap, goyang yuk. Ada kol-kolahnya ya, Mak ya. Mama Alpi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Baik sehat ya, sudah makan, Mak?
1: Anyar, tuntung.
0: Oh, makan apa tuh?
1: Kuah kering padi.
0: Wah, nyamannya. Aduh, Anissa belum makan nih, Mak. Iya, ini kita sambil goyang aja ya, mudah-mudahan laparnya hilang nih ntar nih.
1: Iya.
0: Ini lagunya Anissa bacain dulu ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Lagunya ada Mansur S, Air Tuba, kemudian ada Tasya. Oh, langsung mantap banner pian nih. Keren ya. Salam-salamnya Mak buat siapa aja?
1: Semuanya saja, salam sehat.
0: Siap.
1: Anissa, tamu siapa tuh?
0: Apa nih?
1: Temannya siapa
0: tuh? Temannya Ignatio atau Sang-Sang kita manggilnya.
1: Oh iya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Anissa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Nah. Cocok ya Mama Alfi ini jadi apa? Jadi komandan ya namanya ya. Oke, kita kembali ke 0511 ya, kita bergantian ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Yani,
0: Yani. Oh, Yani. Apa kabar Yani?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Di Alabio cuaca kayak apa nih? Panas kah?
2: Cuacanya panas.
0: Panas, satu orang satu matahari lah.
2: Iya, tai. Sampai tiga orang tiga matahari kayak
0: betul. Oke, ini lagunya selain Mansur S tadi, kita punya Tasya Rosmala, Cintaku Dua Selamanya, Kau Kan Ku Cinta. Kemudian ada Lolita, Alay. Ada
2: nah, Alay itu aja.
0: Oh, langsung Alay ya. Alay, anak layangan.
2: Salamnya buat Mama Alpi

0: Buat BTN Hajinah, buat Anisha, terima kasih atas waktunya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani dari Alabio, requestnya Alay Anak Layangan. Ya, ini salah satu lagu favorit Anisha juga nih. Kita terima satu lagi ya sebelum kita putarkan di WhatsApp nih. Assalamualaikum Bang Wandi, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Apa kabar Bang Wandi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, ya sudah makan kah?
2: Sudah.
1: Sudah ya, sudah berapa kali nih?
2: Pagi lawan siang tadi dua kali dah.
1: Oh mantap mantap, jadi full nih energinya ya.
2: Iya,
1: ini lagunya Anisha bacain dulu nih. Ada dari Nagoya Victoria Gentayangan, ada Tasya Rosmala Cintaku Dua Selamanya Kau Kan Ku Cinta, kemudian Maggie Z Benang Biru, Duo Anggrek Cikini Gondang Dia, terus Endar Boy Gang.
2: Benang biru ya.
1: Oke siap. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Hadi di Melipah, buat Lukman, Mama Enor, Ama Sare, buatnya Mama, siapa tuh? Mama Madan kah? Mama Madan, Irsai Tanjung, Bang Hakim, buatnya Yani, nah ini review Yani lah.
1: Iya.
2: Emang itu buat Yasin itu nah, Mbak Albi, Mbak Yanti, Irman di Banjar Baru, lawan Sian itu nah, Tapi Joy, buat sebenarnya dari SMA Jin.
1: Siap, oke okay.
2: Ya, buat Anisha, biar sihat selalu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi yang requestannya Benang Biru dari Maggie Z ya. Ada juga yang masuk pesan WhatsApp kita dari Mas Rudi nih. Anisha, goyang yuk. Iya, kalau kata Mama Alfi ada kol-kolahnya, goyang yuk. Kalau dari Bang Mihat beda lagi dia, goyang yuk, gitu dia. Request lagunya Abi Mesti, judulnya Satria Indonesia. Salamnya Beratan Haja, Gasan Banisa, terima kasih. Terima kasih juga ya Mas Rudi ya. Kalau mau join TikTok boleh banget ya, kita sapa-sapa juga nih yang di TikTok nih tadi. Yang di awal ada Mama Madan, ya siang Anisha, siang juga Mama Madan menjelang sore kita ya. Terus juga ada Syarifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, apa kabar? Ini Syarifah yang di Meulaboh bukan? Boleh dong di komen lagi dong. Terus makasih yang udah follow kita. Terus juga ada Bang Arnold. Anisha putarkan lagu Deno dari Adela. Siap Bang Arnold, ditunggu lagunya ya. Terus juga ada dari Maya Tanjung Bunga. Assalamualaikum Anisha. Waalaikumsalam. Request oleh-oleh. Wah, Anisha juga mau oleh-oleh sih. Oh, oleh-oleh penyanyinya Rita Sugiarto. Oke, siap, semoga semuanya kita semuanya sehat terbalik nah ulun. Terus juga ada request dari Chris, Night Changes. Tidak ada kita lagu Night Changes ya, itu di Pro 2. Night Changes koplo gitu maksudnya, enggak ada kita ya. Ini lagu dangdut ya. Terus ada Hajah Iya, assalamualaikum. Salam kenal Barabai. Halo warga Barabai. Wah, ulun bulan apa ya ke Barabai ya, udah lama sih ya, mudah-mudahan bisa ada kesempatan lagi ke sana gitu ya. Oke deh, kita dengarkan dulu tiga lagu yang sudah masuk nih. Ada requestannya tadi dari Mama Alpi, Air Tuba, kemudian Yani dari Lolita ya, Alay, kemudian Bang Wandi, Benang Biru dari Maggie Z. Tetap di Ayo Goyang, goyang yuk.

0: gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ay, kamu segampang kah bawa sepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru ya, kamu.
1: Kisahnya tak kurangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Nah, Sonak Perompat, sebenarnya kita mau puterin lanjutan nih ya, Benang Biru ya. Tapi ternyata setelah melihat jam, dikit lagi tuh azan asar. Jam kurang lebih, bukan kurang lebih ya, tinggal beberapa detik lagi, 15.30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

Terima kasih masih bersama Anissa di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Ya, tadi kita putarkan lagu Deno ya, requestannya Bang Arnold dari TikTok ya. Kemudian, ih sore hari ini banyak ya, sebentar ya, sebentar aja gitu ya. Tadi requestannya Mas Rudy belum kita puterin nih. Requestannya lagu Satria Dangdut ya, Satria Dangdut Abim Ngesti. Oke, boleh. Kemudian ada juga WhatsApp dari Murdian 497. Selamat sore dari Dian Belda, Dian Belitung Darat ya. Request lagunya Cinta Air Mata dan Derita dari Mara Karma. Salamnya semuanya aja A sampai Z ya. Salam sehat selalu buat Anissa, terima kasih ya, selamat bertugas. Salam sehat selalu, terima kasih banyak ya. Dan sebujurnya ulun hendak menerima telepon lagi, tapi kita dengarkan dulu ya dua requestan yang sudah masuk tadi. Kita dengarkan dulu lagunya Titip Cintaku dari Ona Sutra, kemudian dilanjutkan dengan Satria Dangdut ya, requestannya Mas Rudy tadi. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

penampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Asia Tengah. Selamat kemarin, Habar Perempat bersama Nisa. Tragedi tenggelamnya sebuah kapal sering memunculkan duka dan kepanikan. Dalam situasi darurat evakuasi korban, masyarakat seringkali melihat petugas medis menyematkan pita atau gelang berwarna pada korban. Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kota Banjarmasin Muhammad Alfiansyah menjelaskan bahwa pelabelan warna tersebut merupakan metode dasar pertolongan pertama yang disebut dengan triase. Metode ini wajib diterapkan dalam kondisi kedaruratan di mana jumlah korban bencana lebih dari 5 orang, seperti pada operasi evakuasi korban kapal tenggelam KM Virgo Transport 8. Label merah adalah prioritas utama. Warna merah menandakan kondisi korban mengancam nyawa, namun masih bisa diselamatkan jika ditangani dengan segera. Korban dengan label merah biasanya mengalami kesulitan pernapasan, pendarahan hebat akibat benturan, shock, atau tidak sadarkan diri. Label kuning adalah bisa ditunda sesuai situasi. Label kuning diberikan kepada korban dengan cedera cukup serius, namun kondisinya masih stabil dan bisa menunggu penanganan tanpa risiko fatal dalam waktu dekat. Contohnya patah tulang tertutup atau luka sedang. Sementara label hijau adalah wajib ditunda dahulu demi penanganan P3K terhadap korban yang labelnya merah dan juga kuning. Label hijau diperuntukkan bagi korban dengan luka ringan yang tidak mengancam jiwa seperti luka lecet. Korban dengan label ini umumnya masih bisa berjalan, merespons panggilan, dan berkomunikasi dengan baik. Demikian Habar Perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: Perempat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih di Ayo Goyang Goyang Yuk bersama Anissa di sore hari ini ya. Tadi kita sudah mendengarkan dan juga sudah ngobrol-ngobrol di TikTok, banyak banget ya, ramai banget sore hari ini. Dan kita persilakan kembali untuk pendengar kita, silakan menelpon di dua nomor telepon kita di 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Kita terimakan dulu nih yang di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Apa kabar Bang Indra Jaya?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah makan?
1: Alhamdulillah sudah makan, ini sarapan kedua belum pong lagi.
0: Sarapan kedua? Ada ya sarapan kedua jam segini gitu ya.
1: Nah, sarapan kedua itu kan makan ringan
0: dong. Makan ringan, Masya Allah, bagilah.
1: Kayaknya ada makan berat, ada makan ringan.
0: Oh iya iya, benar-benar. Eh keren juga nih prinsipian nih ya. Wih mantap ya. Jadi kalau nya ditanya kenapa lagunya? Lagunya ada ya. Apa tuh?
1: Cubit-cubitan aja.
0: Cubit-cubitan. Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke siap. Salam-salamnya nih.
1: Salamnya Hakim, Haji Ahmad, Walau Begini Nahang dan Laris Manis.
0: Amin.
1: Anak Haji Ahmad tuh. Terus siapa yang di Tanimpa tuh? Hadi.
0: Iya.
1: Bang Udin kan, kayak nih. Atau siapa yang di Kuala Lumpur tuh, Mihat ke Mihat ya?
0: Mihat tuh.
1: Tahu Mihat ya, dikira Mihat. Dan sehat walafiat aja beliau ada di Kuala Lumpur.
0: Amin, iya. Jauh ya?
1: Aduh, iya jauh tuh. Kuala Lumpur. Di mana di Lumpur beliau ada di Kuala Lumpur.
0: Oh, iya, iya, iya. Lanjut siapa lagi nih?
1: Mama Madan tidak muncul kan?
0: Mama Madan muncul di TikTok Haja Pang. Ini kayaknya oh, iya, kena bergabung sini. Amin.
1: Oh iya,
0: kemudian
1: sekolah siap juga beliau.
0: Amin.
1: Iya, kalau saya sekolah siap, itu Laris Manis sebagai yang selalu berkah.
0: Amin.
1: Terus Bunda Ratu. Terus Amah Bang sudah muncul lah.
0: Amah belum muncul nih, tumben nih.
1: Ya, gua kemana ini? Kira-kira seruan kalau dah. Seruan
0: bisa jadi, lagi. Bisa jadi.
1: Kacau gue liat dia muncul tuh, abutin itu.
0: Eh, ini pian di komen nih Bang Indra, jangan lama-lama. Aku mau masuk, ada kalau wajar. Amah.
1: Nah ya kalau
0: ini panjang
1: aku majin dia nanjir aku majinnya aku kalau lawas apalagi kalau lawas kada apa panderon deh kan ya kalau lawas sih kalau majinnya itu jadinya mau ngomong
0: taruh gue tambahkan ini iya nih sudah diprotes nih. Oke ada lagi nggak Bang Indra nih?
1: Mati aja Maya kalau salam semua aja nah salam sehat aja terutama untuk penyiarnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya itu semoga sehat selalu sehat panjang umur istri sehat badan.
0: Amin.
1: Aja itu aja dulu salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indra Jaya dari Kampung Sasirangan requestnya cubit-cubitan versi reggae ya. Kita gantian ya. Mohon maaf nih ya, kita gantian ngantri banget kita ya. Kayak ngantri sembako kita nih ya. Kita terima di 0511 dulu. Assalamualaikum. Ayo goyang. Halo.
2: Goyang yuk.
0: Dengan
2: Bang Hadi.
0: Oh, Bang Hadi, apa kabar nih? Lawas kita kada tetamuan di udara nih.
2: Ya, apa baik aja ya kalau.
0: Alhamdulillah.
2: Kemarin kawa.
0: Oh, iya ya, alhamdulillah hari ini kawa lah.
2: Alhamdulillah kawa aja kan ya kawa ntar aku banjir apa bisa tuh nanti.
0: Ini lagunya mau apa nih? Dibacain dulu ya.
2: Ya.
0: Lagunya ada Mansur S, Tajamnya Karang, ada Cita-Cita Ta Goyang Dumang.
2: Iya, aja lah.
0: Yang mana tuh?
2: Tajamnya Karang ya Allah.
0: Tajamnya Karang. Oke, ya. Siap.
2: Salam-salamnya lah.
0: Mm.
2: Salam balik buat
0: Bang Jaya,
2: Bang Indra Jaya lah, alias Likutuk. Bang Wadid, gua Raul Jena. Bang Hakim, Bang Herman, Emah juga nanti malam ya kalau.
0: Iya.
2: Coba lagi Mama Enor juga. Semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke okay,
2: ya,
0: siap.
2: Ya, terima kasih atas waktunya lah.
0: Terima kasih juga Bang Hadi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seru ya kita kalau salam-salam, satu disalamin, salam balik deh gitu ya. Oke, karena kita juga supaya semuanya sempat terputarkan, kita putarkan dulu nih Dangsa Anak Perempat ya. Lagu dari tadi ada yang request dulu di TikTok nih, mau lagunya Banyuwangi Donge Mekar. Masih ada enggak orangnya nih? Kalau enggak ada kita skip ya. Semut Merah tadi requestnya apa? Kalau enggak salah tuh Goyang Dumang ya, belum diputarkan tadi Goyang Dumang ya. Kita putarkan dulu Goyang Dumang, kemudian requestannya Bang Indra Jaya, Cubit-cubitan Reggae, kemudian requestannya Abang Hadi tadi ya, Tajamnya Karang. Jadi jangan kemana-mana, insya Allah masih ada kesempatan untuk request di telepon nanti ya setelah 3 lagu berikut ini. Jadi tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka. Dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang, kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Rompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Rompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM, Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: Masih di Ayo Goyang bersama Anissa. Ya, kita langsung terima lagi telepon berikutnya di WhatsApp ya. Nah, alhamdulillah masuk. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, mohon maaf tadi nggak terangkat ya Bang Haji ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah nih bisa terangkat nih.
1: Bisa jatuh itu karena banyak kawasan pepanjir tenaga.
0: Iya. Oke. Iya, terima kasih sudah bergabung nih Bang Haji Adli. Apa kabar?
1: Baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Sudah makan ya?
1: Oh, jelas sudah. Malam aja lagi belum.
0: Habis ini makan lagi ya.
1: Iya.
0: Iya, ini lagunya Anissa bacain dulu ya.
1: Boleh.
0: Lagunya ada dari Roma Irama Cuma Kamu, ada Manis Manja Group 4 Angkatan, ada Ratu Idola Sayang Aku Sayang, ada Cita-Cita Tamriang, ada Duo Anggrek Cikini Gondang Dia, ada Tasya Rosmala Cintaku Dua Selamanya Kau Kan Ku Cinta.
1: Oh, itu aja yang terakhir.
0: Tasya Rosmala.
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
1: Nah, pertama buat yang di Alam Ju, nah, terus nama di Palam, nama itu biasanya tentara itu lagunya, angkatan.
0: Iya.
1: Nama Indor dan Lukman, Mawardi, Bang Nihat, Herman, dan semuanya aja lah dari A sampai Z.
0: Semuanya,
1: ada satu
0: siap.
1: Lagi yang belum gitu.
0: Siapa tuh?
1: Mbak Febri.
0: Oh, Mbak Febri, iya iya. Yeah.
1: Salam sehat semuanya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Anissa juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan sukses.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Adli, requestannya Cintaku Dua Selamanya Kau Kan Ku Cinta. Tadi juga ada yang WhatsApp kita dari Agus ya, mau request lagunya Lesti, judulnya Kejora, boleh ya. Kemudian kita terima satu lagi sebelum kita putarkan lagi ya dang senak perempat ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Goyang yo.
0: Goyang yo dengan di mana, dengan siapa, di mana?
2: Kawan Abang Mawardi di Palembang.
0: Apa kabarnya Denita? Apa alhamdulillah baik. Apa kabarnya Piani? Halo?
2: Alhamdulillah kabarnya baik sana.
0: Alhamdulillah ya. Ini mau lagu masih tersambung kah?
2: Masih tersambung.
0: Oke. Lagunya mau apa nih?
2: Lagunya nomor 3 apa ya?
0: Nomor 3 apalah tadilah. Ini ada Roma Irama Cuma Kamu, ada Manis Manja.
2: Iya, Cuma Kamu Roma Irama sana.
0: Oke, siap.
2: Salam-salamnya ke Santara Ambang di Pangaro.
0: Oke, terus.
2: Dan Pak Dewi juga di Semarang juga, Abang Samso di Gandangan. Gesernya nah hanya masuk itu Pak Haji Adli kah?
0: Iya.
2: Nah, salam-salam pekerjaan kita nah.
0: Iya.
2: Nah ini gesernya Bang Ali nah. Abang Ali yang ada di Alu-Alu atau di Banjarmasin ya kala. Nah, sabar aja Bang Ali ya kala. Mulanya Bang Ali mendengarkan ini nah, Bang Ali masuk nah.
0: Amin, mudahan sini mendengarkan.
2: Nanti tunggu kata nah. Ini ada, boleh ada yang nyambung gak nih?
0: Kalau request kayaknya udah stop, tapi kalau mau salam-salam boleh.
2: Iya, silakan.
0: Iya, siapa nih?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Bang Jojo Pangaron.
0: Bang Jojo Pangaron, apa kabar nih?
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Iya. Sehat ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini salam-salamnya aja nih Bang Jojo nih, lagunya sudah full kita.
3: Ya, enggak apa-apa. Kita dapat anak dan silaturahmi.
0: Iya betul. Silakan salam-salamnya Bang.
3: Salamnya buat semuanya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat.
0: Amin.
3: Semuanya dilancarkan usahanya.
0: Amin amin.
3: Dan dilimpahkan hartanya berkah di negeri.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bersilaturahmi. Kenapa?
3: Insya Allah kita udah pian kena sama masalah kartu tuh orang ngalih tuh.
0: Iya.
3: Kalian neng, nganu kartu ini beberapa orang. Komunikasi lagi, akan dia terima kasih yang sehat panjang umur.
0: Amin.
3: Berkah dunia akhirat.
0: Amin. Terima kasih juga.
2: Nah, Itu aja. Itu ini lagi sama Bang Ali lah.
0: Iya.
2: Nah, amonnya kawa Bang Ali kira ada jual masuk nanti radio anak-anak mencatat nomor urun kali ya. Kartu sih itu blokir lah, hilang kontak kami ke
0: Bang Ali. Oh iya kak.
2: Enggih.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sih aja sih enggak. Kena ada orang kena masuk pulang itu kali ya kalau.
0: Iya betul.
2: Kalau pernah anak mencatat nomor Bang Mawardi ya kalau.
0: Enggih bujur.
2: Enggih. Jasanya Mbak Nisa, makasih banyak karena
0: sambutnya. Assalamualaikum
2: Mbak Nisa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Mawardi dan juga iya dan juga Bang Jojo ya. Nah ini langsung ada komen dari Amah. Nisa empat angkatan aja Gin, makasih. Oke sama-sama Amah ya. Ini yang kita dahulukan ini ya, yang masuk dulu ya dan sanak perempat ya. Kita putarkan tadi Lesti Kejora, kemudian Cintaku Dua Selamanya Kau Kan Ku Cinta, kemudian Cuma Kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Dan senang perompet ya, karena kita juga sudah di menit-menit terakhir ya di Ayo Goyang. Dan masih ada dua lagu lagi yang kita putarkan ya. Ada lagu Cuma Kamu dari Roma Irama, requestan pendengar yang masuk tadi, dan juga requestan Amah 4 Angkatan Manis Manja Group. Jadi kita akan akhiri Ayo Goyang setelah dua lagu tersebut ya sebagai penutup. Dan Anissa, terima kasih banyak ya, sore hari ini seru sekali, banyak sekali partisipasinya ya. Dan kita kembali berjumpa di Ayo Goyang kapan ya? Karena hari ini adalah Ayo Goyang terakhir Anissa di bulan September ya. Kita ketemu lagi di nanti Ayo Goyang di bulan Oktober nanti ya. Karena besok hari terakhir Anissa siaran di bulan September sebelum cuti, seperti itu ya. Terima kasih.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

17 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Kamarian, Habar Perompat bersama Anissa. Hari ketiga evakuasi KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Pemko Banjarmasin terus melakukan dukungan penanganan. Sebanyak 22 korban selamat kembali tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 10.30 WITA. Kedatangan mereka menambah jumlah korban yang berhasil dievakuasi hingga hari ketiga menjadi 114 orang. Dari jumlah tersebut, 6 korban dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 108 lainnya berhasil diselamatkan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, begitu tiba di Pelabuhan Trisakti, seluruh korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyiagakan tim medis untuk memastikan kondisi korban sebelum mendapatkan penanganan lanjutan. Penanganan korban dilakukan melalui koordinasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dengan Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan Trisakti Palang Merah Indonesia, kemudian Rumah Sakit Rujukan, serta sejumlah unsur terkait. Husni mengatakan, pemerintah Kota Banjarmasin sejak awal telah menempatkan penanganan korban yang tiba di darat sebagai salah satu prioritas. Diketahui proses evakuasi 22 korban tersebut berlangsung secara bertahap, yang mana sebelumnya para korban ditemukan dan diselamatkan KM Cahaya Bahari Jaya. Namun pemindahan korban sempat tertunda karena gelombang tinggi dan kondisi laut yang belum memungkinkan untuk dilakukan pemindahan. Demikian Habar Perompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di sore hari ini, ada yang 104 ya, di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Mendadak cuaca Banjarmasin mendung ya. Apakah ini akan tanda-tanda hujan? Kita doakan saja. Kalaunya hujan, ya silakan hujan ya. Kita terima apa adanya seperti itu ya. Kalau memang mendung aja, gak apa-apa ya. Ibaratnya kalau mendung aja itu ya, kita mensejukkan suasana seperti itu ya, sambil kita hadirkan lagu-lagu yang membuat hati kita sejuk ya, membuat telinga dan juga hati kita sejuk di program Palidangan Banua ya, program yang membahas mengenai destinasi wisata daerah di Indonesia. Nah, untuk sore hari ini khusus ya, kita akan menghadirkan informasi destinasi wisata alam dari Yogyakarta. Ya, banyak sekali tentunya ya. Tapi untuk sajian lagu-lagunya memang kita hadirkan lagu-lagu Banjar seperti itu dan Sanak Perompat ya. Dan sebelum Anissa hadirkan informasi destinasi wisata di Jogja, kita akan dengarkan terlebih dahulu dua lagu Banjar berikut ini. Ada lagunya Hazir Bawa Batanang dan juga lagunya Akseisa Galuh Putri di Hunjuran Mahakam. Tetap di Perompat Banjarmasin di Palindangan Banua.

0: Sebagai kota yang berjuluk Seribu Sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata yang dikenal dengan wisata susur sungai. Ada beberapa paket wisata susur sungai yang ditawarkan dengan varian harga dan rute yang dituju, seperti Kampung Hijau, Pasar Terapung, Muara Kuin, hingga ke Pulau Kembang di Sungai Barito. Untuk menikmati wisata susur sungai, perjalanan dimulai dari dermaga Siring Tedean dengan menggunakan transportasi kelotok. Sepanjang perjalanan, kita dapat melihat kehidupan asli orang Banjar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kasih masih bersama Nisa di Perempat FM Suara Budaya Banjar di segmen Palindangan Banua. Iya, di sore hari ini kita akan menjelajahi Yogyakarta. Karena Yogyakarta ini selalu menjadi primadona ya bagi siapa saja yang bisa mungkin merindukan perpaduan nih antara kekayaan budaya dan juga keindahan alam yang sangat mempesona. Langsung aja yang pertama ada pantai, namanya Pantai Ngelambor. Pantai Ngelambor ini nuansanya itu unik ya karena diapit oleh dua

wisata sejarah budaya tersebut ya. Alamatnya di Jalan Hutan Pinus Nganjir, Mangunan, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul. Nah, dua dulu kita sampaikan. Ada pantai, ada hutan, berikutnya apa lagi? Ada lagi dong tentunya ya, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

masih membahas destinasi alam di Yogyakarta bersama Anissa di sore hari ini yang mendung. Ternyata begitu Anissa keluar tadi agak berasap ya. Jadi untuk warga Banjarmasin yang melakukan mobilitas ya entah pergi kemana atau pulang dari mana, berhati-hatilah menggunakan masker dan juga kacamata supaya matanya aman aja gitu ya dalam sanak perempat ya. Dan hati-hati di jalan ya, kalau yang motor jangan gunakan HP kalau bisa ya. Jangan juga merokok di motor, pakai protokol yang lengkap, helm ya, jangan lupa seperti itu ya. Dan untuk destinasi wisata dari Jogja berikutnya adalah Tebing Breksi. Tebing Breksi ini menawarkan suasana yang megah. Kenapa Tunisa? Karena di sana ada ukiran-ukiran naga dan juga wayang pada dinding batu kapur raksasa yang dulunya tuh adalah lokasi penambangan. Tempat ini sangat cocok nih untuk wisata alam keluarga ya, karena area puncaknya memberikan pemandangan 360 derajat ke berataan penjuru Yogyakarta yang luas itu ya. Dan Buan Pian bisa melakukan kegiatan menggunakan mobil jeep untuk berkeliling kawasan perbukitan di sekitar Tebing Breksi ini. Cukup menantang memang ya, jadi disarankan untuk yang fisiknya kuat seperti itu, tapi seru banar pastinya lah. Dan lokasinya hanya berjarak dari Candi Ijo itu beberapa menit aja. Jadi Buan Pian bisa selajur-menyelajur nih ke candi tertinggi di Yogyakarta setelah dari tebing tersebut ya, Tebing Breksi. Lokasinya ada di Jalan Desa Lengkong, Gunung Sari, Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berikutnya ada Prambanan Temple atau Candi Prambanan yang sudah sangat terkenal ya, yang merupakan sebuah situs sejarah dan juga menyediakan suasana alam di sekeliling kompleks candi Hindu terbesar itu ya, dan juga sangat asri dan juga tertata rapi seperti itu. Candi Prambanan ini cocok sekali dikunjungi ketika libur lebaran atau libur panjang lainnya, karena kita bisa menikmati perpaduan kemegahan arsitektur kuno dengan taman-taman hijau yang luas sekali seperti itu. Dan Buan Pian bisa melakukan kegiatan berkeliling area candi dengan bisa menyewa sepeda atau menonton pertunjukan sendera tari Ramayana yang sangat melegenda di panggung terbuka di sana. Lokasinya juga sangat strategis di pinggir jalan raya Solo Jogja, sehingga mudah dijangkau dari arah manapun Buan Pian ke sana seperti itu ya. Alamatnya di Jalan Raya Solo Yogyakarta, nomor 16 Kranggan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan. Nah, kita lanjut dengarkan dulu dua lagu Banjar berikut ini, ada lagu Banyumata dan juga lagu Bulikan Kabanua. Tetap di Palindangan Banua.

bukan hanya tentang kebebasan dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjaga apa yang menjadi jati diri bangsa. Di negeri yang begitu kaya akan budaya, ada bahasa yang diwariskan, ada tarian yang terus ditampilkan, ada musik yang dimainkan, ada tradisi yang dijaga turun-temurun. Namun, apa jadinya jika generasi setelah kita hanya mengenalnya dari buku? Jika suara musik tradisional hanya tersimpan dalam rekaman, jika tarian hanya menjadi tontonan dari media sosial, dan apa jadinya jika tradisi hanya menjadi cerita dari masa lalu? Budaya akan tetap hidup ketika kita mengenalnya, mempelajarinya, menggunakannya, dan mewariskannya. Karena menjaga budaya bukan sekedar menjaga masa lalu. Kita sedang menjaga identitas untuk masa depan. Di momen HUT RI ke-81 ini, mari isi kemerdekaan dengan menjaga kekayaan budaya Indonesia.

Dangsanak Pro 4 masih bersama Anissa di sore hari ini yang cukup redup ini ya Dangsanak Pro 4 ya. Dan Anissa informasikan bahwa nanti jam 6 sore kita seperti biasa memasuki program atau segmen Bala Hindang, segmen Islami ya untuk kita semua sebelum nantinya azan maghrib. Dangsanak Pro 4 kita akan hadirkan lagu-lagu Islami nanti dan juga lagu pengajian-pengajian seperti itu ya. Dan kita akan kembali mendengarkan sebagai penutup segmen Palidangan Banua ini, kita akan hadirkan kembali lagu-lagu Banjar yang tentunya menemani sore kita yang syahdu ini, tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

24 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Anissa.

Palang Merah Indonesia atau KSR PMI Unit Universitas Lambung Mangkurat ULM turut membantu operasi SAR KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sejak 13 September 2026. Dalam operasi tersebut, anggota KSR PMI Unit ULM membantu pertolongan pertama, evakuasi korban, dan pendataan bersama tim gabungan. Anggota KSR PMI Unit ULM terlibat bersama Basarnas, BPBD, TNI, Polri, PMI, RSUD, serta relawan lainnya. Keterlibatan tersebut dilakukan sesuai tugas dan arahan tim di lapangan selama proses pencarian dan pertolongan. Anggota KSR PMI Unit ULM yang terlibat antara lain Hafiz, Fatimah, Mastiyah, Rusdiana Nur, dan Winda Rosita Dewi. Mereka merupakan mahasiswa dari FKIP, FISIP, dan Fakultas Hukum dengan tugas yang disesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan. Keterlibatan mahasiswa ULM menjadi bentuk kontribusi dalam kegiatan kemanusiaan di tengah situasi darurat ini. Melalui keterampilan, kesiapsiagaan, dan kerjasama, KSR PMI Unit ULM turut mendukung proses penanganan korban KM Virgo Transport 8. Demikian kabar Pro4 pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Anissa, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: sejak kecil sering mendengar petua orang tua, seperti jaga lisan, jangan sombong, atau hormati orang yang lebih tua. Meski terdengar sederhana, petua-petua itu sesungguhnya sejalan dengan nilai akhlak dalam Islam. Rasulullah mengajarkan bahwa seorang muslim sejati adalah yang menjaga lisan dan perbuatannya agar tidak menyakiti orang lain. Dalam budaya lokal, nasihat orang tua sering disampaikan dengan bahasa halus, bahkan melalui perumpamaan. Tujuannya satu, agar kita tumbuh menjadi pribadi yang beradab. Islam pun menempatkan akhlak pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya, ibadah yang baik harus diiringi dengan sikap dan perilaku yang baik pula. Maka, saat kita mengingat kembali petua orang tua, jangan anggap itu sekedar tradisi lama. Bisa jadi, itulah bentuk dakwah paling awal yang Allah titipkan dalam hidup kita. Semoga kita mampu menjaga akhlak sebagaimana yang diajarkan agama dan diwariskan oleh orang tua kita.
1: Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

masih bersama Anissa di sore hari ini dan senang berempat ya. Masih bersama sampai Kaina jam 7 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekarang kita ditemani dengan sajian lagu-lagu islami ini di segmen Bala Hindang sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, nanti kita akan hadirkan pengajian Al-Quran. Untuk sore hari ini kita akan hadirkan surat Ar-Rum ayat 30 hingga 41 yang dibacakan oleh Ahmad Bakri. Kemudian untuk azan maghrib di sore hari ini akan berkumandang pada pukul 18:23 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu kita hadirkan pengajian Al-Quran ya. Kita akan putarkan sesaat lagi untuk surat Ar-Rum ayat 30 sampai 41.

0: tepat sesaat lagi pada pukul 18.23 waktu Indonesia Tengah akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk kaum muslimin dan juga kaum muslimah. Jangan kemana-mana, masih bersama Nisa sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perempat, Suara Budaya Banjar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Dan peliharalah kehormatan istri-istri orang. Niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan sholat, laksanakan tepat pada waktunya dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharuilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap wara' dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjarmasin ya di sore menuju malam hari ini. Dan sekarang karena di menit 51 dari jam 6 sore waktu Indonesia Tengah menandakan akhir perjumpaan Anissa di sore hari ini. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya tadi ya dari jam 3 sore sampai wahini jelang 7 malam waktu Indonesia Tengah. Setelah ini kita akan hadirkan siaran langsung pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Supian untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Dan nanti juga setelah itu Buhan Pian Seberataan malam hari ini akan ditemani bersama Eli ya, dengan berbagai rangkaian acara di malam hari ini ya. Dan Anissa pamit undur diri dari hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf, minta rela seberataan. Mudah-mudahan sehat selalu Buhan Pian dan juga selalu dilimpahkan banyak keberkahan setiap harinya. Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

19 waktu Indonesia Tengah.

Warga Jalan Terantang Parak Masjid Al-Firdaus, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, dibuat cemas oleh kebakaran hutan dan lahan yang memaraki pemukiman. Asap putih nampak mengepul dari lahan yang terbakar, sebagian kawasan lahan terlihat menghitam akibat dilalap api. Kondisi yang itu memicu kekhawatiran warga mengingat lokasi karhutla berada kada jauh dari rumah para penduduk. Sementara berdasarkan informasi, karhutla di kawasan yang itu sudah terjadi sejak hari Minggu beisukan. Api sempat berhasil dipadamkan, tapi berkobar pulang pada Senin subuh. Setelah dilakukan pemadaman, api kembali mengeluarkan asap pada Selasa selepas sholat zuhur. Warga berharap penanganan karhutla kawa dilakukan secara menyeluruh supaya api kada kembali berkobar dan membahayakan pemukiman. Kesigapan tim gabungan berhasil mengatasi karhutla nang itu, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, Manggala Agni lawan unsur pemadam kebakaran TNI AD dikerahkan ke lokasi gasan melakukan penanganan. Demikian kabar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baik pendengar, dasana perompat kaum muslimin dan muslimah khususnya, terima kasih Anda bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Sementara saat ini sudah jam 19, 5 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sambil Mutanyin Banjarmasin untuk malam hari ini, Selasa 15 September 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Sumia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi bid-dharain amin. An Abi Zakaria Yahya ibn Mu'adin rahimahullahu ta'ala tarkud dunia kulliha akhdul akhirati kulliha li annahu ma qad dharrataini faman tarakaha ay dunya kullaha akhada ay akhirata kullaha ay faman a'rada anid dunya bil kulliyati ahabbal akhirati hubban katsiran wa man akhadha aid dunya kullaha tarakahal akhirata kullaha paman ahabbat dunya bil kulliyati a'rada anil akhirati bil kulliyati wa akhaduha bi tarkiha Fatuhibbul akhirata bisuabil i'rad yani dunia Watarkuha bi akhriya Iwa buktul dunia bisuabil hubbil akhirati Hadirin Jemaah salat maghrib Rahimakumullah Kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, sahabat, pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Sambungan pengajian kita sampai di kalimat An Abi Zakaria dari Abi Zakaria Yahya ibnu Mu'adin rahimahullahu ta'ala yang nama beliau Yahya bin Mu'adz. Semua kulliha akhdul akhirati kulliha. Bermula meninggalkan dunia semuanya, maka yaitu dia itu mengambil akhirat semuanya. Kalau seseorang itu meninggalkan dunia, otomatis dia itu mengambil akhirat. Ya nahuma kadurrataini, karena dunia dan akhirat itu seperti dua pintil susu. Apabila ia menghadap ke sebelah kiri, membelakangi sebelah kanan. Bila menghadap ke kanan, membelakangi sebelah kiri. Dunia dan akhirat itu sama dengan timur dan barat. Apabila kita menghadap ke timur, pasti kita membelakangi barat. Apabila kita menghadap ke barat, pasti membelakangi ke timur. Kadakawa keduanya, karena hati kita sebutingannya. Bila hati ke dunia, melepas akhirat. Bila hati ke akhirat, melepas dunia. Lalu dunia nang macam apa nang kita lepas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan masukan kepada kita. Karena ucapan beliau itu adalah hadis. Hadis itu adalah pusaka Nabi. Pusaka itu peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau peninggalan kita dari orang tua, ngaratnya warisan. Warisan abah, warisan mama. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisannya namanya apa? Sekilas Bapak Ibu, pernah Abi Hurairah berteriak di pasar. Abi Hurairah sahabat Nabi, beliau termasuk ashabus suffah. Bila pian naik haji ke Madinah atau umroh ke Madinah, dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang makam Nabi itu ada satu tempat berangkat pada lantai masjid yang memasuki di situ kurang lebih 40 orang. Pakandang. Disitulah Abi Hurairah beserta ashabu suffah. Ini orang kada begawi sama sekali, tapi hidup aja malah lumayan. Abi Hurairah. Abi Hurairah ini Bapak Ibu berteriak di pasar. Bakuriak ya bahasa kita. Hai orang-orang di pasar. Kan pasar itu sibuk. Nang bagi jualan, melayani nang batatukar. Nang batatukar menuju orang bagi jualan sibuk. Dalam kesibukan jual beli, Abi Hurairah bakuriak, "Hai orang di pasar. Kenapa kamu tidak tertarik dengan warisan Nabi, peninggalan Nabi. Jadi Bapak Ibu, nangaran warisan peninggalan itu mulai bahari sudah. Orang menganggap duit. Jadi nanti pasarnya batakun lawan Abi Hurairah. Di mana orang membagi warisan Nabi Muhammad? Ujar Abi Hurairah, itu di masjid. Di masjid. Orang mengambil warisan Nabi Muhammad. Lalu Aipen yang bertukar kainah hulu, aku bertukar. Aku mengambil warisan dahulu. Nang betoko tutup toko. Tolak ke masjid bajurun. Rumbungan nang hendak mengambil warisan Nabi ini ke masjid. Ternyata Bapak Ibu, begitu mereka sampai ke masjid, kan ada orang bagi duit. Nang ada kayak penuh dudukan. Nyantikap. Orang sembahyang di masjid. Orang baca Quran. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah itu ada helqah. Helqah itu berkelompok orang bermajlis taklim. Lalu mereka itu mengambil kesimpulan, amun kaini ya, Abu Hurairah itu munafik pandusta. Lalu diserbunya Abu Hurairah. Sampai ke hadapan Abu Hurairah, Abu Hurairah munafik, Abu Hurairah pembohong pendusta, memadahkan orang bagi warisan Nabi di masjid. Ai, uji Abu Hurairah, sudah kaikam ke masjid? Sudah. Apa ikam temui? Ada orang duduk etikap, ada orang sembahyang, orang baca Quran, bermacam-macam rangkaian ibadah. Lalu Pak Ibu Abu Hurairah berucap, Wai hakum itu bahasa Arab, jauh bahasa kita. Kada pintar ikam. Kada pintar itu pedang senak lawan bubungulan. Bungul ikam Abu Hurairah. Pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah peninggalan Nabi Muhammad. Dunia berbentuk akhirat. Jadi akhirat berbentuk dunia begitu. Pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pusaka peninggalan Nabi Muhammad. Lianna Muhammad la yurasu dinaran wala dirhaman. Karena Nabi Muhammad itu kada bertinggal duit, dinar, emas, dirham, dirak. Nabi Muhammad meninggal ibadah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ujian Nabi, ad-dunia mal'unatun. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri kita mendengar. Dunia dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha. Segala sesuatu yang ada di dunia, harta, benda, anak, keluarga, itu sesuatu yang ada di dalam dunia, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dilaknat oleh Allah. Illa, nah, kecuali ujian Nabi, zikrallah. Dunia alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia untuk akhirat. Itu nang dilaknat oleh Allah. Lalu kita ini bakal berataan bebisa-bisa maminan maminan lui mamitehe nang mana dunia nang tabawa ke akhirat. Cuman maghrib tadi imam baca ayat alhaqumut takatsur. Yang membimbangkan kita ke akhirat itu adalah keinginan di hati kita, hendak banyak uang, isi duit, kada tak sedekahkan, kada tak wakafkan. Padahal dunia nang kadilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita harus berjuang mengalahkan keinginan dalam diri kita. Sadirham luqmatun luqmah sasuap nasi, ujar Nabi. Luqmatun tasadaqta fi hayatika, kau dapat menggunakan dunia bersedekah sasuap nasi. Belum sepiring, belum aruh sekampungan, belum sasuap nasi aja. Cuma nilai itu kira-kira 1.000 rupiah lah. Khairun min alfi dirhamin, umpik tahu ba'dal wafat. 1.000 rupiah tapi kita masih hidup. Dunia nih, dunia. Tapi kita kirim-kirim melalui sedekah. Lebih baik daripada 1.000 dinar. Amun ada orang menyedekah ikam, ujar Nabi. Maka Pak Aibuai, 1.000 dinar itu, 1 dinar 4 gram seperempat. 4 gram seperempat 1 dinar. Jadi kalau 1.000 dinar 4 kilo seperempat. 4 kilo seperempat kali 2 juta setengah, segram 2 juta setengah kali 4 kilo seperempat, parak setriliun duitnya. Amun ada orang menyedekahkan, kita tinggali anak harta. Mun adanya mau kapakan, amun ada, tapi 1.000 kita hidup itu lebih baik daripada 1 triliun. Amun kita sudah mati. Contoh, sebab nang 1.000 kita wakapakan itu, kita perang dulu, perang dengan hawa nafsu kita. Mohon maaf lah, kita ini tulak kemana sikit membuat duit 25.000. 25.000, tapi di dalam diri kita ada keinginan hendak makan sup ayam bepukah. Taulah sup ayam bepukah harganya 25.000 sepiring. Lalu jaringan, nah ini dunia nih, dunia yang dalam kantong 1.000, 25.000 nih, nah tak akhirat kah kadakah? Lalu cilingan, ini tadi lalu dua cilingan, cilingnya aja kah? Oi, lu tadi di kantong, orang beli anak keluar ke masjid itu besangu tuh lo, mengkada kawas 10.000, 5.000, kada kawas 5.000, 2.000, ya kah? Amun di rumah ditinggal, kada dibuka cilingan, ini ngarannya kada perang, perang dengan hawa nafsu, perang dengan hawa nafsu. 25.000 tuh di kantong, ujian nafsu jangan dibuati. Ini kemana makan sup ayam bepukah kalau habisnya pian kalah lawan nafsu. Akhirat dunia kena kebotak akhirat pas jadi sop ayam bepukah. Jadi tahil benar-benar. Kan pada pengajian yang lalu belum madahkan lampian, Nabi itu menyembelih kambing. Nabi seorang membagi dagingnya. Lalu bini Sidin Siti Aisyah meninggal tulangnya selangka. Lalu di sop iga ngarannya. Imbah Nabi membagi daging-daging kambing, sedekahkan Sidin, memakan tulang besok. Ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, ini pangarjiki kita. Ya, bukan ya Nabi, bukan. Nang rezeki kita, ya nang kubagi kita deh. Oh, itu contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dagingnya diberiakan, tulang ditinggal, tapi nyaman aja. Ini ujian Nabi, bagian parut. Jadi apa? Jadi tak. Tahu juga kata itu. Amun tahu nyaman, amun tak baris ke bawah tahi julakai. Itu tak. La haula wala quwata illa billah. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Segala sesuatu yang ada di dunia dilaknat oleh Allah. Tapi kalau kita nyatakan nang ila zikrullah, itu untuk beribadah kepada Allah, itu bukan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Palimun tadi laknat dua oleh Allah Subhanahu, orang nang belajar ilmu pemutalimun itu kada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab jenjang untuk bertakwa kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kepada kita, wabtaghi bima atakallahu daral akhirah, berpacu kamu untuk bahagia di akhirat, masuk surga. Berpacu kamu bima atakallahu daral akhirah, dengan surga yang disiapkan Allah tadi, negeri akhirat. Cuman Tuhan berpesan, wala tansa nasibaka minad dunia, kau jangan melupakan modal untuk bahagia di akhirat itu adalah dunia. Ya kamu di orang mau unjun tuh pak, umpan surga itu adalah dunia. Impak kita, sedekah kita, tolong menolong kita, itu adalah umpan orang mau unjuni surga. Mun umpan, mun orang mau unjun kada beumpan di hadapan kanak.

0: duit itu akan membahagiakan. Padahal menurut pendapat ulama, dunia itu kayak air laut masin. Semakin kita minum, semakin haus. Semakin diminum, semakin haus. Sehingga Nabi menyampaikan, seandainya manusia ini sudah dua mempunyai tambang emas, dua tambang, latamana salisahu, niscaya hendak tiga buah besi. Kecuali wajah Nabi, muntungnya itu tutupi on tanah, mati ya lagi. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali kita kepada perkataan Yahya bin Mu'adz, tarkud dunia kulliha akhdul akhirati kulliha, berasa meninggalkan dunia, yaitu dunia, semata-mata dunia. Kalau kita bekerja untuk akhirat, untuk akhirat, itu ngadanya dunia akhirat berbentuk dunia, akhirat berbentuk dunia. Mudah-mudahan kita itu diberi hidayah oleh Allah dapat memahami. Nah, kayak apa guru jar? Akhirat berbentuk dunia. Pada dunia, pada lahirnya dunia, pada hakikatnya akhirat. Kita ni pian hidup ni kada kawa kada makan. Makan tuh dunia, tapi kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi akhirat. Kita begawi, anak bersedekah. Kadang kau bersedekah, mungkin ada begawi. Jadi begawi itu niat untuk bersebang impor sedekah secara lahir ya, dunia cerahkannya akhirat. Paman tarokat dunia kullaha akhadhal akhirah kullaha, barang saya meninggalkan dunia yang akan mencelakakan kepadanya.
1: Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah, khususnya saat ini telah tiba kumandang azan isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Ada yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat isya malam hari ini, semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara bersama program kita masih simak ceramah agama dari Masjid Raya Sambil Kota di Banjarmasin bersama Tuanku Haji Ahmad Sumia.
0: Jadi semuanya itu kembali kepada kejelian kita mengkritisi nang macam apa orang nang mengambil dunia semata-mata. Kenyataan akhirat banyak kisah-kisah nang jadi akibat dalam kehidupan kita, ujung-ujungnya mereka itu menyesali di mencari diri. Di zaman Nabi kita Sa'labah itu susah, Pak, susah. Lalu bini Sidin menyuruh minta doakan datangi Nabi, doakan mudahan sukih. Datang ujian Nabi, kesenang apa kamu sukih? Ujian Sa'labah untuk meningkatkan ibadah. Apa ikam serba kekurangan ini kada beribadah? Beribadah. Tapi kan kayak orang sugih dia pang. Ujian Nabi, aku lebih setuju ikam susah tapi beribadah. Aku takut kayaknya kalau ikam sugih kada beribadah lagi. Lagi susah Pak, si Sa'labah ini 5 waktu sembahyang bersama Nabi. Makmum Nabi. Tapi berkat cangkal. Orang Arab menjadda wajada, siapa cangkal dapat. Sekali Nabi kada mendoakan, datang pulang kedua, tolak nang kedua, pulang ketiga, akhirnya Nabi berjanji. Nabi

sebujur-bujur ikam jadi hamba nang berbakti kepada Allah. Lalu Nabi menjulungi kambing, menjulungi kambing. Geduh aja Nabi. Ternyata Bapak Ibu, berkat Nabi Muhammad SAW, kambing sa'labahnya jadi akibat kepada kita, ya, pelajaran kepada kita. Termasuk kambing hibrida, paranakan, maka banyak betianan berkembang. Aslinya di kampung masih kawas sembahyang berjemaah lawan Nabi. Masih kawas sembahyang berjemaah lawan Nabi. Sudah banyak kambingnya mengganggu lawan orang kampung. Lalu dibawa ke tengah padang pasir. Kada kawa lagi sembahyang berjemaah. Kada kawa lagi sembahyang berjemaah. Akhirnya Jumat saja sekali datang. Jumat ada. Nah, ya Nabi. Contoh dengaran dunia tuh. Sudah banyak, maka berjanji tadi. Bila banyak hendak meningkatkan ibadah, ternyata mengurangi ibadah. Begitu datang perintah zakat, Salabah menghitung kebanyakan yang dijakati, kada mau berjakat Salabah. Nah, ini kan mendustai diri sendiri. Itulah pengaruh dunia. Ad-dunia mal'unatun, mal'unun, mal'unun mafiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah sehingga menjerumuskan kita. Kan kita kawajib mengambil kesimpulan, oh ya ini nah, orang tuh sudah bergaji, larang gaji, jabatan tinggi, kada cukup mengorupsi duit negara, kadanya sari miliar lagi, triliun direbahi duit, dimakan kan dia apa kata. Nah, itulah pengaruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, menyadarkan kita agar kita jangan terlena dan jangan sampai terpesona dengan kehidupan dunia. Dunia membahayakan kalau tidak dibarengi dengan ilmu-ilmu yang menyadarkan hidup kita. Demikian, wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, li taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul zikri fa'ala manahu la ilaha illallah.

suasana perempat. Demikian tadi baru saja

Sumatera Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrani Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabilal Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal, Sabilal Muhtadin.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Abad Perempat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli. Dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan kembali menunjukkan peningkatan. Hari ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan merilis kondisi udara di Banjarmasin Wanjua di Kota Banjarbaru nang masuk pulang dalam kategori sangat kada sehat. Bahkan Kabupaten Barito Kuala masuk dalam kategori udara berbahaya. Data menunjukkan data ISPU terhanyar per 15 September 2026 jam 8 waktu Indonesia Tengah, gasan 4 wilayah pantauan Kota Banjarmasin sangat kada sehat, kemudian Kota Banjarbaru sangat kada sehat juga, Kabupaten Barito Kuala berbahaya, Kabupaten Tabalong kada sehat. Menyikapi kondisi kualitas udara nang memburuk akibat asap kebakaran lahan di beberapa wilayah Kalimantan Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan menghimbau gasan seluruh masyarakat khususnya wilayah berbahaya untuk kada melakukan langkah-langkah. Di antaranya melakukan langkah-langkah pencegahan, menghindari semua aktivitas di luar ruangan. Bila terpaksa keluar, wajib menggunakan masker standar medis. Kemudian menutup rapat semua pintu wanjua jendela, menjaga hidrasi dengan minum banyu putih yang cukup. Selain kualitas udara yang memburuk, Pam Banjarmasin mengabarkan juga bahwa kadar garam di indeks Sungai Bilu kembali meningkat jauh di atas batas aman. Per 14 September 2026, kadar garam melonjak naik. Maka level Sungai Bilu tercatat 372 cm pada jam 22 waktu Indonesia Tengah. Debit banyu baku mulai kembali mengalir sejak jam 15 waktu Indonesia Tengah.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

pendengar Daksana Pro 4, Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar, dan kita masih nantikan untuk saatnya kita bersama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan Sanak Perempat untuk Anda yang terus setia bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Perempat bisa Anda dengarkan juga di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk acara Ragam Budaya Madiin Syair Bakisah di kesempatan malam hari ini, Selasa 15 September 2026. Saya Eli akan menemani Sanak Perempat. Tentu saja di sajian acara Madiin Syair Bakisah malam hari ini, kami juga berharap kabar baik untuk Anda semuanya. Siap untuk menyimak dan juga menikmati sajian seni Madiin, kemudian Bakisah dan juga syair yang akan disampaikan oleh Maestro Madiin Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Haji Anang Syahrani yang memang sudah memiliki jam terbang tinggi sebagaimana terbang yang selalu setia menemani beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Haji Anang Syahrani. Sehat ye? Alhamdulillah. Bulan-bulan seperti ini biasanya juga banyak sekali kegiatannya ya. Enggak kedengaran ini Mas Akbar di tempat beliau? Gimana? Sudah ini ya. Oke. Ini saya penasaran Pak Anang dengan ya. Bagaimana sekarang? Sudah ya. Ini malam hari ini spesial sekali, musak-musak bahinang. Ini ada dua kata yang saya baru dengarnya ini justru Haji Anang Syahrani, busak-busak bahinak. Bahinak itu napas ya?
1: Napas.
0: Oh, ya. Kalau busak-busak itu apa itu?
1: Kesulitan dalam bernapas.
0: Oh, alah. Sesak napas gitu ya?
1: Kalau bahasa Indonesia sesak artinya kita selalu update dengan situasi
0: kondisi
1: yang ada di kota kita saat ini yang masih diselimuti oleh
0: kabut
1: asap ya.
0: Dan perjalanan ke sini pun sebenarnya bukan tanpa ini ya, udara yang tidak mengenakkan ini ya.
1: Betul.
0: Jadi busak-busak bahinak, kalau misalkan kita beritanya mungkin udah sering ya, informasinya, update-update-nya kita sering dengar, baik itu dari berbagai media ya informasinya untuk kita. Tapi kalau bersama seorang maestro Madiin, kita akan menikmatinya dalam tiga malam hari ini, tiga macam ya kan, ada Madiin, Syair, dan Bakisah. Lalu seperti apa busak-busak bahinak kalau dalam seni Madiin ditampilkan, disajikan oleh Haji Anang Syahrani malam hari ini? Tentu saja ada selingan humor di sana, ada pesan baik terkait dengan kondisi yang kita rasakan bersama saat ini. Yang paling penting adalah kita seperti apa, harus menyikapi seperti ini.

0: sama tapi cara penyajiannya dan sebagainya. Ini nanti insya Allah saya akan coba angkat budaya-budaya baca di dalam ensiklopedia itu. Akan saya susun silabusnya pada pertemuan itu untuk mengingat kembali. Makanya ketika saya mandiin kemarin di Mbak Ayu Maulid di Masjid Sultan Suriansa, banyak yang tanya, bahkan berterima kasih. Nah, orang taunya hanya Mbak Ayun Maulid.
1: Betul.
0: Jadi saya ceritakan dalam kebetulan waktu itu yang mendampingi peneliti itu saya sendiri waktu muda, yaitu almarhum Profesor Dr. Haji Alfani Daud MA. Beliau itu Rektor UIN Antasari dulu, Rektor IAIN. Beliau sering membawa kita untuk menampilkan madihin. Dan beliau itu penggemar MH Ayunan Haji.
1: Beliau itu budayawan.
0: Budayawan. Jadi beliau sangat menggemari kaset-kaset, minta kaset dulu. Saya waktu perjalanan dari Banjarmasin ke daerah Longsatu, lagunya hanya MH Ayunan Haji.
1: Sepanjang perjalanan.
0: Ya, dan saya alhamdulillah menyimpan masih kaset. Saya simpan, makanya saya punya tape recorder itu dari yang pita sampai yang plastis sampai yang sidiru sampai sekarang kan smart sekarang ya, seperti RRI juga ada RRI Play dan ada RRI Net. Nah ini juga apa namanya berkemajuan luar biasa. Adaptasi dengan kekinian, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai. Nah, dari situ saya menilai banyak kata-kata Banjar yang sudah hilang, termasuk pusak-pusak. Nah, pusak-pusak ini mungkin Mbak Eli baru pertama mendengar.
1: Betul, jujur.
0: Jadi saya merenung kenapa saya kadang-kadang mohon maaf Mbak Erni itu lama menunggu inspirasi saya ketika ngirim apa
1: flyer.
0: Kenapa Pak Anang nih nggak nyautin katanya dengarnya Mbak Erni. Saya bilang saya kalau bikin judul itu tidak merencanakan ketika saya jalan atau apa muncul
1: idenya.
0: Jadi saya mohon maaf kadang-kadang dengan operator atau teman-teman di RRI yang kalau saya memang di luar daerah ya saya izin. Kalau saya masih bisa, saya dari Banjarbaru tadi.
1: Oh, ada acara juga.
0: Ada acara juga,
1: ya.
0: Jadi ganti pakaian langsung terus selama maghrib tadi setelah sebentar kita. Kemudian saya lihat ini kalau saya naik mobil sudah 1 jam, masih setengah jam lebih. Yeah. Kalau sepeda motor ya minimal. Karena ini kan mendekati Isa ini waktunya ini. Ini kan tetap ramai di sini. Nah kembali kepada topik tadi. Ke Bayun Maulid. Nah, Bayun Maulid ini kan tradisi. Saya menyimpang sedikit ya. Nanti kita kaitkan dengan pusak-pusak lain. Yang pertama ada Bayun Bampanas Bidan. Nah, ini yang saya ceritakan pagi tadi sebenarnya sudah saya kaitkan. Tapi ini kaitan dengan pusak-pusak ini ada kekanakan nang Ali Bahinang waktunya lahir itu. Ada ritual di situ. Nah, ada ritual. Kadang-kadang disungsang. Kadang-kadang juga dibacakan mantra-mantra. Nah, ini adalah budaya. Tidak ada dalam ajaran agama. Tetapi mantra yang digunakan itu adalah bernapaskan Islam. Nah, ini yang menariknya dalam budaya Banjar. Nah, kemudian lalu ditanyakan oleh teman-teman, Panang, kenapa jadi Bapak Las Bidan?

0: satu dari kaki atau bagian tubuh dari kambing yang menjadi hewan akikah itu dikasihkan kepada bidan sebagai bentuk
1: rasa terima kasih.
0: Nah, biduduk itu gantinya, wah ini kan bayar apa namanya biaya persalinan,
1: istilahnya.
0: Nah, setelah diayun diserahkan, dibacakan doa selamat, ditampung tawari, selesailah. Artinya dipingit. situasi yang memang gak kita inginkan ini. Padahal kan fenomena alam ya human error. Dipadahal kan human error tiap menyelukut saronganan.
1: Iya.
0: Nah, jadi ini ada dua sisi lah. Memang alam ini dia kan apa namanya? Sirkulasi dari musim. Kita kan diberi musim. Hujan dan musim panas. Artinya kita kan punya transisi seperti negara-negara lain, karena kita kalau menurut para ahli itu tropis lah kita. Nah, angin malam, angin siang, apalagi ini musibah nih, udah lihat tuh ada apa ini alam kita ini, kapal Virgo transportasi delapan tenggelam. Nah, kemudian tanda-tanda apa? Kalau keagama tentu kita harus menghasabah diri. Kalau budaya itu ada ritual tahunan, maturi dahar. Ini kalau bahasa Banjar. Nah, kemudian asap yang sebenarnya menurut Banjarmasin negara udah apa? Tentunya kan biar juga kita ini. Artinya kita ini imbas dan dampak. Apabila sirkulasi ini kada seimbang, alam ini equilibrium karena kalau bahasa ilmiahnya. Jadi ada ketiga kesadaran yang harus diintrospeksi. Nah, sering juga disebutkan, tapi ini kita ulang kembali. Pertama, kesadaran tabii. Tabiat manusia itu anak nyaman. Hendak membuka hutan, kalau belingai kan uyuk.
1: Lama.
0: Lama. Biayanya ganah. Lalu mengambil jalan pintas.
1: Cepat dan murah.
0: Cepat dan murah. Mun saikung aja orangnya kada apa-apa. Amun sekampungan. Nah, ini perlunya kita artinya kesadaran tabii. Nah, kita gawi ini bermanfaat gasan kita tapi mudarat orang lain yang nah. Karena mau lah busak.
1: Busak.
0: Apalagi Pak Eli ini perjuangannya luar biasa. Daerah Pengayuan, Padang Galam,
1: melewati
0: di mana jagung itu lewat itu.
1: Ya, mulai dari situ, Pak.
0: Ya, ya mudah-mudahan lah kita segera berlalu. Kita harapan dunia.
1: Trik menghilang kekayangan.
0: Ya. Jadi ada istilahnya ritual. Nah, ini ya kontradiktif dua. Ada sudah ritual kita melaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh melaksanakan sholat sunat bisnis kok beberapa titik sudah dilaksanakan banyak masih turun kita mudah-mudahan. Nah, ini namanya kesadaran tabii. Jadi kita sadari kalau agama menilai istighfar, kalau budaya ini ada nih jar leluhur datu nang kereta gawi ada itu budaya, selama itu tidak bertentangan karena kita Islam.
1: Silahkan.
0: Itu kan zamannya Wali Songo. Ketika, mohon maaf lah, dulu itu ada tumbal. Bedanya tumbal hanya kan hujan tuh, ada tradisi-tradisi.
1: Bahari.
0: Sekarang kada lagi. Makanya istisqa inilah ikhtiar. Tapi kita enggak tahu apa itu rahasia Allah di balik yang terjadi saat ini. Mistik atau sufistik itu adalah kita harus banyak muhasabah diri tadi. Kemudian kesadaran ilmi. Nah, ilmu penting. Kalau kita menghadapi ilmu, ahli kita menghadapi pengelolaan alam ini. Karena alam ini perlu dikelola, karena dia rantai kehidupan. Kalau salah satu rantainya putus,
1: Gak jalan. Kalaupun jalan, rusak tadi,
0: berputar,
1: sesak,
0: berarti paru-parunya ada yang gangguan. iman yang penting. Terbuka Allah itu. Makanya Allah memandahkan jua lawan kita dalam kalam sucinya telah nampak kerusakan di daratan, di lautan oleh tangan-tangan si manusia. Nah, jadi busak-busak ini artinya kita merasakan bahwa mahalnya oksigen bersih.
1: Mampet
0: bahasa Banjarnya pampan
1: pampat.
0: Nah, pulang bisa juga pampang digunakan untuk bahasa tuh
1: mampet ya.
0: Mampet lah.
1: Buntu ya.
0: Buntu. Nah, bisa juga buntu.
1: Pikirannya pampan.
0: Pampan manegam aja. Makanya pampam pimpin.
1: Nah, 2 jam enggak kelar ini mana.
0: Nah, iya, jadi kan? kita sairakan sedikit lah. Iya, karena iya. Itu buat tadi.
1: Silakan.
0: Dengan bismillah sair dirangkai membawa habar si bunga rampai menyusun kata kata bauntai nang alih banyak kitalah busak-busak ujar bahina menarik napas bulat kehendak bahina kan menjadi sasak kabut asap nang manggulada pesan tuan guru bangun kesadaran kesadaran diri tapi idingaran asal tabiat asal kalakuan jeru urang jangan diturutakan kedua kesadaran ilmi pengetahuan ditambahi banyak membaca membuka literasi kekayaan budaya nang dimiliki pusak bahinak si asal kata pampan hidung sempan dan kata kalau diartikan banyak maknanya kekayaan budaya

0: asap ng manyulara. Mudah-mudahan musibah terjadi. Apakah tanda dari Ilahi menyuruh kita muhasabah diri? Mudahan hikmah ambil di sini. Macam musibah diturunakan, baik di gunung atau lautan, tidak akan terjadi atas izin Tuhan, tapi manusia perlu perhatian. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan, ada rahasia di balik perlindungan. Kita memohon kepada Yang Rahman, berikan ampunan atas kekhilafan.
1: Samar-samar.

satu fenomena yang kita rasakan saat ini jadi poinnya adalah susah bernapas ya, ngalih bahinak. Ya, oh ya. Jadi terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama kami dalam Ragam Budaya Madin

105,9 FM, Perempat Banjarmasin.

Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan terus berupaya gasan memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak kesehatan akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Diyadudin, memandangkan penanganan dampak karhutla kada hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan saja, tapi juga dengan memperkuat edukasi dan upaya pencegahan supaya masyarakat memahami cara melindungi diri dari paparan asap. Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mengedukasi kesiapsiagaan menghadapi musim karhutla di sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari lingkungan sekolah, pondok pesantren, hingga kelompok lanjut usia. Kegiatan yang itu diantaranya dilaksanakan di Tahfizul Quran Terpadu Anaza Cindai Alus, kemudian Pondok Modern Anaza Putri di Kabupaten Banjar, lalu di SMP dan juga SMA Tahfiz Quran dan Taman Cinta Al-Quran Kabupaten Baritokuala, sekaligus di Panti Werda Suaka Kasih. Edukasi menjadi penting karena paparan kabut asap kawa berdampak terhadap kesehatan, terutama gasan kelompok rentan yang kaya kekanakan, lansia, ibu hamil, lawan juga masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Baik pendengar dan sanak perempat, sampai saat ini Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 21.13 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Lagu-lagu daerah Kalimantan kami hadirkan dalam sajian tembang Borneo sampai nanti jam

0: Mama. Udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
1: Nay, Naya Kesuma.
2: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay.
2: Betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget, yo.
0: Ma? Mama? Mama di dalam?
2: Iya, sayang. Buka saja pintunya. Tidak dikunci kok.
0: Ma. Mama. Maafkan Lia, Ma.
2: Loh. Ada apa, Nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia. 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses. Tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik. Tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan. Sepi. Persis seperti hatiku. Naya. Naya Kusuma. Sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya. Walau hanya lewat tulisan.
1: Loh, kok gak habis makannya, Tondo?
0: Ndak, Ndok. Dia tahu gak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
0: Iya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
0: Lianya Mama? Udah pindah planet lain. Sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, saya.
0: Udah, Lia takut telat. Mang Asep, mobil udah siap?
3: Udah tuh, Neng.
0: Sini kuncinya, aku bawa sendiri.
3: Iya, Neng, mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: Sepi sekali. Gak ada orang ya di sini. Nah, cari siapa? Saya cari Naya Kusuma. Ada di sini, Bu.
1: Oh, Naya Kusuma ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu, Naya Kusuma.
0: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh lihat ketemu Naya Kusuma, Bu?
1: Boleh. Silakan, Nak. Naya Kusuma biasanya ada di belakang panti. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama kita tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
0: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu? Bukannya perempuan?
1: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
0: Tidak tahu, Bu. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar melati.
1: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
0: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di ruang hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay? Naya Kusuma?
2: Siapa?
0: Naya gak bisa melihat. Aku lihat, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
2: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
0: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
2: Boleh.
0: A, maaf. Ibu A'a.
2: Ibu meninggal saat melahirkan. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
0: Lalu, A'a tinggal dengan siapa?
2: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
0: Pernah nggak A'a rindu dengan ibu?
2: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
0: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
2: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui dirinya. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.
0: Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar, menanggung rasa sesal yang teramat dalam. Menghujam telaga rasaku. Seperti hembusan angin, sekilas senyum mama mendesir, membawa rindu pada tangisku.
3: Bu, ibu manggil Bi Ira?
4: Iya, Bi. Bi, Lia belum juga pulang. Kemana ya tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
3: Mungkin Mbak Lia lagi main ke tempat temannya, Bu.
4: Bibi tahu gak teman akrabnya Lia, Bi?
3: Waduh, maaf, Bu. Kalau itu Bi Ira gak tahu, eh. Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, Bu. Gak bagus bagi kesehatan ibu. Ya sudah, Bi Irah mau masak dulu ya, Bu, buat Mbak Lia.
2: Kenapa? Lia nangis.
0: Lia ingat mama.
2: Mama Lia masih ada?
0: masih tapi Lia sering kasar sama Mama. Dia jahat sama orang rumah. Dia egois, ingin menang sendiri. Rasanya Lia anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
2: Lia, ibu adalah segalanya yang Lia punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Lia miliki. Dan ibu adalah manusia yang paling utama. Karena ibu, kita hidup dan ada di dunia ini. Kita belajar hidup dari ibu.
0: Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak, udah menyadarkan Lia.
2: Lupakan kesedihan itu. Senyumlah.
0: Iya, A. Lia boleh tanya A.
2: Boleh. Tanya apa?
0: Tapi janji jangan marah ya.
2: Siap, janji.
0: Maaf ya, A. A.
2: Ya.
0: A, selama ini kita chatting.
2: Kenapa?
0: Maaf. Gimana ya A jawab chatting Lia?
2: Oh, A pakai aplikasi Talkback. Ibu panti yang mengajarkan.
1: Pulang, Nak.
0: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Lia banyak dapat pelajaran tentang hidup. A Kusuma banyak cerita tentang ibu. Ibu wanita hebat.
1: Kusuma, kamu cerita apa sama Lia?
2: Kusuma hanya bercerita, Bu, betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
0: Ibu, A Kusuma, Lia pamit ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Lia.
1: Hati-hati di jalan ya, Nak. Bila ada waktu, mainlah kemari lagi.
0: Siap, Bu. Tapi aku semua harus janji ya.
2: Janji apa lagi, Lia?
0: Aku semua harus ajarkan Lia main gitar.
2: Oh, siap. Untuk Lia, apa sih yang gak bisa?
1: Wah, sudah main janji-janjian.
0: Ah, Ibu, Lia jadi malu. Aku semua, Ibu, Lia pamit ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: ceritanya, Ma. Maafin Lia ya, Ma. Selama ini Lia udah jahat sama Mama.
1: Sudah sayang. Sini, peluk Mama.
0: Loh, Ma. Itu yang di atas meja obat apa? Kok banyak sekali? Mama sakit apa?
1: Enggak kok, Mama baik-baik saja. Karena Mama kan punya Lia, itu yang membuat Mama sehat.
0: Ma, Lia sayang sama Mama.
2: Pada setiap permukaan bumi, di mana kamu berjalan di atasnya, kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan. Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudra kelam yang penuh kesedihan.
3: Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Naya Kusuma, yang dimainkan oleh Gesit sebagai Naya Kusuma, Tasya Fahira sebagai Lia, Auliana sebagai Mama, Faiza Hasan sebagai Ibu Panti, Eli sebagai Bi Ira, Musik Director Lutfi Saukani, Teknik dan Montase Bai Haki, Penulis Naskah Auliana Alhamis, Sutradara Aditya, dan Produser Heri Purwanto.

sudah

Borneo atau biasa disebut dengan Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki puluhan sungai besar dan panjang. Salah satu sungai tersebut adalah Sungai Barito yang membentang di Provinsi Kalimantan Selatan. Di Sungai Barito inilah terdapat sebuah jembatan gantung yang cukup terkenal diberi nama Jembatan Barito. Barito memiliki panjang 1082 meter membelah Sungai Barito yang menghubungkan dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jembatan yang sempat memegang rekor sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1997. Namun sejak tahun 2009, rekor jembatan gantung terpanjang di Indonesia diambil alih oleh Jembatan Suramadu yang berlokasi di Jawa Timur. Jembatan Barito kini merupakan salah satu aset wisata kebanggaan

adalah sebuah situs candi Hindu berukuran kecil yang berada di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Candi agung ini merupakan peninggalan kerajaan Negara Dipa Kudipan, dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi yang keberadaannya sejaman dengan Kerajaan Majapahit. Candi agung yang diperkirakan telah berusia 740 tahun. Adapun bahan material candi agung didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh. Di candi ini juga ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah yang usianya kira-kira sekitar 200 tahun.

kain tradisional khas Kalimantan Selatan. Kain ini sering menjadi cendera mata favorit para turis yang berkunjung ke Kalimantan Selatan. Di Kota Banjarmasin, pusat penjualannya di Kampung Sasirangan, tepatnya di jalan seberang masjid. Kampung Sasirangan selain tempat penjualan, di sana juga tempat pembuatan batik khas Kalimantan Selatan. Di mana pembuatan batik ini masih menggunakan cara tradisional seperti kerajinan batik di Pulau Jawa. Kampung Sasirangan ini dijadikan salah satu objek wisata souvenir kerajinan kain dan busana Sasirangan di Banjarmasin sejak tahun 2010.

Christmas, sabe?

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: belajar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu ada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kata kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

Banjar yang kami pilih dan hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda pendengar, khususnya yang masih beraktivitas hingga saat ini. Malam sudah semakin larut ya, tapi masih harus menyelesaikan tugas ataupun juga pekerjaan Anda. Mudah-mudahan akan menjadi satu keberkahan untuk Anda ya. Dan yang pastinya hati-hati juga nanti ketika selesai dan melakukan perjalanan pulang. Semoga selamat sampai di rumah, berkumpul kembali bersama keluarga. Demikian juga untuk Dasana Pelompat, kami sapa Anda yang sudah siap-siap untuk istirahat malam hari ini, masih menikmati waktu dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan. Oh ya, ada satu informasi yang juga kami sampaikan.

0: 100, Bang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam aja kamu ini belum membayari. Ini anak pinjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan. Satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kaya itu, Bang Nangai. Gasan apa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am. Main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah. Sama ayah aku menjelumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah. Tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah. Di keran putihnya ikam kodangai. Atagia kalah pulang. Sadang dah kadusikin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Katakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari internet.

0: macam seni dan budaya Nusantara menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri bagi sebuah daerah di Indonesia. Mulai dari permainan, tarian tradisional sampai adat budaya yang menjadi identitas suatu daerah. Namun keunikan tersebut ada yang masih bertahan hingga saat ini dan tidak sedikit pula yang mulai hilang atau hampir punah tergerus zaman. Seperti halnya kintung, alat musik terbuat dari bambu yang ada di Kalimantan Selatan. Adalah Jadri, salah satu warga yang saya temui di kediamannya di Desa Bincau, bercerita banyak tentang alat musik tradisional kintung yang sudah hampir punah ini.
1: Kintung ini kan sebenarnya kesenian tradisional yang ada sejak lama kan, sejak nenek moyang kita. Dulu disukai masyarakat, bahkan sampai dilombakan dulu kan pada tahun 70-an, desa sekitarnya di sekitar sini, ada Desa Bincau Muara, Bincau, Labuan Tabu, sampai Tambakanyar, Matang, sampai hingga Astambo. Nah sekarang kan peminatnya sudah kurang karena penerusnya tidak ada.
0: Sahabat budaya, di Desa Bincau, kintung masih bisa kita temui. Seperti kesenian yang lain, kintung juga merupakan kesenian yang berasal dari warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Alat musik kintung terbuat dari bambu berbentuk tabung yang besar dan tebal. Tabung alat musik kintung akan lebih besar jika dibandingkan dengan angklung dari Jawa Barat. Tabung alat musik kintung dibuat secara mandiri dan disusun secara tunggal, tidak seperti angklung yang dirangkai.
1: Yang pertama kalau di kintung ini kecikali rendah, kecikali tinggi. Kemudian yang kedua kan itu ada tinti rendah, tinti tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada pin 21, pin 2 rendah, pin 2 tinggi. Kemudian yang ketujuh itu gorok. Jadi satu nama itu dua, sepasang.
0: Untuk mengatur bunyi tergantung pada rautan bagian atasnya hingga melebihi dari 1/2 lingkaran bambu. Rautan ini semakin ke atas semakin mengecil sebagai pegangannya. Sedang bagian bawahnya tetap seperti biasa. Panjang biasanya 2 ruas dan buku yang ada di bagian tengahnya dibuang agar menghasilkan bunyi. Kintung termasuk alat pentatonik, membunyikannya dengan cara dihentakkan pada sebuah potongan kayu. Lain lagi diceritakan Husairi. Kintung awalnya dibuat oleh seorang yang disebut dengan Kai Kubah. Saat itu tengah terjadi kemarau panjang. Beliau menceritakan orang kampung untuk membuat kintung dan memainkannya, tujuannya untuk mendatangkan hujan.
2: Hari panas pulang kira-kira sebulan, Kai Kubah bulah kintungnya sedin pulang. Mengulang itu kada kau sehari, itu 2 hari. Kalau sudah berbunyi, limbah berbunyi itu, dia sidin, kita mantak ngitung malam ini. Lalu mantak aja, jadi kada bahabar nih, mantak hitung ini kada bahabar. Mereka dengar hitung, jatuhkan biasa aja, datangan, nang diulu, nang dilir. Limbah itu kira-kira sehari, 2 hari hujan.
0: Sahabat budaya, kesenian kintung sangat jarang sekali dimainkan saat ini, bahkan hampir tidak ada lagi dimainkan. Selain para tokoh seni musik kintung ini mulai susah ditemui karena sudah alih generasi, kalaupun ada, itu pun hanya tersisa beberapa orang saja dan sudah berusia lanjut.
2: Undangnya untung-untungan belajar loh, bunda, beban kita aja orang kita terus merusakkan dulu. Ya terusakan jurang dulu, akhirnya jurang beban kakan-kakan ini mah nonton bang kita bisa jadinya mah hantak. Kawannya mah anwi, kakan-kakan ini jurang wasit bisa pada menempuha. Aja jurang, enak jurang sama malah jadikan kakan-kakan. Mau jurang mencari asal bujur-bujur, biar berdua bertahun jurang ini mah hantak, asal bisa. Jadi, ini jurang tiap aja mana, mah mulahkan.
0: Dalam perkembangannya, musik kintung merupakan musik yang bersifat instrumental. Musik kintung yang tumbuh dan berkembang di masyarakat memiliki kekhususan yang belum semua orang mengetahuinya, yaitu sebagai sarana ritual dan sebagai media komunikasi atau sebagai simbol budaya. Sejalan dengan perkembangan, musik kintung dipungsikan sebagai media hiburan dan pertunjukan seni.
2: Ada bahari jurun kita, nang jadi kita maju. Kalau TV ini TV dada jurun, radio dada, jadi kita jurun semata-mata jurun mahantak ini. Kita anak beramian jurun, mbah malam jurun, kita mahantak. Sampai jam 10 jurang gitu.
0: Sahabat budaya, dahulu alat musik kintung dipertandingkan. Dalam pertandingan ini bukan saja pada bunyinya, tetapi juga hal-hal yang bersifat magis. Seperti kalau pertandingan, kintung ini bisa pecah dan tidak dapat mengeluarkan bunyi sama sekali.
2: Persiapan untuk batu kintung, kintung gerak. Bukulah sih, Din. Aden mau undang kan. Bagian pemakannya, Tomok Baru, Pingaran, jadi keulah itu bertanding, nyeneng kesa neng ada neng pecah.
0: Pada masa sekarang, perkembangan musik kintung sangat mengkhawatirkan. Seperti yang dikeluhkan Jadri, pertunjukan musik kintung semakin jarang ditemukan di desa-desa di Kecamatan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara kurangnya perhatian dari pihak pemerintah daerah dalam mengadakan pagelaran musik kintung untuk ditampilkan di acara-acara nasional, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengenal musik kintung, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.
1: Jadi harapan kita kan dari pemerintah kabupaten lah atau pihak pemerintah terkait dapat mengangkat kembali batang yang tenggelam ini supaya dapat dilestarikan seperti musik tradisional kintung misalnya, atau yang sekarang ada panting barangkali masih ada, atau yang sudah tidak ada sama sekali barangkali tari ahoy.
0: Sahabat budaya, di masa sekarang ataupun masa yang akan datang, tanggung jawab untuk mengembangkan dan melestarikan warisan leluhur bukan lagi ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tetapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, mereka para pelaku seni, pecinta seni, pekerja seni, dan pemerhati seni agar kesenian dan budaya tersebut tidak hilang atau musnah ditelan zaman.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tentu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Mbak Iman, Mbak Tua, Mbak Untung. Mbak Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Mbak Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Mbak Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Mbak Iman, Mbak Tua, Mbak Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Pohdar.

tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Wahai saudaraku, seberapa lamakah kita tahan berdiri tanpa istirahat? Sanggupkah kita berdiri dalam bilangan hari, minggu, bulan, apalagi dalam hitungan tahun? Tahukah engkau bahwa seorang yang berdosa disidang dalam keadaan berdiri selama setengah hari di padang mahsyar, padahal satu jam di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia? Tahankah kita berdiri selama itu? Renungkanlah.

Sidang Sanak Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Selasa 15 September 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Sidang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan sanak perempat untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari ini, tepatnya Rabu 16 September 2026, saya Eli menjumpai Anda kembali hari ini. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam kondisi yang sehat ya, siap untuk melaksanakan beragam aktivitas dan tentu saja untuk kita beribadah ya. Kami sampaikan khususnya bagi umat muslim, kumandang azan subuh wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pagi hari ini jam 5 waktu Indonesia Tengah ya. Anda yang sudah siap-siap melaksanakan ibadah sholat subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendengar, bersama program 4 sajian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi kami hadirkan di sepanjang kebersamaan kita hari ini. Kita awali dengan terlebih dahulu kita resapkan bersama pengajian suci Al-Qur'an. Pagi hari ini pendengar, surah An-Nur ayat 41 sampai 45 yang akan dibacakan oleh Abdul Rashid. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kewajiban-kewajiban Muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadhu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat, serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan salat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah salatmu, karena sesungguhnya engkau belum salat." Lelaki itu kembali salat seperti salat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukumu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka berbuat baik dan beramalah di hari ini.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung, dari Banua untuk Indonesia.

berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman, juga

0: Sebagai kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Martapura mempunyai masjid bersejarah dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Al-Karomah. Masjid yang pada awal dibangun mengadopsi gaya arsitektur Masjid Agung Demak, dulunya bernama Masjid Jami Martapura, dan mulai dibangun pada tahun 1863. Menurut riwayat, Datuk Landak yang merupakan salah satu dari panitia pembangunan masjid diberi kepercayaan mencari kayu ulin untuk soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Meski sempat mengalami beberapa kali renovasi, hingga saat ini soko guru dari kayu ulin yang digunakan sejak awal pembangunan masjid masih berfungsi sebagai tiang utama. Selain soko guru yang berusia ratusan tahun, di Masjid Al-Karomah juga terdapat mimbar yang berusia lebih dari satu abad.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar Dasanak Pro 4 untuk Anda yang telah bersama kami pagi hari ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siaran Pro 4 juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah khususnya yang dirahmati Allah, pagi hari ini Anda bisa juga saksikan untuk program Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin di kesempatan edisi hari ini, Rabu 16 September 2026 di live YouTube Program 4 RRI Banjarmasin. Pagi hari ini, alhamdulillah, saya Eli kembali membersamai Dasanak Pro 4 untuk program ini sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik hari ini, pendengar dan juga pemirsa yang sudah melaksanakan ibadah salat subuh, khususnya bagi umat muslim. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja beragam aktivitas kita hari ini mudah-mudahan juga bernilai ibadah ya. Begitupun untuk kebersamaan hari ini, silaturahmi kita bersama-sama lebih kurang 1 jam ke depan ya di sajian Hikmah Subuh. Ya, setiap manusia tentu ingin mendapatkan cinta dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Tapi ada sifat yang harus kita jauhi, dan demikian juga ada akhlak atau sifat yang harus kita tumbuhkan, seperti itu ya. Lalu apa saja sifat yang dibenci Allah dan juga sebaliknya, sebagaimana tema kita pagi hari ini, tiga yang dibenci Allah dan lebih lagi kepada tiga lainnya. Bersama kita pendengar pagi hari ini sudah hadir, beliau adalah Ustadz Haji Fahruzaini SAG yang akan memberikan pencerahan untuk kita semua, insya Allah ya, di kebersamaan hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haji Fahruzaini. Bisa lebih dekat lagi Ustadz? Ya, dengan mic-nya ya. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke Pro 4 bagaimana Ustadz pagi hari ini?
2: Lancar.
1: Lancar. Kabut asap seperti apa?
2: Lumayan.
1: Ini lumayan berkurang atau lumayan nambah nih Ustadz?
2: Lumayan lah.
1: Lumayan ya. Baik, mudah-mudahan nasanak-nasanak kita kaum muslimin dan muslimah yang pagi hari ini bahkan sudah harus melakukan aktivitasnya, melakukan perjalanan, pokoknya kegiatannya di luar ruangan seperti itu, senantiasa dianugerahi kesehatan ya Ustadz ya, dimudahkan dalam segala hal, dan ini akan menjadi perjalanan ibadah buat kita semuanya ya. Baik, tiga yang dibenci Allah dan lebih lagi kepada tiga lainnya menjadi tema yang akan dihadirkan sampai nanti jam 7. Lalu seperti apa Ustadz, tiga yang dibenci terus tiga lainnya juga gitu ya. Baik, silakan Ustadz untuk menyampaikan urannya lebih dulu, sambil nanti kita juga persilakan pendengar dan sanak kita yang ingin bergabung, kita tunggu Ustadz di 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 0895 3405 0953 39. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sama-sama diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, mudah-mudahan keafiatan juga berserta kita bersama memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seperti kata ibu tadi, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan segala aktivitas yang kita laksanakan pada hari ini, dan mudah-mudahan semuanya mendatangkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan kepada umat baginda Nabi yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, RRI Perempat dalam program Hikmah Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah tiga yang dibenci oleh Allah dan lebih lagi kepada tiga lainnya. Ini merupakan pembahasan yang mungkin mudah-mudahan ada hikmah kepada kita semua, bahwa kata-kata ini memang merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua.
1: Iya.
2: Artinya kalau sesuatu itu tidak disukai oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa menjauhinya.
1: Yeah.
2: Itu garis besarnya yang kita dapat ambil. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bisa menjadi kebiasaan kita setiap hari. Artinya,
1: amin,
2: sesuatu yang tidak disukai jangan didekati.
1: Nah, dekat saja tidak.
2: Jangan.
1: Yeah.
2: Ya, niat
1: apalagi,
2: aja jangan.
1: Yeah.
2: Nah, mudah-mudahan lah. Nah, yeah, berarti kebalikannya, sesuatu yang disukai oleh Allah, nah insya Allah itu nanti juga akan kita bahas, sesuatu yang disukai oleh Allah, nah itu mari sama-sama kita perbanyak.
1: Yeah.
2: Mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan kita. Nah, itu harapan kita bersama. Yeah. Para pendengar, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada tiga sifat yang dibenci oleh Allah. Nah, terlebih lagi kepada tiga sifat lainnya. Artinya ini dibenci Allah, yang ini lebih lagi dibenci oleh Allah.
1: Oh, nah, ada levelnya ya, Ustaz.
2: Levelnya.
1: Ya?
2: Level dibenci dan lebih dibenci lagi. Nah, ini mungkin lebih dahsyat lagi lah. Nah,
1: iya.
2: Yang pertama, Allah tidak suka dengan orang yang sombong.
1: Sombong.
2: Nah, sombong. Sombong ini kan sesuatu yang kada terpuji lah. Nah, sesuatu yang tidak terpuji. Artinya sombong ini kalau kita kaitkan dengan kita, al-kibriya'u burdati, kata Allah. Sombong itu adalah sifatku, selendangku. Sombong itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang boleh bersifat sombong itu hanya Allah.
1: Iya.
2: Nah, makhluk tidak boleh bersifat sombong. Nah, nanti makhluk itu orang yang diciptakan oleh Allah, termasuk kita manusia. Nah, sebetulnya kalau kita memahami, mendalami sifat sombong ini, apalah artinya sombong? Sesuatu yang dibangga-banggakan, sesuatu yang dipamer-pamerkan, sesuatu yang tidak seharusnya kita nampak-nampakkan, tetapi ini menjadi sesuatu yang kita bangga-banggakan. Nah, kelebihan daripada sifat sombong ini sebetulnya tidak ada kelebihan bagi mereka yang menyombongkan dirinya. Malah dicap oleh orang lain, sombong lewat ya. Nah, tuh si songong lewat, nah macam-macam.
1: Oh, nah, ada gelar khusus
2: ada
1: ya.
2: Gelar khusus. Nah, jadi sifat yang tidak terpuji. Sombong merupakan sifat yang tidak terpuji.
1: Iya.
2: Nah, lebih lagi bagi Allah, nah ini ada lebihnya lagi. Tetapi lebih lagi dibenci oleh Allah kalau orang miskin yang sombong.
1: Aduh, nah, masya Allah. Kaya sombong wajar.
2: Sombong wajar. Kenapa?
1: Masih mending-mending ya.
2: Iya, kenapa jadi wajar? Karena ada yang disombongkan.
1: Iya.
2: Nah, kekayaannya. Orang cantik umpamanya sombong, kecantikannya. Orang yang berilmu sombong karena ilmunya.
1: Iya.
2: Ya, walaupun semuanya salah.
1: Iya, enggak benar juga ya.
2: Enggak benar juga. Tapi lebih tidak benar lagi umpamanya orang miskin sombong.
1: Apa yang disombongkan?
2: Apa yang disombongkan?
1: Ya kemiskinannya, Ustaz. Ada gak sih yang bangga gitu dengan kemiskinannya?
2: Saya sombong karena kelebihan miskin saya.
1: Iya.
2: Nah,
1: iya, Ustaz, nah, katanya iya. Soalnya nanti saya paling dikit hisapnya gitu.
2: Nah,
1: wow.
2: Iya. Tapi yang tidak boleh itu sombongnya itu yang tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, karena merupakan sombong itu melebih-lebihkan. Walaupun kenyataannya memang demikian lah.
1: Iya.
2: Walaupun kenyataannya memang miskin.
1: Iya.
2: Nah, tetapi
1: sombong pula.
2: Sombong pula. Nah, tetapi kemiskinan itu bukan harus disombongkan. Kalau kita ingin mengambil garis kebenarannya lah.
1: Iya.
2: Nah, sesuatu yang diberikan oleh Allah itu semuanya itu memang wajib kita syukuri. Miskinkah kita, kayakah kita, atau apapun kita.
1: Kalau nggak baik nih, kalau disombongkan nih kemiskinan. Terus diratapi memang boleh, Ustaz?
2: diratapi tapi jangan terlena dengan ratapan.
1: Oh.
2: Artinya ini sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Hmm. Nah, kita sadari memang secara nafsu manusiawi kita tidak menginginkan hal itu, tetapi yeah, apa boleh buat?
1: Mm-mm.
2: Upaya kita sudah, usaha kita
1: maksimal,
2: sudah
1: ya?
2: Maksimal sudah kita. Nah, tetapi Allah masih memberikan seperti itu aja. Nah, berarti inilah yang sudah menjadi garisan kepada kita yang harus kita nikmati.
1: Takarannya udah segini memang
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah segitu. Nah,
1: Bahimat banar becari, Ustaz.
2: Bahimat sudah becari, ya kan? Tumbang tumbalik, jaga bahasa Inggrisnya itulah.
1: Iya, tetap aja masih ada hutang nih.
2: Tulak subuh, hutang malam lah.
1: Yeah.
2: Nah, tetap aja nang kaitu kaitunya aja. Mm-hmm. Nah, berarti inilah sudah garisan kita.
1: Oh,
2: kita tidak bisa meniru orang yang memang sudah seperti itu. Nyaman banget si anu tuh jargawiannya. Berandai aja dapat duit. Nah, itu memang sudah kapasitasnya seperti itu, takarannya seperti itu, dan keahliannya seperti itu.
1: Dia enak loh gak kerja tapi dapat warisan sekian gitu. Enak banget ya gitu.
2: Iya,
1: pewarisnya.
2: Jadi
1: gak ada habisnya kita kalau kayak gitu ya Ustaz.
2: Apalagi
1: ya,
2: apalagi yang mendadak jadi CEO aja.
1: Wah, CEO. CEO gadungan apa beneran Ustaz?
2: Nah, ya ini orang miskin yang sombong itu gadungan lah.
1: Oh, gadungan.
2: Nah,
1: ya.
2: CEO gadungan ini. Jadi di hadapan manusia tidak disukai orang, di hadapan Allah pun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita khawatirkan ini nanti di akhirat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Imam Bukhari. Di hari kiamat itu ada tiga golongan orang yang tidak yang kebas itu akan dihirani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Diacuhkan,
2: dicuekin, apalagi lah bahasanya lah. Nah, yang pertama adalah orang tua yang berzina. Tua berzina. Nah, jadi jak bahasa kita tuh sudah bau tanah nih, ini masih aja lagi kelakuan menyalah-nyalah. Ini nanti di akhirat tidak akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena sudah merasa diri seperti itu tetapi tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah diberikan bahasa kita, sudah diberikan peringatan nih, tuha sudah hikam, nah, rambut putih sudah, gigi sudah paculan, tetapi gawian masih tetap seperti orang yang naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua. Nah, kemudian yang kedua yang nanti akan diherin oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah raja yang suka berdusta.
1: Raja yang suka berdusta.
2: Raja kalimatnya lah, tapi kita kan aja pemimpin.
1: Oh, pimpin.
2: Penguasa. Nah, sebetulnya semua orang itu adalah penguasa. Semua orang itu adalah pemimpin. Semua manusia itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum ra'iyatin wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kami itu adalah, setiap manusia itu adalah pemimpin, dan mereka akan dipertanggungjawabkan dengan kepemimpinannya. Nah, minimal kita itu menjadi pemimpin dalam batang tubuh kita. Nah, bagaimana kita menggunakan mata, bagaimana kita, itu sebagai itu contoh hanyalah. Nah, jadi pemimpin yang suka berdusta, berbeda dengan kata-katanya, berbeda dengan janjinya. Nah, ini nanti hati-hati akan dipertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bisa dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sekarang bebas.
2: Sekarang bebasnya masih hidup lah. Nah, na'udzubillah. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah orang miskin yang sombong itu tadi. Sudah miskin, sombong, ini hati-hati, kita tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Berarti ruginya double dong, Ustaz.
2: Di dunia rugi, di akhirat rugi.
1: Di dunia udah miskin. Di akhirat dicuekin.
2: Dicuekin. Nah, ini bahasa terakhirnya kasihan deh lo jelas.
1: Nah, ada lagi Ustaz.
2: Apa tuh?
1: Hapus sih kamu.
2: Nah, hapus sih kamu jelas. Nah, inilah kerugian bagi mereka yang menyombongkan diri. Sebetulnya kaya sombong itu sudah tidak
1: salah ya.
2: Sudah salah. Kenapa? Kita ini manusia. Kita lahir dalam keadaan telanjang, tidak memiliki apa-apa dari nol paribahasa lah. Kemudian dibesarkan oleh orang tua kita. Nah, sampai kita tumbuh dewasa, anggaplah kita menjadi orang yang mampu, sudah ada memiliki ini dan itu dan sebagainya. Nah, patutkah kita sombong dengan hal itu? Tidak. Kenapa? Karena lahirnya kita aja dibantu oleh orang lain.
1: Betul.
2: Lahirnya kita aja dibesarkan oleh orang lain.
1: Iya.
2: Nah, kita sudah memerlukan bantuan dan pertolongan dari orang lain yang memberikan kepada kita.
1: Sejak napas pertama kita.
2: Jadi kalau kita balik ke belakang melihat bagaimana kelahiran kita dulu, apa yang patut kita sombongkan? Kita lahir bukan orang yang kaya, tetapi kita lahir orang yang paling miskin di dunia.
1: Ada yang lahir bawa ATM misalnya.
2: Anak CEO, tenang.
1: Anak CEO, gadungan.
2: Nah, kemudian, menurut para ulama, kenapa kita tidak boleh menyombongkan diri kita? Karena kita ini lahir sudah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa.
1: Iya.
2: Telanjang. Kemudian, dewasanya kita, besarnya kita, kemana-mana kita ini adalah tong sampah.
1: Artinya
2: di dalam batang tubuh kita ini, dalam perut kita ini, yang tadinya kita makan yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat, setelah masuk ke dalam perut kita menjadi sampah.
1: Ah, betul juga, nah, Ustaz ya.
2: Menjadi sampah. Jadi kemanapun kita berjalan, orang tidak melihat
1: sampahnya.
2: Tidak melihat orang ya, tapi melihat sampahnya. Oh. Nah, ini kalau orang yang jeli lah. Kalau orang yang jeli, ngapain disombongkan? Mau sampah juga yang dibawa. Nah, orang kaya yang berjalan, orang kaya lagi bawa tong sampah. Nah, artinya apa? Yang ada di dalam perut kita, ini adalah sampah yang hasil daripada apa yang tadi sudah kita makan. Jadi, apa yang patut kita sombongkan? Tidak ada. Kekayaan kita, kita orang-orang yang lagi bawa sampah kemana-mana, ilmu yang kita banggakan, kita orang yang kotor karena yang dibawa sampah. Kalaupun dikeluarkan, itu kan jadi kotoran.
1: Iya.
2: Nah, jadi patutkah kita menyombongkan diri kita? Tidak. Kemudian terakhir kita, akhir daripada kehidupan kita, kita akan dikubur di dalam tanah, diinjak orang, diuruk orang.
1: Iya.
2: Nah, jadi tidak ada penghormatan yang sebagaimana orang yang kaya yang tadinya serba wah, serba dilayani dan serba nikmat dan sebagainya, tidak ada.
1: Sama ya.
2: Kecuali adalah mereka yang akhir hidup mereka sama seperti manusia pada umumnya. Nah, jadi tidak ada yang patut kita sombongkan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau orang kaya sombong, ya wajarlah dengan kekayaannya. Tetapi orang miskin yang sombong, ini sangat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, ini menarik sekali Ustadz, tentang sombong ya. Dalam kehidupan sehari-hari menjadi materi dari sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Lalu bagaimana bentuk kesombongan yang sering kali kita tidak sadari tapi kita melakukannya, Ustadz?
2: Ya, tergantung kepada kitanya apa yang kita banggakan.
1: Kadang ada yang berkelit kan, aku gak ada maksud tuh sombong, cuman memang pas gini aja, pas dapet aja gitu rezekinya gitu, gak ada niat katanya. Tapi di lisan gak ada niat. Story-nya iya juga sih Ustadz, gitu kan. Jari di apa, apanya diem gitu kan, tapi di medsosnya wah. Nah itu kan sekarang.
2: Iya, itu fenomena yang terjadi saat inilah.
1: Iya.
2: Ya mungkin karena kita tayangan drakor dan macam-macam sekarang lah sudah rame lah. Nah, jadi salah satu imbasnya kepada kita, mungkin kita karena dari tayangan-tayangan tersebut yang sering tadi kita sebutlah CEO, nah itu kan ini salah satu tampilan tayangan yang memamerkan kehidupan lah. Nah, seperti apa tuh yang Ibu sampaikan bahwa tidak ada niat bagi kita mungkin untuk menyombongkan diri, tetapi
1: awalnya begitu.
2: Ya, pada kenyataannya apa yang kita tampilkan, yang kita subuhkan ini adalah sesuatu yang bukan pada tempatnya sebetulnya.
1: Iya.
2: Ini HP. Nah, kita lagi makan-makan umpamanya sama keluarga, dipoto, kemudian masukkan status.
1: Iya.
2: Nah, dari status itu orang lain melihat ada nyamannya makan. Padahal kita memang tidak ada niat.
1: Iya.
2: Nah, tetapi dari itu kita mungkin ketika bicara-bicara, ketika pandai-pandai lawan kakawanan, aku bisa makan di situ, aku bisa. Nah, ini bukan tujuan memang, tetapi sudah ada bibit.
1: Oh.
2: Nah, sudah ada bibit yang memang seharusnya kalau orang yang ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sekedar tahadus bin nikmat untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya, ya, janganlah di-upload-upload ke
1: status. Harus seperti itu ya.
2: Tidak harus seperti itu. Nah, karena kasihan orang yang melihat. Kasihan orang melihat. Mungkin yang melihat ini orangnya pada saat itu belum ada duit, pada saat itu masih puasa, pada saat itu masih belum kepikir nih mau makan apa. Nah, sementara kita sudah menikmati hidangan di hadapan kita. Nah, jadi kecuali umpamanya, hey, penghuni status datangi ke sini,
1: ya kan? Adakah kira-kira gitu?
2: Ada kira-kira. Nah, jadi sesuatu yang tidak harus kita pamerkan, tak usahlah.
1: Di-update ya.
2: Tidak usah di-update, tidak usah.
1: Kalaupun sudah ya dikurang-kurangin. Yeah. Kalau mungkin pernah melakukannya. Nah, ini sebenarnya yang paling penting adalah poin mentaubati itu semua seperti apa ya Ustadz ya. Kita ingin menjadi pribadi yang baik karena memang pada dasarnya manusia itu ingin baik. Nah, masalahnya kadang kita sudah menyadari sampai di titik ini apa belum ya. Maka sajian Hikmah Subuh mengajak kita semua pendengar untuk bersama-sama menjauhi. Nah, ini dekat saja sudah tidak diperkenankan, apalagi melakukan. Tiga yang dibenci Allah dan lebih lagi kepada tiga lainnya. Kita jeda sebentar Ustadz untuk nanti kita lanjutkan kembali. Masih di sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Silakan yang ingin bergabung nanti di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Koordinat dulu yang semalam nih, di area ini.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: sebuah postingan teman Pradua, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
2: Tombok kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
1: Sambo-sambo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elo-elo buluang, banyak panikku.
3: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih bersama di program Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin. Saat ini sudah di menit ke-34 jam 6 waktu Indonesia Tengah. Sementara kita masih bersama dengan Ustadz Haji Fahruzaini SAG dengan tema kita pagi hari ini, tiga yang dibenci Allah dan lebih lagi kepada tiga lainnya. Sudah disampaikan beberapa yang tidak disukai oleh Allah, jadi jangan kita mendekat ya, apalagi sampai melakukannya. Satu diantaranya adalah kesombongan ya. Orang kaya sombong masih ya okelah gitu, walaupun itu tidak baik juga. Orang pintar sombong ya baik juga, tapi itu tidak dibenarkan ya. Apalagi yang miskin sombong pula. Nah, jadi Ustadz, ini menarik bahwa mengapa kesombongan pada orang yang sedang miskin atau kekurangan ya. Mungkin kekurangan ini kan gak cuma harta, kekurangan ilmu, kekurangan adab dan lain sebagainya, itu mendapat perhatian khusus ya dalam program kita Hikmah Subuh pagi hari ini. Silakan Ustadz.
3: Ya, permisi yang dirahmati Allah. Jadi

0: Terus kalau misalnya sekarang kan juga sering dengar istilah gitu Ustaz ya, selain donatur dilarang ngatur. Ini udah miskin ngatur-ngatur ya. Udah gak ngasih kontribusi apa-apa misalnya ya. Gitu ya kan ya.
1: Ya, kalau berbicara donatur tentang umpamanya tentang mengumpulkan harta dan sebagainya, ya klasifikasi kita kan mungkin tidak bisa mengumpulkan dana mungkin dengan pikiran,
0: ide,
1: tidak bisa membantu ide dan sebagainya mungkin dengan tenaga dan sebagainya. Jadi terbinanya sebuah organisasi itu bukan hanya bagi orang yang memiliki harta aja, tapi mereka yang memiliki tenaga, mereka yang memiliki pemikiran, semuanya kalau kompak maka terjadilah sesuatu yang diharapkan.
0: Harta aja yang ada, terus pinter semua orangnya, pinter, tapi nggak ada yang ngerjain.
1: Tidak ada yang ngerjain, cuma aja.
0: Betul juga ya Ustaz.
1: Nah,
0: ya.
1: Jadi itu mungkin harapan kita. Nah, kemudian yang kedua, Allah tidak suka orang yang melambat-lambatkan taubat. Allah tidak suka orang yang melambat-lambatkan taubat.
0: Ntar aja kalau udah pensiun.
1: Nanti aja sudah pensiun.
0: Masih lama.
1: Hanya duduk di majelis taklim. Nanti aja. Nah, nanti aja. Kayaknya umur kita itu masih panjang.
0: Kayak ada yang jamin. Ya.
1: Kayak ada yang jamin. Nah, padahal Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau sudah menegaskan kepada kita bahwa kita ini diharuskan setiap hari itu memperbaharui taubat kita. Setiap hari memperbaharui taubat kita. Bahkan di sebuah kitab beliau menyatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Taubat, ucapan kalimat taubat yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bisa tidak kurang daripada 100 kali dalam sehari. Nah, kita taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 minimal.
0: Minimal.
1: Nah, jadi orang yang tidak menyadari dengan kesalahannya aja disuruh taubat, apalagi orang yang sudah tahu salah. Sudah tahu salah tidak mau taubat, oh sudah tahu berbuat dosa tapi tidak mau taubat. Nanti aja kalau sudah santai, nanti aja kalau sudah tuaan, nanti aja. Sekarang lagi muda-mudanya, lagi rame-ramenya, udah kumpulin dulu, nanti beristilah bertaubatnya. Nah, tidak demikian. Jadi orang yang melambat-lambatkan taubat dari satu dosa yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan kepada kita. Bahkan para ulama mengatakan taubat itu apa, dosa itu akan dicatat setelah dalam satu riwayat ada yang mengatakan setelah 6 jam daripada perbuatan dosa tersebut, maka percepatlah kita taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah 6 jam apabila tidak ada taubat dengan waktu tersebut, tidak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat oleh Allah dalam bentuk dosa yang kita perbuat.
0: Itu nah, 6 jam ya Ustaz ya.
1: Dalam satu riwayat kalau tidak khilaf lah 6 jam atau 6 antara jam. Batas waktu salat Isya.
0: Bagaimana yang 6 bulan atau 6 tahun atau bahkan 16 tahun yang lalu Ustaz?
1: Nah, makanya kita itu kalau setiap hari kita senantiasa memperbaharui taubat kita. Memperbaharui taubat kita, minta ampun kepada Allah. Wallahu alam, kita dengan kesalahan kita yang mana, kadang ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari,
0: ada yang enggak ingat lagi,
1: ada yang kada ingat lagi. Nah, maka dari itu memperbaharui taubat setiap hari itu dianjurkan kepada kita semua. Karena kita tidak menyadari kesalahan kita yang mana.
0: Lalu niatnya seperti apa gitu kita.
1: Nah, jadi ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan adab-adab yang baik, yang harus kita laksanakan. Kita membaca kalimat taubat astagfirullahalazim, lafaz taubat. Itu tidak seperti kita baca salawat, kita baca zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi
0: wasallam.
1: Taubat itu dengan penuh penghayatan. Penuh kesadaran. Astagfirullahaladzim, itu kalimah yang di mulut kita.
0: Lisan. Nah,
1: kemudian di dalam benak pikiran kita, dalam hati kita mengatakan, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Apalagi tertuju kepada satu dosa yang memang itu yang akan kita taubatkan.
0: Yang terngiang-ngiang.
1: Itu yang senantiasa teringat kepada kita. Nah, maka kita taubat itu bukan hanya lisan saja, tetapi harus kita ada perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi diniatkan, jangan lagi diulangi, jangan lagi didekati, dan berusaha untuk senantiasa kita jauhi. Dan jangan dicita-citakan lagi untuk melakukannya.
0: Jangan berharap lagi.
1: Jangan berharap lagi. Nantinya sudah bye-bye, sudah lawan
0: masa kesalahan. Lalu sudah
1: masa lalu sudah. Yang sudah bila sudah. Nah, kita urusan kita minta ampun kepada Allah. Nah, ini Allah kada ketuju dengan orang yang melambat.

0: lambatkan taubat. Nah, tetapi lebih lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, orang yang lebih tidak suka lagi oleh Allah, orang yang melambatkan dosa, melambatkan taubat ini adalah orang tua. Sudah tua, banyak kesalahannya, banyak kealpaannya, tetapi ya itu tadi.
1: Padahal kalau udah tua nih kemana sih ntar, ya kan maksud?
0: Nah, itu.
1: Tujuan akhirnya ya. Dan ini bukan, mungkin bukan suatu kebetulan ketika silaturahmi kita di Sajian Hikmah Subuh, kita juga membahas tentang taubat ini ya Ustadz, ya. Mudah-mudahan akan menjadi renungan untuk kita. Amin. Apalagi usia yang udah gak muda lagi. Bukan berarti yang muda masih panjang, gitu, gampang, ya. Gampangin gitu ya. Bukan berarti, karena yang namanya kematian kan gak kenal waktu ya, ya Ustadz ya. Ih, bicara kok kayak gini jadi serem Ustadz. Tapi yang namanya kematian ya, ya
0: kapan saja
1: ya,
0: tidak tahu, karena itu memang satu rahasia Allah.
1: Betul.
0: Yang tidak diberitahukan kepada kita manusia. Ya.
1: Tapi yang perlu kita maksimalkan tentang taubat ini tadi Ustadz. Ya. Kenapa ini tadi kan Ustadz juga mengulik sedikit ya, bahwa ketika orang sudah mulai umur makin dewasa, itu harus segera ya mempercepat taubatnya begitu Ustadz.
0: Ya. Jadi yang namanya taubat itu adalah satu pengakuan kita kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak secara kita tidak tahu kesalahan kita di bagian mana. Tetapi kadang dosa itu ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Kita bangun tidur aja sudah ada pikiran nanti kerjanya ini. Ada kebayang kawan, pamannya terpikiran dalam hati kita, mesti anu tuh ini. Oh, si anu tuh pakaiannya ini. Nah, kadang hal itu sudah suatu kesalahan kepada kita. Artinya sudah kadang kita ada menuduh orang lain, kadang kita ada pikiran kita yang ya yang tidak yang tidak wajar lah.
1: Numpuk sampah pelan-pelan nih.
0: Nah, ya. Nah, artinya kita tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan dalam diri kita, dalam hati kita.
1: Iya.
0: Yang kita tidak merasa bahwa itu suatu perbuatan yang tidak benar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Kayak modelan biasa gitu ya.
0: Kayak biasa, karena mungkin bisa jadi terbiasa. Nah, jadi kebiasaan makin lagi. Nah, jadi karena kita tidak menyadari hal itu, makanya kata Imam Al-Ghazali, sering-seringlah kita memperbaharui taubat kita. Sering-seringlah kita memperbaharui minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu di bagian mana kesalahan kita.
1: Nah, itu kan berarti ada melibatkan orang lain tuh Ustadz. Walaupun mungkin pagi-pagi kita tergelitik nih mau kerja, wah nanti ketemu si A, si B, si C dengan karakternya yang begini-begini gitu kan. Misalkan ada ketidaknyamanan, ketidakenakan kan, wah dia itu begini-begini. Itu walaupun di hati nih, baru awal nih ya kan. Bayangin tuh kita ngumpul berapa tahun gitu kan. Itu apakah taubatnya hanya cukup kepada Allah saja, atau kita perlu ke orangnya juga? Padahal hati kita ini tergelitiknya di hati, tertuju si A misalnya, karena oh dia kok rese banget, oh dia kok ngeselin ya kadang misalnya Ustadz. Nah, itu taubatnya gimana? Padahal dia gak tahu juga isi hati kita gitu ya kan.
0: Ini berarti kesalahan kita ada di hati kita, perselingkuhan yang kita lakukan ada di hati kita.
1: Wah.
0: Artinya yang berselingkuh dengan hukum-hukum Allah ini adalah hati kita. Berarti pertama taubat kita adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mampu mempergunakan hati kita dengan baik.
1: Iya, itu satu ya.
0: Kemudian yang kedua, tidak salahnya ketika kita bertemu dengan mereka hanya ada guru lah. Guru yang mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada beliau. Beliau itu senantiasa apabila bertemu dengan siapapun dan dimanapun, beliau itu mengatakan minta rela. Minta rela. Padahal kalau kita pikir-pikir tidak ada kesalahan beliau kepada kita. Tidak ada perbuatan beliau yang salah kepada kita. Nah, tetapi apa? Beliau memberikan kebiasaan kepada kita supaya dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berjumpa, minta rela itu adalah suatu kata-kata yang mudah-mudahan ini sama seperti hikmah orang musafahah, bersalaman. Ya, bersalaman. Nah, orang yang bersalaman itu ikhlas orang yang menyurung tangan dan ikhlas orang yang menerima salam, mereka bersalaman. Nah, maka gugur dosa di antara keduanya. Nah, maka dari itu perbanyaklah kita salam-salaman, perbanyaklah kita saling maaf-maaf. suka minta rela. Nah, itu adalah salah satu jalan supaya tidak ada hambatan kepada kita, apalagi tidak ada hubungan kesalahan kepada mereka, kepada orang-orang yang dekat dengan kita khususnya. Nah, jadi perbanyaklah minta ampun, perbanyaklah minta rela kepada orang-orang sekitar kita, karena kesalahan yang kecil yang mungkin itu bisa jadi akan menghambat kepada kita melangkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah lah. Mudah-mudahan kita lancar berataan.
1: Berarti sebenarnya lebih enakan kita yang digituin daripada kita yang melakukan kesalahan ya, Ustaz.
0: Nah, itu.
1: Tapi disakitin juga enggak enak sih, Ustaz. Kadang ujiannya kita bisa maafin enggak ya kayak gitu. Nah. Termasuk kalau misalkan kita yang jahatin orang, kita dimaafin enggak ya? Kita pengen dimaafin tapi ketika orang lain salah sama kita, kita juga susah maafin. Nah. Nah, repot ini perselingkuhan hati. Jadi kita ke Allah dulu nih ngadunya ya, Ustaz ya.
0: Nah, jadi yang pertama langkah kita seperti itulah. Ya memang giliran memaafkan itu adalah giliran, makanya itu pahalanya lebih besar.
1: Kalau memaafkan
0: daripada minta maaf. Nah, orang yang minta maaf itu
1: bagus.
0: Bagus, tetapi lebih bagus lagi orang yang memaafkan.
1: Walaupun enggak diminta.
0: Walaupun enggak diminta, apalagi ya terlebih dulu memaafkan. Kalau dia diminta, dia memaafkan, bagus lah. Tapi lebih bagus lagi kalau dia lebih dulu memaafkan kepada mereka.
1: Kalau situasinya dibalik, Ustadz, saya udah minta maaf tapi nggak dimaafin.
0: Nah, itu tergantung daripada perkaranya lah.
1: Misalnya
0: apa? Saya sudah minta maaf, sudah bersimpuh, tetapi manusia ini kan ada batasannya, ada apalah? Ada memang kadar mereka. Karena kesalahannya mungkin terlalu besar, susah untuk dimaafkan. Kalau utang tidak kita bicarakan lah.
1: Ya, beda lagi itu.
0: Beda lagi. Nah, ini urusan umpamanya urusan
1: hati ya.
0: Hati dan sebagainya. Karena disakiti dan sebagainya. Nah, coba jika nyikam nang kayak ini, nah kayak apa ya rasanya nyikam jujur. Nah, itu kan salah satu susah untuk memaafkan orang lain. Yeah. Nah, tetapi kalau dia memang terbuka hati, ringan hatinya, hatinya ya sudah.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu memang yang kita harapkan.
1: Iya, tapi ada yang gabung ini, Ustaz. Kita beri kesempatan. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Yono di Banjarmasin.
1: Pak Yono Banjarmasin. Sehat, Pak ya?
2: Ya, sehat.
1: Oke, ada yang mau disampaikan?
2: Temanya apa ini?
1: Ini sudah 48 menit ya. Kita sudah banyak ngobrol masih ini ya. Baik, ini tentang tiga hal yang dibenci Allah dan lebih lagi kepada tiga lainnya. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan?
2: Saya nanyakan tentang taubat yang diterima Allah itu gimana tuh?
1: Tanda orang yang diterima taubatnya, begitu?
2: Iya, taubatnya. Nah, sekarang kalau yang ciri yang diterima, dan sekarang sebaliknya kalau orang bertobat tapi dia melakukan lagi seperti tobat sambal tuh. Setelah bertobat
1: ya lagi
2: melakukan lagi. Ini gimana
1: ya, baik.
2: Kalau sifat orang begini deh,
1: ya,
2: apakah
1: baik.
2: Sudah tidak ditunjuk atau mati hatinya itu aja.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Yono. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yono di Banjarmasin. Jadi ada dua hal yang ingin ditanyakan ini ya, disampaikan oleh Pak Yono. Apa saja tanda-tanda orang yang sudah diterima taubatnya, dan bagaimana menyikapi orang yang katanya sudah bertobat tapi perbuatannya dilakukan lagi, taubat lagi, iya lagi, kayak sambel katanya pedes, kapok, enggak lagi, ternyata ngeliat sambel enak, makan lagi. Ustaz, silahkan tanggapannya.
0: Jadi terima kasih kepada Pak Yono yang sudah bergabung di acara kita.
1: Iya.
0: Jadi kembali kepada tadi yang sudah kita sampaikan bahwa setiap hari kita itu disuruh untuk taubat kepada Allah.
1: Tiap hari.
0: Tiap waktu. Mudah-mudahan tidak terselang-seling. Karena harinya taubat, besok tidak. Nah, jadi
1: libur hari, dulu katanya.
0: Libur
1: dulu
0: tanggal merah umpamanya.
1: Tidak
0: lah.
1: Tidak
0: jadi,
1: gitu ya.
0: Seharusnya memang tiap hari kita taubat kepada Allah.
1: Minimal 100 tadi ya, Ustaz ya.
0: 100 tadi Imam Ghazali lah. Nah, kemudian kalau kita hari ini taubat, minta ampun, menyadari kesalahan kita, ternyata besok-besoknya lusa kita kembali mengulangnya lagi, bagaimana, apakah itu bukti? Kita manusia lah.
1: Hilap-hilap Ustaz.
0: Kita
1: hilap.
0: Manusia adalah mahalul khata wa nisyan, tempat salah dan lupa. Nah, ketika kita terulang kembali, taubat lagi. Mm-hmm. Jangan bosan-bosan kita taubat, minta ampun kepada Allah. Minta ampun itu memang tugas kita. Mengakui kesalahan memang tugas kita. Jadi jangan kita kapok dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Aku kadang lagi taubat. Nah, tidak.
1: Tidak begitu ya.
0: Karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu memang kesalahan kita. Jadi tugasnya kita adalah memang sewajarnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan kita. Memang taubatnya kita taubat nasuha yang dianjurkan, tidak lagi mengulangi, bercita-cita tidak kembali dan tidak akan mendekati lagi dengan perbuatan yang sudah salah yang kita lakukan. Ternyata terulang kembali, ya taubat lagi, minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti berkaitan mungkin dengan nafsu kita.
1: Yeah.
0: Nafsu kita yang senantiasa ketika melihat sesuatu yang salah di hadapan kita, mungkin kita tergiur atau bagaimana. Nah, hal itu memang kelemahan daripada apa yang kita miliki. Kita tidak dianjurkan untuk aku mentalak nafsu. Aku tidak nafsu itu bukan dibuang, bukan dihilangkan, tetapi nafsu itu dikendalikan sebetulnya. Nafsu itu pasti ada dalam diri kita, orang yang hidup pasti ada nafsunya.
1: Iya.
0: Nah, orang yang normal pasti ada nafsunya.
1: Iya, enggak ada enggak normal ya.
0: Nah, itu enggak normal. Nah, tetapi nafsu itu harus dikendalikan. Nah, dengan apa mengendalikan nafsu? Dengan ilmu tentunya. Nah, jadi ada satu doa yang ini doa yang sangat dibenci oleh iblis. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa amalkan seberataan lah, siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat.
1: Yeah.
0: Doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau mudah-mudahan kita hidup, kita akhir hidup kita menjadi orang yang baik di sisi Allah, husnul khatimah.
1: Yeah.
0: Dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari orang yang su'ul khatimah.
1: Su'ul khatimah, kebalikannya.
0: Nah,
1: ya.
0: Kebalikannya. Nah, kenapa ini sangat dibenci oleh iblis? Karena doa dan permintaan kita ini adalah supaya akhir hidup kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena iblis itu kan tugasnya menggoda, mengganggu manusia. Jadi iblis ini behimat, aku mengganggunya, ternyata akhir hidupnya baik. Berarti kalah aku. Nah, jadi ini doa yang paling dibenci oleh iblis adalah orang yang doa minta husnul khatimah. Nah, maka dari itu perbanyaklah taubat kita, minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang terulang kembali, tetapi jangan diniatkan lah, jangan diniatkan, tetapi karena situasi mungkin auzubillah lah terjadi lagi, terulang kembali, taubat lagi, jangan kita minta ampun, jangan putus asa, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa. Karena doa kita ini yang seperti tadi minta husnul khatimah, supaya kita tidak dimatikan oleh Allah dalam keadaan kita melaksanakan maksiat dosa daripada yang kita taubat itu tadi.
1: Kadang mungkin terbersit di hati kita, di hati seseorang ya Ustadz ya, terkait dengan taubat ini, sebagaimana yang tadi juga disampaikan oleh Pak Yono ya di Banjarmasin tentang taubat ini. Kenapa seseorang mungkin terjatuh lagi lagi, padahal sudah ingin mengakhiri, sudah enggak. Ya, itu karena memang pada dasarnya manusia tempat salah dan hilap. Tapi satu hal yang penting, jarpian tadi, terus tobat. Hari ini salah ya tobat lagi gitu kan. Walaupun dicap tobat sambel gitu, tobat ya kan sambel, Ustadz ya. Yang penting kan hasilnya nanti seperti apa, husnul atau su'ul ya kan gitu ya. Terus gini Ustadz, kadang kita kan sekarang ini banyak ya dari berbagai media, terus juga metode-metode ceramah kita dengar, terus Ustadz juga tidak satu atau dua orang yang kita dengar. Mungkin kalau kita dengar versi ini, dosa seperti ini, tobatnya apa atau apanya nggak diterima atau apa kayak gitu, berat ini. Kadang kita udah ngerasa kita udah sadar salah, udah ngerasa kita udah dosanya banyak, ditambah lagi ini susah dimaafin gitu. Kayaknya tambah kayak, aduh, terus gimana dengan saya? Tapi kita juga ada ngerasa takut dengan akhirat nanti gitu Ustadz ya. Lalu bagaimana, apa yang harus saya lakukan dengan dosa yang sudah seabrek-abrek itu? Kayaknya, aduh, gak kebayang deh, masih ada keampunan Allah gitu kan kadang gitu Ustadz. Yeah. Nah, bagaimana sih Ustadz untuk menguatkan hati kita di sisa waktu kita ya? Kita maksimalkan sedikit Ustadz, pelajaran yang bisa kita ambil dari materi yang kita perbincangkan pagi hari ini untuk kita tidak berputus asa untuk kita selalu bertobat sebanyak apapun salah dan dosa. Barangkali kita sudah dengar versi ustadz ini itu, ada yang kayaknya wah ini berat banget ini, dosanya kayaknya nggak dimaafin ini misalnya gitu. Silakan ustadz.
0: Ya, baik. Satu yang harus kita ingat bahwa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha kasih sayang. Itu yang kita perpegangi,
1: kita yakini, ustadz,
0: kita yakini bahwa tidak ada dosa di sisi Allah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi hambanya itu masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Udu'uni astajib lakum, mintailah aku kepada Allah, pasti akan kukabulkan permintaan kita. Tidak di dunia, mungkin di akhirat. Di dunia mungkin kita dengan ya seperti sudah kita taubat, sudah kita tetapi terulang kembali. Nah, mudah-mudahan kita berharap dengan tetap kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan akhir hidup kita adalah husnul khatimah, itu yang kita harapkan.
1: Kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Yono tadi, Ustadz, kok kayaknya saya bertobat, tanda-tandanya saya bertobat ini diterima atau enggak, kok kayaknya enggak ada ya, kok masih gini-gini aja ya. Mungkin doa kita di akhirat ya, disimpan ya,
0: terkabulnya mudah-mudahan di akhirat.
1: Amin.
0: Jadi,
1: gitu.
0: Karena doa itu tidak semua doa itu akan dikabulkan di dunia.
1: Tapi pasti dikabulkan kan Ustadz, insya Allah.
0: Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maha pengasih, maha penyayang. Jadi apalagi orang yang dikasih ini adalah orang yang beriman kepada Allah, masih ada cercah iman di dalam hatinya, insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita putus asa meminta kepada Allah, janganlah kita berputus asa dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat itu adalah merupakan satu anggaplah kewajiban dalam diri kita. Karena tidak ada kesalahan yang mungkin kita sadari, yang tidak kita sadari dan sebagainya, itu terjadi kepada diri kita. Hari ini mungkin kita pagi bangun pagi-pagi sudah ada kesalahan diri kita, banyaklah kita minta ampun kepada Allah.
1: Istighfar tadi ya.
0: Istighfar itu akan menjadikan jalan kita mudah-mudahan menjadi jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengawali daripada kehidupan kita itu dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar mudah-mudahan akan menjadi orang yang berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan ini bisa dilakukan kapanpun, saat bekerja mungkin kita juga istighfar ya Ustadz ya, dalam perjalanan atau sedang menunggu apa kita bisa lakukan ya. Jadi selain sholat dan juga ibadah-ibadah yang memang menjadi kewajiban seorang muslim, taubat kita masukkan menjadi list adalah kewajiban, gitu ya Ustadz ya. Terima kasih untuk Ustadz Haji Fahruzaini SAG yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan tiga yang dibenci Allah, dan lebih lagi kepada tiga lainnya akan memberikan manfaat untuk kita dan juga menjadikan semangat kita untuk beribadah, menjauhi apa yang menjadi larangannya, dekat pun jangan ya. Tapi sebaliknya, kalau memang itu adalah perintah, kita dekati dan kita kerjakan. Kemudian membiasakan untuk kita menanamkan dalam diri bahwa taubat adalah kewajiban yang harus kita lakukan setiap hari untuk memperbaiki kadar iman kita. Terima kasih Pak Yono yang sudah bergabung, demikian juga pendengar dan juga pemirsa yang mungkin hanya menyimak saja sajian hikmah subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua, memberikan kemudahan untuk kita menerima hal-hal baik untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Ustadz, selalu sehat, insyaallah nanti bisa bersama kembali dengan topik yang lainnya. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Sempat pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerapkan pulang skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ gasan seluruh jenjang pendidikan meliputi PAUD, SD, SMP hingga SPNF Negeri Wanjua Swasta Sakota Banjarmasin. Pengalihan ke PJJ nang ini berlaku selama 3 hari terhitung mulai hari ini hingga Jumat 18 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memadahkan, kebijakan nang ini diambil sebab semakin buruknya kualitas udara akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan nang sudah menyentuh level berbahaya. Langkah darurat nang ini juga merujuk pada pemantauan Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Konsentrasi partikulat PM25 tercatat berada pada tingkat sedang hingga berbahaya, di mana kondisi berbahaya berlangsung sejak jam 7 hingga jam 9 waktu Indonesia Tengah dengan puncak konsentrasi tertinggi pada jam 8 waktu Indonesia Tengah. Kondisi nang ini diperkuat data indeks standar pencemar udara Kementerian Lingkungan Hidup di pos pemantauan Banjarmasin Kayu Tangi. Nilai ISPU menyentuh angka 368 yang masuk dalam kategori berbahaya, Wanjua dinilai berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius gasan masyarakat. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

selamat baisukan dan terima kasih pendengar dan sanak perempat untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari ini kami temani Anda dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang penuh semangat untuk memulai aktivitas. Tapi kita juga semua tentunya harus tetap waspada dengan kondisi udara saat ini yang nampaknya tidak baik-baik saja ya. Kabut asap masih menyelimuti beberapa kawasan di Kalimantan Selatan, termasuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan juga kabupaten lainnya. Hati-hati dalam beraktivitas pagi hari ini, khususnya yang sudah dalam perjalanan menuju tempat kegiatannya, karena memang waktu ya tidak bisa tidak, memang harus berangkat ya. Ini termasuk juga menggunakan masker, kemudian menjaga jarak pandang, hati-hati karena pandangan ini terbatas ya kalau di tengah kabut seperti ini untuk keselamatan dan juga kesehatan kita. Baik, semoga semuanya bisa terus baik-baik saja di tengah kondisi seperti ini. Harapannya terus semangat ya untuk kesempatan hari ini pendengar, Rabu 16 September 2026, masih bersama Pro 4 dan lagu-lagu dari berbagai daerah masih terus kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumatera Barat, pendengar yang juga sudah kami sertakan untuk menemani suasana aktivitas Anda pagi hari ini ya. Selamat baisukan untuk Anda yang baru saja bersatu dengar bersama kami. Kita masih dengarkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Setiap daerah itu punya cara sendiri ya dalam memaknai pagi. Jadi bukan cuma waktu untuk bangun dan memulai aktivitas saja, tapi juga menjadi kesempatan untuk kita menata hati, terus juga untuk menjaga hubungan dengan sesama ya. Yang paling kecil sih lingkupnya ya keluarga lah, seperti itu ya. Terus juga sekaligus menjadi momentum untuk mengingat nilai-nilai kehidupan. Kalau dari budaya Minangkabau, karena lagunya baru saja dari Minang ya, tadi juga ada dari Jawa, ada filosofi alam takambang jadi guru. Pernah mendengarkan ya, pendengar ya? Alam takambang jadi guru. Ini alam yang terbentang ini menjadi sumber pembelajaran buat kita, termasuk barangkali saat ini dengan fenomena kabut asap pagi hari ya kan. Ini dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini sebenarnya kan kejadiannya setiap tahun ya. Alam takambang jadi guru ini, alam yang terbentang menjadi sumber pembelajaran buat kita. Nah, dari lingkungan, dari pekerjaan, bahkan dari pengalaman sederhana yang kita temui sejak membuka mata, ini sebenarnya adalah pelajaran berharga untuk kita. Sementara dari budaya Bali, karena lagunya sebentar lagi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, kehidupan sehari-hari yang erat sekali dengan konsep menjaga keseimbangan dan juga keharmonisan, salah satunya tercermin dalam filosofi Trihita Krana. Ini adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam. Maka kalau pagi itu bukan cuma soal ngejar aktivitas ya, tapi juga mengawali hari dengan rasa syukur, kemudian menjaga hubungan baik dan menghormati lingkungan. Kita semua juga seperti itu ya, mungkin penerapannya yang berbeda-beda. Baik, dari Minang, Sumatera Barat, kami ajak Anda untuk menikmati satu lagu dari daerah Bali, dan tentu saja lagu-lagu dari berbagai daerah lainnya. Tetap bersama kami di Prompat FM.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Batak, Sumatera Utara bersama Osen Huta Soit yang pagi hari ini lagunya sudah kita dengar dan nikmati bersama. Sonari Sogot Haduan ya, waduh. Ya, ini adalah lagu yang bercerita tentang cinta dari seorang manusia untuk pasangan hati yang dicintai ya. Romantis sekali pagi-pagi begini ya pendengar ya. Seromantis Anda yang barangkali saat ini sudah bersanding dengan segelas kopi panasnya atau teh hangat ya, atau cukup air putih hangat pagi hari ini. Wah, itu menyehatkan sekali pendengar ya. Ya, berbahagia untuk Anda yang tengah menikmati suasana pagi dengan penuh kebersamaan dengan keluarga sebelum disibukkan dengan berbagai aktivitasnya masing-masing di kesempatan hari ini ya. Oh ya, tentang Batak pendengar, Batak itu pasti juga banyak ya di daerah kita Kalimantan Selatan. Nasara-nasara kita yang berasal dari Sumatera Utara mungkin sekedar ya karena mata pencahariannya saat ini ada di Kalimantan Selatan ya, atau karena sedang menempuh pendidikan. Bisa jadi karena jodohnya juga orang Kalimantan Selatan ya, jadi sekarang sudah menetap jadi orang Banjar. Ya, Batak itu kan bukan hanya satu kelompok budaya pendengar. Bahkan kalau di Sumatera Utara ada beberapa subkelompok Batak. Ada Batak Toba, ada yang disebut dengan Batak Karo, ada Simalungun, ada Angkola, Mandailing juga ada, termasuk Pakpak, yang masing-masing pasti punya bahasa, adat, kesenian dan juga tradisi yang khas ya. Maka pendengar, pagi hari ini dari Batak Sumatera Utara, kami masih mengajak Anda untuk menikmati suasana pagi hari ini. Ya, walaupun sedikit mungkin ada kabut-kabut asapnya beradu dengan asap-asap yang lain mungkin ya. Asal jangan asap rokok lah ya. Ya, ini lagu sudah kami persiapkan lagi pendengar dari Sunda, Jawa Barat ya. Jadi dari Sumatera Utara kita akan ke Jawa Barat, tetap bersama kami di Pro 4 FM.

0: Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.
1: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

Semakin besar rasa sayang yang kita miliki, maka semakin besar pula kita punya potensi untuk kehilangan, yang itu rasanya lebih menyakitkan sekali ya. Katanya begitu di lagu tadi ya kan. Masih dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, pendengar, pagi hari ini kami ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu tiap daerah ya. Sudah di menit ke-52 jam 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi termasuk juga lagu yang baru saja kita dengarkan. Indonesia bagian timur itu menyimpan begitu banyak kekayaan budaya. Dari Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, bahkan wilayah lainnya, masyarakatnya itu punya tradisi dan juga falsafah yang mengajarkan bagaimana manusia itu hidup berdampingan dengan sesama dan juga dengan alam, pendengar ya. Kalau di Maluku ada satu nilai yang punya makna sebuah ikatan persaudaraan antar komunitas ya. Ini mengajarkan pentingnya saling membantu dan juga menjaga hubungan. Jadi pesannya itu, pendengar, bahwa kita itu menjalani hari itu tidak sendirian saja ya. Sementara di Papua, berbagai masyarakat adat punya hubungan yang kuat dengan alam. Ada hutan di sana, ada sungai, dan juga tanah bukan sekedar sumber kehidupan, tapi bagian dari ruang hidup yang harus dijaga. Nah, sementara di Nusa Tenggara Timur, kita juga bisa melihat kuatnya nilai kekerabatan dan juga gotong royong. Jadi kalau di sana, pendengar, ada yang namanya kekayaan budaya tenun ikat ya. Jadi bukan hanya menghasilkan kain yang indah saja, tapi juga ada cerita di sana, ada simbol, ada pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan setiap prosesnya itu perlu ketekunan dan juga rasa sabar yang tinggi. Maka pendengar, kita ambil pesan baiknya bahwa dari budaya timur Indonesia itu adalah bekerja dengan tekun, menjaga persaudaraan, kemudian dengan kita tetap berdampingan bersama alam, jangan lupa membantu sesama ya. Pagi hari ini berangkat dengan semangat, pulang membawa manfaat. Satu lagu lagi kita nikmati, masih bersama di Pro4 FM.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, Habar Prombat bersama Eli. Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli meninjau lokasi rencana pembangunan jalan pelabuhan di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara. Bupati memandahakan bahwa rencana jalan pembangunan pelabuhan sudah berjalan selama lebih kurang 2 bulan dengan fokus pada kegiatan pembersihan lokasi. Rencana pembangunan jalan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Sebelimbingan Wantar Junang ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam mempercepat pembangunan infrastruktur gasan mendorong kemajuan daerah. Bupati juga menyampaikan progres wayah ini sudah mencapai sekitar 70%. Tahapan selanjutnya adalah pengerasan jalan. Dipadahkan juga bahwa masih ada beberapa dokumen yang harus dituntungkan, termasuk melalui Kementerian Kehutanan lawan pembebasan lahan milik masyarakat. Peninjauan menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam merancang pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan juga berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Demikian Habar Prombat, Ulun Eli, salam budaya.